0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
2: Di situasi

0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program undian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada ujungnya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatifly pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail, dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini per Oktober itu arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono mengatakan, stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Natal 2026-2027 ini, kami juga laksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan gak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Pemirsa RRI Net, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dengan dugaan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 US dollar kepada Agus Safi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100.000 dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar?

0: disebut untuk apa?
1: Pada saat itu tidak, Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
0: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
1: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Sapi menyampaikan ini untuk pansus.
2: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan

120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan demikian. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju.

0: Berdasarkan data RSMS Skor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal. Dari 177 kasus laka lantas tersebut, terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang pagi ini, dan tentunya Vero dong yang masih menemani Anda. Kalau tadi kita sudah bergabung dengan Vero 3 untuk mendengarkan warta berita siaran berjaringan nasional, Vero juga kembali menginformasikan untuk polling ya di line polling kita buat yang mau bergabung. Untuk pollingnya ada di sini di Instagram dan juga di Facebook ya. Pollingnya masih terkait masalah sertifikasi halal. Menurut Anda seberapa penting sih sertifikasi halal itu berada di produk-produk makanan maupun minuman? Apakah sangat penting atau cukup penting atau tidak terlalu penting? Atau juga untuk di line Facebook buat yang mau bergabung, topiknya mengenai saat membeli produk makanan atau minuman, apakah label halal itu mempengaruhi Anda dalam hal memilih? Apakah satu sangat mempengaruhi, dua cukup mempengaruhi, atau tiga tidak mempengaruhi sama sekali? Bisa langsung dijawab pilihannya, jangan lupa juga alasannya kenapa, dan nanti akan langsung Vero bacakan alasannya untuk Anda ya pendengar ya. Tetap setia terus mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, cek fakta Pro 1 dari Kupang. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan menjadi Wakil Presiden Wapres RI. Tapi faktanya, ini yang penting nih ya, faktanya klaim ini adalah tidak benar kalau dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli. Hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada 30 Januari 2026. Nah, dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menkeu menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Nah, lebih lanjut, hasil uji Hive Moderation menemukan bahwa suara Purbaya dalam video yang beredar di media sosial itu sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 99,4%. Jadi informasi tersebut adalah hoax alias hoax atau berita bohong. Makanya ini dia nih ya, kita semua harus belajar untuk cari dahulu sumber resminya, di mana informasi yang kita dapatkan, sehingga tidak dengan mudah kita sharing kepada orang lain. Jadi harus search dulu sebelum sharing ya, dicari tahu dulu kebenaran dari beritanya, baru deh kita boleh sharing ke orang-orang terdekat kita. Jangan kita menjadi orang yang menyebarkan berita hoax atau berita bohong ya. Oke, pendengar, tepat di pukul 9 nanti kami akan hadirkan dialog Kupang Menyapa untuk Kupang pagi hari ini mengenai sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Jadi jangan kemana-mana, nanti Viro akan kembali lagi bersama 3 narasumber kita yang luar biasa. Stay tune terus di Pro 1 Kali Informasi dan Inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya benar tuh, dia ada Nona dengan lo Rollerblade. Ini lagu yang viral banget ya kemarin. Namun mereka ada di setiap lagu-lagu mereka tuh selalu ada identitas Indonesianya. Baik itu nanti ada gamelan yang bunyi ataupun beberapa wastra yang mereka tampilkan di situ dalam hal outfit mereka. Pokoknya keren banget, tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah tidak ada identitas keindonesiaannya. Yes, it's about cinta tanah air yang mereka terapkan dari setiap lagu mereka ya. Keren lah. Oke, kembali Vero informasikan bahwa tepat di pukul 9 nanti kami hadirkan dialog Kupang Menyapa tentang sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Dan langsung saja Vero mau bacakan dulu hasil polling yang sudah Vero update dari pukul 5 pagi tadi. Walaupun ada sedikit masalah atau kendala secara teknis ya, tadi siarannya sempat tertunda sampai di pukul 7.30 baru sudah benar-benar kembali kita berjalan siaran lagi. Ya, menurutmu seberapa penting, mana nih? Menurutmu seberapa penting sertifikasi halal? Sangat penting, cukup penting, atau tidak terlalu penting? Baik, langsung saja Vero bacakan hasil polling saat ini di Instagram. 60% mengatakan sangat penting, 20% mengatakan cukup penting, dan 20%-nya mengatakan tidak terlalu penting. Terima kasih banyak buat yang sudah ngepolling. Ada kakak Kurinus, kakak Kurinus Ole, terima kasih kakak Kurinus ya. Ada kakak Bian Moi, thank you kakak. Ada Kak Yanti juga, ada Kak Afka, ada Kak Taba Magdalena yang juga sudah bergabung sama pagi. Selamat beraktivitas buat kakak-kakak semuanya. Dan yang lihat juga banyak, cuman gak ikutan polling. Apaan sih? Oke, terima kasih buat yang udah polling. Thank you so much untuk atensinya ya. Di line Facebook, di sini line Facebook belum ada yang gabung ya. Ya, ya gak apa-apa sih. Mungkin nanti bisa next time bisa gabung di topik-topik menarik lainnya. Masih ada nanti di siang di request and sharing, itu ada topik juga yang akan di-share di media sosial. Dan nanti di malam ya, kalau gak salah itu malamnya itu di Kupang Menyapa Sore. Nah itu udah mulai, itu ada topik ringan menarik juga yang bisa Anda gabung. Dan balan bisa milih lagu gitu, request lagu juga. Oke deh, sekali lagi terima kasih buat yang sudah bergabung. Nanti kita akan bahas terkait masalah itu, sertifikasi halal, sesaat lagi di pukul 9, yang nantinya akan menghadirkan 3 orang tamu spesial saya, 3 narasumber saya yang luar biasa. Ada PFM Ahli Media pada Fungsi Informasi dan Komunikasi Balai POM Kupang, juga ada owner brand Mama Ana, aduh, Mama Olvira, ini adalah CS-annya Vero ini ya. Juga nanti akan ada Kepala Dinas Perindak Kota Kupang. Kita akan bahas-bahas lebih dalam, lebih jauh lagi terkait sertifikasi halal ini. Karena ini juga penting bagi UMKM ya. Perlu untuk pantau terus Pro 1, khususnya bagi Anda yang punya UMKM. Oke? Kita nantikan di pukul 9, tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Ya, pendengar, kita bertemu lagi dalam rangkaian acara Kupang Menyapa pagi ini bersama dengan saya, Vero, yang hadir untuk Anda dalam dialog Kupang Menyapa pagi. Dan hari ini Anda yang mendengarkan kami, kami siarkan secara terestrial di FM 94,4 MHz dan juga AM 1107 kHz. Kami juga menyiarkan live streaming YouTube channel. Anda bisa menyaksikan kami di YouTube channelnya RRI Kupang. Dan tentunya untuk pagi hari ini dalam dialog Kupang Menyapa, tentunya ketika kita membeli makanan ataupun minuman, bahkan kosmetik maupun berbagai produk olahan, salah satu hal yang semakin menjadi perhatian konsumen itu adalah jaminan kehalalan produk ya. Dan khususnya bagi konsumen muslim, label halal tentu memberikan rasa aman dan keyakinan dalam memilih produk. Nah, tetapi di sisi lain, bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, sertifikasi halal sebenarnya bukan hanya persoalan label ya, tapi sertifikasi halal itu juga berkaitan dengan kepercayaan konsumen, kualitas produk, akses pasar, kemudian juga daya saing, hingga peluang UMKM untuk naik kelas. Nah, sejauh mana sertifikasi halal benar-benar memberikan nilai tambah bagi UMKM di Kota Kupang? Dan apakah pelaku UMKM sudah memahami bahwa sertifikasi halal dapat menjadi bagian dari strategi bisnis? Dan yang tidak kalah penting, apakah proses sertifikasi halal sudah cukup mudah dan terjangkau bagi UMKM? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam dialog Kupang Menyapa pagi ini dengan tema sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Sudah hadir bersama dengan Vero saat ini tiga narasumber, tentunya dengan perspektif yang berbeda, mulai dari sisi pengawasan dari dan informasi produk, kemudian juga pengalaman pelaku UMKM hingga kebijakan pemerintah daerah. Langsung saja saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama, narasumber saya yang pertama ada Ibu Framael Leviana Polo, SSI, MSC, APT, PFM, ahli media pada fungsi informasi dan komunikasi Balai POM Kupang. Selamat pagi, Ibu Frama.
1: Iya, selamat pagi kakak. Selamat pagi juga pendengar sekalian, dan tentu saya juga menyapa yang bersama-sama dengan saya di sini juga ya, Bapak, Ibu, narasumber juga.
0: Iya, terima kasih Ibu sudah hadir bersama dengan kami. Selanjutnya saya juga menyapa yang hadir juga bersama dengan kami di Studio Pro 1 ada Ibu Olvi Ira Balo, owner brand Mama Ana, yang tentunya kita sangat tahu itu ya, juga memiliki pengalaman langsung nih sebagai pelaku UMKM. Selamat pagi Bu Olvira.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi Kak. Selamat pagi untuk kita semua yang ada di studio dan juga pendengar dimanapun berada.
0: Ya, terima kasih juga sudah hadir, dan tidak lupa juga saya menyapa Bapak Alfred Lakabila SPD MPD selaku Kepala Dinas Perindah Kota Kupang. Selamat pagi Pak Alfred.
3: Selamat pagi Bu.
0: Terima kasih juga sudah hadir ya Bapak ya. Oke. Kita langsung ngobrol-ngobrol saja pagi hari ini ya bersama dengan ketiga narasumber saya. Saya mungkin yang pertama ke BPOM dulu terlebih dahulu ya. Karena tentunya Bu Frama, kita mulai dari perspektif konsumen dulu ya, dan juga keamanan produk. Itu yang paling penting terlebih dahulu ya. Jadi ketika masyarakat melihat logo halal nih pada sebuah produk ya, sebenarnya jaminan apa sih yang sedang mereka dapatkan? Nah, apakah masyarakat sering keliru memahami bahwa produk yang aman dikonsumsi itu otomatis berarti halal? Padahal keduanya aspek yang berbeda begitu ya.
1: Iya, Kak Vero. Iya, makasih sekali dikasih kesempatan ini biar kita meluruskan yang tadi Kak Vero sampaikan. Betul. Benar, sertifikasi halal itu bicara soal kepercayaan konsumen. Iya. Jadi memang sudah saatnya kita pikirkan hal itu. Hanya saja ini masyarakat masih kok ya, halal itu BPOM, BPOM itu halal, begitu ya. Nanti ya semoga hari ini kita menjadi lurus bahwa bicara halal itu ada yang punya kewenangan di situ, bukan di BPOM ya. Nanti kami bisa ada Badan Penjaminan Mutu Halal ya, Kementerian Agama itu yang punya kewenangan. Kalau kami tadi kakak bilang pengawasan informasi produk, jadi kami lebih kepada sisi keamanan produknya, mutunya, legalitas. Saya berharap pendengar bisa membedakan ini jelas-jelas, beda apa itu keamanan, mutu, legalitas dan halal. Kehalalan suatu produk. Betul. Itu hal yang berbeda ya, dan kami dukung bahwa semuanya harus berjalan. Keempat ini yang akan tentunya mendukung daya saing produk.
0: Betul. Jadi dari sisi keamanan produk juga salah satunya dengan logo halal itu ya, berarti
1: iya,
0: ya. Itu sudah juga penting. Nah, seharusnya juga kita menghadirkan ya yang bersangkutan terkait masalah produk untuk halal ini ya. Cuman saat ini mungkin sempat dihubungi narasumbernya tapi berhalangan sehingga hari ini bertiga dulu untuk sementara ya.
1: Baik.
0: Oke. Kalau kita bicara UMKM ya Ibu ya, apakah sertifikasi halal seharusnya dipandang sebagai hanya sebagai kewajiban administratif atau justru sebagai bagian dari jaminan mutu dan kepercayaan konsumen terhadap sebuah produk? Ini juga penting untuk menjadi pengetahuan para UMKM nih, bagaimana Bu?
1: Itu cerita lalu. Kalau itu sekarang sudah masyarakat kita sudah masyarakat yang melihat halal yang suatu produk begitu. Ini bukan hanya semata-mata untuk kepercayaan teman-teman muslim, tapi memang untuk sudah level-level nasional, level internasional, ini sudah menjadi suatu tuntutan. Bahkan kan sudah akan menjadi sesuatu yang diwajibkan begitu, mandatory begitu. Sehingga saya rasa ketika kita mau berusaha dan usaha kita itu yang kita katakan mau naik kelas, artinya naik kelas ini maksudnya dia ya bukan hanya di kios-kios tetangga rumah begitu kan, kita mau sampai ke supermarket, bahkan ya di luar NTT kalau bisa juga itu, bahkan kalau mau internasional lebih baik lagi begitu. Memang salah satu yang sudah menjadi persyaratan itu soal halal ini. Iya.
0: Iya, betul. Jadi memang sekarang, dulu mungkin ya,
1: ya tapi itu sekarang saya bilang, ya. Cerita lalu itu. Lalu
0: ya. Ya. Sekarang makin teredukasi, sudah, makin ya, cerdas ya.
1: Iya. Wow. Sudah menjadi, kita bilang ini sudah menjadi tuntutan masyarakat.
0: Iya. Ya. Paham lah, sekarang semua orang udah paham bahwa itu ya, bagian yang penting gitu ya, untuk harus ada gitu. Ya. Jadi mau enggak mau tetap harus diurus dan diproses. Terima kasih, Ibu. Saya ke Pak Alfred lagi nih sekarang nih ya. Nah, Pak Alfred, kalau dari perspektif pemerintah daerah, kita tahu bahwa UMKM kan salah satu kekuatan ekonomi masyarakat. Nah, tetapi seringkali pelaku UMKM berpikir bahwa yang paling penting adalah produknya enak, harganya terjangkau, dan bisa laku. Nah, seberapa penting sih sertifikasi halal dalam menentukan apakah sebuah UMKM bisa naik kelas seperti katanya Ibu tadi, dan masuk ke pasar yang lebih luas, Pak Alfred?
3: Baik, selamat pagi. Kalau kami menanggapi pertanyaan tadi dari sisi pemerintah, ya, sebenarnya dari sisi pemerintah itu menginginkan produk itu harus berkualitas.
0: Okay.
3: Produk itu harus berkualitas dan berdaya saing. Kenapa demikian? Berdaya saing serta memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Yeah. Seperti disampaikan oleh Ibu dari BPOM tadi. Jadi bukan sekedar yaitu sebuah produk itu dipasarkan, tetapi minimal ada kriteria tertentu yang dipenuhi. Dengan demikian maka tentu di pasaran itu akan menjadi sesuatu yang sangat fundamental dan sangat berharga dan dapat bersaing go internasional seperti itu. Sehingga pemerintah pada prinsipnya itu pemerintah selalu saja welcome kepada masyarakat untuk bagaimana pemenuhan persyaratan-persyaratan yang ditentukan demi untuk kemajuan bersama. Terima kasih.
0: Kembali lagi, itu hal yang penting. Nah, apakah Bapak melihat ada hubungan nih antara sertifikasi halal dengan kemampuan UMKM itu sendiri dalam hal menembus pasar modern, mungkin retail atau masuk ke hotel, restoran, marketplace, bahkan di pasar di luar daerah begitu, Pak?
3: Iya, ini penting amat. Pengalaman membuktikan ketika Indomaret dan Alfamart masuk pertama di Kota Kupang, itu kita punya produk-produk lokal itu banyak yang tidak dapat masuk ke dalam toko-toko modern. Mengapa demikian? Karena itu tuntutan utama adalah salah satu yaitu soal sertifikat halal. Kalau tidak punya sertifikat itu, tentu pasti ditolak di pasar modern. Itu pasti. Jadi kita sebagai masyarakat juga kita harus jeli, yaitu minimal kita memiliki kompetensi ketika membuat sebuah produk, itu apa memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu atau tidak. Seperti yang disinggung awal tadi bahwa sertifikat halal itu penting, apalagi bagi saudara-saudara kita yang dari luar daerah, atau penjualan pemasaran kita ke luar negeri atau ke daerah lain yang lebih jauh dari Nusa Tenggara Timur. Tentu itu yang pertama yang dilihat, kan gitu. Lalu yang berikut adalah soal kualitas isinya, kualitas kemasannya, brandnya dan lain sebagainya. Karena itu pemerintah dengan senang hati kalau ada pihak ketiga dalam masyarakat yang berusaha di kategori UMKM itu ingin untuk memenuhi semua persyaratan-persyaratan terutama sertifikasi halal.
0: Apa ada program gitu atau bentuk fasilitas yang disiapkan pemerintah untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal ini nih Pak Alfred?
3: Saya kira ada. Kemarin kami setiap tahun itu biasanya kerjasama dengan Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama, dalam hal ada sertifikasi halal gratis malah. Ya, gratis. Nah, informasi ini juga penting kepada pelaku-pelaku UMKM agar mereka juga mengakses informasi ini. Karena ada, kemarin itu saya dilaporkan dan ada kurang lebih ada 100 calon UMKM yang bisa mendaftar dan gratis sertifikat halal.
0: Wow.
3: Nah, tergantung sekarang bagaimana pelaku-pelaku usaha ini tanggap terhadap situasi yang ada, peluang-peluang yang ada. Kalau ada peluang ternyata tidak mau, ya sulit juga gitu. Terima kasih.
0: Nah, kalau seandainya kasusnya begini nih ya Pak Alfred ya, apakah pemerintah juga bisa memastikan nih bahwa UMKM khususnya nih ya, usaha mikro dengan keterbatasan modal gitu, tapi mereka tidak tertinggal juga dalam proses legislasi dan sertifikasi produk juga, seperti apa itu dari pemerintah?
3: Kami sebenarnya dari pemerintah, khususnya di Disperindak, selalu melakukan pendampingan. Kami selalu melakukan pendampingan terhadap UMKM kami yang notabene ada banyak keterbatasan yang mereka miliki.
0: Mm-hmm.
3: Misalnya berkaitan dengan bagaimana mendapat informasi yang tepat guna. Terus yang berikut, membantu untuk mengurus juga administrasi-administrasi tertentu. Sehingga ada pemenuhan di sana. Banyak hal. Kalau misalnya ada peluang seperti itu yang disampaikan oleh Kanwil Agama NTT, maka dengan sendirinya kami akan proses. Dan kami bersurat ke atau mengkomunikasikan dengan pihak UMKM kami untuk bisa melakukan action tertentu untuk pemenuhan administrasi.
0: Oh, tetap didampingi untuk disampaikan ya, dan
3: yeah,
0: bahkan dibantu juga, bahkan ada tadi program secara gratis ya,
3: yeah,
0: gitu ya, kepada teman-teman UMKM. Nah, setelah mereka mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah sendiri, apakah juga ikut membantu mereka bisa memperoleh akses pasar dan juga bicara soal promosi sehingga sertifikasi ini memberikan nilai ekonomi nyata bagi mereka juga selain tadi dibantu secara yeah, prosesnya?
3: Itu pasti Bu.
0: Uh-uh.
3: Kami punya pengalaman, yaitu ada sejumlah UMKM yang diminta oleh pasar modern.
0: Okay.
3: Seperti Indomaret, Alfamart dan pasar modern lokal lainnya.
0: Okay.
3: Itu mereka meminta dan kami justru mengajukan mereka punya data dan segala macam untuk diseleksi.
0: Oh.
3: Nah, ketika kalau diseleksi dan lulus itu dengan sendirinya diterima dan mereka dapat memasarkan produknya di sana. Hanya kita orang Kupang ini perlu juga belajar. Karena di toko modern itu ada manajemennya, ada kebijakan manajerialnya. Hmm. Sering terjadi adalah bahwa kita pingin produk itu diantar langsung dibayar.
0: Oh.
3: Gitu. Atau kita antar terus janjian 2 minggu langsung ambil uang. Itu salah.
0: Iya.
3: Itu salah. Yang benar adalah begini, ketika kita menitip produk di sana, produk tertentu, maka kita harus mengikuti kebijakan manajemen yang ada di toko itu. Biasanya itu terjadi itu mungkin setelah dijual dulu sebulan sekali atau 2 bulan sekali baru bisa diambil. Terus kalau sudah kadaluarsa harus diambil. Kan tidak bisa jual kadaluarsa di sana.
0: Betul.
3: Kan gitu. Nah, ini juga soal pembentukan mentalitas dan kemampuan kita di dalam menghadapi atau ada hubungan kerjasama antara pelaku UMKM dengan pasar-pasar modern atau toko-toko modern.
0: Betul, saya setuju nih dengan Pak Alfred, benar juga ya. Jadi mentalitasnya juga, edukasi juga harus disampaikan ya, kepada teman-teman UMKM. Jadi dari sisi kontrol produk juga harus.
3: Betul.
0: Ada di berapa toko yang harus dikontrol terus. Kalau udah mendekati masa kadaluarsanya untuk diperhatikan ya, 2-1 bulan baru pembayaran, biasanya seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Alfred. Kita langsung ke pelakunya aja sekarang. Ini bukan pelaku kejahat, tapi pelaku UMKM ya. Oke, ada Ibu Olvira Kira-kira nih, nah ini kita mau dengar langsung nih ya, ketika menjalankan brand Mama Anna nih, apa tantangan terbesar sih yang dirasakan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produknya yang sampai sekarang tetap terpercaya ya Ella? Silakan.
2: Ya, tantangan terbesar ya Kak ya, yang betul. Pertama tentu kita bicara pasar tuh kita bicara kepercayaan. Nah, kalau kebetulan Mama Anna ini kita 90% produk kami itu beredar melalui B2B, artinya lewat reseller. Iya. Nah, waktu reseller itu, waktu kita keluar dari dapur dan kita berrelasi dengan kita punya mitra ini ya, kita udah tidak bisa bicara saya punya kacang paling enak. Oh. Tino, kita juga bicara bukan hanya sebatas itu, kita bicara tadi legalitas apa yang kita bicarakan hari ini, izin edar dalam hal ini misalnya dari BPOM, kemudian kepenuhan sertifikat lainnya seperti halal ya. Tapi juga kita bicara, tadi Pak Kadis juga sempat singgung, komitmen kerja gitu kan. Waktu kita masuk ke sistem B2B itu ada aturan yang harus dua pihak itu penuhi sama-sama Kak. Betul. Ya, seperti itu saya bilang kepercayaan dari kita menjaga pasar kita dengan cara salah satunya kalau kita relasinya B2B seperti itu. Kepercayaan di sisi lain daripada sekedar kualitas produk itu Kak.
0: Oke, artinya bahwa konsumen sekarang ini mereka udah mulai kritis ya bertanya tentang legalitas, komposisi, keamanan pangan atau bahkan sertifikasi halal sebelum membeli dong.
2: Iya, betul.
0: Dan itu terjadi ya.
2: Iya, itu terjadi. Contohnya kayak kami juga banyak distribusi ke modern market ya, dan toko-toko oleh-oleh di daerah Labuan Bajo, airport ya, itu salah satu. Jadi udah pertanyaan rutin dari kita punya calon supplier, calon mitra itu. Misalnya kita mau masuk ke ini, mereka tanya, udah punya sertifikat apa aja. Jadi halal atau seperti PRT, BPOM, itu bukan sesuatu yang tadi Bu Frama sampaikan, bukan sesuatu yang baru. Itu udah pengetahuan umum, itu udah syarat utama begitu. Kalau kita punya hal lainnya lagi, misalnya sertifikat lainnya gitu ya, itu hal tambahan, tapi dua itu mandatory, itu wajib.
0: Oke. Mungkin ada sisi plus dari sertifikasi halal nih ya yang dirasakan oleh Ibu Elvira setelah punya gitu. Apakah ada perubahan dalam cara konsumen memandang produk Mama Anna ini dengan adanya label halal tersebut?
2: Iya, jadi gini, banyak yang sudah paham ya bahwa sebenarnya di balik label halal itu bukan hanya sekedar kita bicara misalnya kandungan babi, tidak. Yeah. Tapi waktu kita mendapatkan sekian belas digit angka dari sertifikat halal itu, di belakang itu ada proses audit. Audit bahan baku, audit proses, audit ketelusuran. Jadi angka itu sebenarnya di mata konsumen itu adalah representasi atau jaminan ya, bahwa produk yang Anda konsumsi ini sudah melewati proses verifikasi di belakang itu. Itu arti daripada kami memaknai atau pasar pun sudah mulai memaknai ya, dengan banyaknya edukasi saat ini. Konsumen modern itu sudah memaknai bahwa angka izin BPOM, angka nomor izin halal itu bentuk verifikasi dari yang berwenang sehingga angka itu keluar. Jadi bukan hanya semata sebuah label, tapi punya makna jaminan konsumen khususnya Kak.
0: Iya, untuk sebuah produk ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, kalau dari topik kita kan tadi sempat ada tentang benar-benarkah menambah nilai sertifikasi halal ini? Kita sering mendengar istilah nilai tambah, tapi pertanyaannya nilai tambah itu sebenarnya munculnya di mana gitu? Apakah hanya pada label halal di kemasan atau justru terjadi perubahan yang lebih besar untuk proses produksinya atau manajemen usahanya, kepercayaan konsumen dan peluang pasar tersebut? Saya ke Ibu Elvira lagi nih. Dari pengalaman langsung sebagai pengusaha ya, ini Bu ya. Manfaat paling nyata yang Ibu rasakan setelah konsumen memiliki produk Ibu Mama Anna ini sebagai produk yang lebih terpercaya.
2: Oke, jadi kalau kita bicara tentang manfaat nyata itu saya melihatnya sebagai efek domino. Artinya terjadi saat ini tapi juga punya keberlangsungan dampak itu ya. Saya kasih beberapa contoh lah. Misalnya ada yang tiba-tiba menghubungi kita nih. Kita tidak tahu dari mana. Ya, misalnya gini, Mama Anna kita tertarik nih untuk punya produk Mama Anna sebagai kita mau jadi reseller gitu betul, kan. Betul. Saya tanya dari mana dapat? Oh, kita dapat dari toko ini atau kita lihat di Instagram, kita dapat di website waktu kita Google kenari misalnya begitu kan, keluar nama Mama Anna. Nah, pertanyaan mereka adalah sertifikasi apa yang sudah punya? Bahkan kalau mereka sudah punya biasanya reseller yang kredibel ya, walaupun kita sudah punya mereka sudah pegang produk kita dengan cetakan label BPOM, cetakan label halal, mereka akan minta kopi sertifikat Kak. Apakah masih berlaku? Yes, sampai sekuat itu. Jadi gini, kita tidak pernah tahu waktu kita meletakkan produk kita di satu gerai, kita tidak pernah tahu akan sampai ke tangan siapa, akan sampai di mana. Betul. Contohnya yang terakhir nih, ini menarik. Di bulan ini kita terima satu permintaan dari Jepang.
0: Wow.
2: Ya, dari Jepang. Jadi saya juga kaget gitu kan, mereka hubungi kita lewat email. Terus kemudian mereka, ternyata mereka tuh lagi cari produk yang, produk-produk sehat nih waktu itu konteksnya. Kenari gitu kan, kenari. Saya sampai tanya, dari mana mereka dapat kenari, dapat informasi? Dari website. Sama yang mereka tanyakan adalah sudah bersertifikasi apa? Terus saya tanya balik nih, emang di Jepang BPOM kemudian halal tuh laku nih sertifikat? Bukan masalah laku tidak, di sana punya standar tertentu, gitu kan, punya punya standar sendiri kan. Betul. Ini kan standar untuk Indonesia. Tapi standar-standar ini, sertifikasi ini adalah pintu gerbang masuk kepercayaan ke mereka.
0: Oh, keren loh.
2: Betul. Ya, seperti itu. Seperti itu,
0: Kak. Wow, membuka peluang lebih luas lagi sebenarnya ya dengan adanya ini semua ya. Wah, keren banget itu ya. Jadi kapan produknya dikirim?
2: Ya, kita sedang ini jadi cerita ini ya. Transaksi sudah jalan, tapi memang karena ada permintaan labelnya desain khusus untuk pasar mereka, kita lagi kerjakan. Tapi ya puji Tuhan lah. Dan itu saya bilang itu efek daripada apa perizinan-perizinan yang telah kita, kepercayaannya di situ. Gitu. Mereka di Jepang itu mereka akan urus izin baru, izin edar baru. Tapi kepercayaannya ada dari di lokal, udah ada kepercayaan belum? Gitu.
0: Betul, setuju, setuju. Ya. Bahkan dibantu juga ya, memana ya,
2: sangat,
0: oleh teman-teman di Jepang sana ya, mereka. Wah, keren banget udah sampai ke Jepang nih.
2: Baru akan Kakak doakan.
0: Amin kan? Amin, amin. Masa ngomong gitu.
2: Baru akan Kak.
0: Amin sampai ke Jepang ya gitu ya. Jadi ini menjadi motivasi buat UMKM yang lain nih ya, untuk ayo dong, di perizinan-perizinan itu penting banget, peluangnya akan lebih luas lagi, bahkan bisa mendunia produknya ya. Kenapa tidak? Ini keren banget Mama Alvira. Oke, saya lanjut ke Ibu Frama dulu nih sebelum saya kembali ke Pak Alfred ya. Kalau dari perspektif pengawasan, apakah produk yang memiliki sertifikasi halal juga cenderung membuat pelaku usaha lebih memperhatikan kebersihan, bahan baku, proses produksi, dan konsistensi kualitas? Ini adalah faktor-faktor yang utama sebenarnya, Bu Frama. Silakan.
1: Kalau saya mau bilang sih sebenarnya ada 4 aspek yang harus berjalan bersama. Jadi mohon maaf, tidak dengan sendirinya ketika halal pasti keamanan terjamin. Ini 4 hal yang harusnya berjalan bersama-sama. Satu, sertifikat halal itu nilai tambah. Nilai tambah kayak apa? Kita sudah dengar langsung dari kita punya Ibu Alvira tadi ya. Ada efek domino yang disebutkan, ada menyebutkan tentang pasar modern. Nah, itu saya pinjam kata-kata tadi. Jadi memang kalau kita mau bicara tentang modern, ini harus ke 4 hal ini. Jadi satu, nilai tambah sudah jelas tadi dijelaskan. Yang kedua, keamanan. Ya, faktor keamanan itu harus menjadi fondasi.
0: Setuju.
1: Ya, jadi ini kita pilih nih. Halal tadi itu nilai tambah, keamanan itu fondasi, mutu itu konsistensi. Harus terus dilakukan, legalitas itu kepastian. Betul. Jadi 4 ini jalan dengan baik supaya kita tadi mau naik kelas, apa berdaya saing itu. Nah, tadi pertanyaan ke saya bisa diulang lagi tadi tentang
0: apakah ini cenderung membuat pelaku usaha untuk lebih memperhatikan tadi yang disampaikan.
1: Jadi memang kemudian dia karena berjalan beriring, kami berharap ketika mengurus sertifikasi halal, biasanya selama ini yang sudah berjalan, keamanannya itu juga sudah di biasanya karena ini selama ini halal baru kemudian dimandatorikan, biasanya keamanan itu yang sudah duluan. Sudah duluan diawasi oleh BPOM.
0: Betul, betul.
1: Begitu.
0: Betul. Oke, jadi itu memang sudah,
1: sehingga akhirnya dengan sudah mendapatkan halal, kemudian keamanannya akan terjamin karena memang keamanan ini diawali dulu dengan keamanan dulu, memastikan
0: terjamin, ya.
1: Iya, memastikan keamanannya.
0: Iya, penting dong, kalau enggak mungkin keluarin sertifikat.
1: Iya.
0: Semuanya kan di ini dulu, diperiksa dan segala macam.
1: Iya, hanya masing-masing ada rumahnya itu ya. Keamanan itu di BPOM, halal itu di tadi Kementerian Agama, biar masyarakat jangan lagi ini larinya semuanya ke BPOM.
0: Betul.
1: Halal itu sudah ada rumahnya sendiri.
0: Jadi harus tahu ya, dipisahkan, dibedakan gitu. Oke deh. Masalahnya kita belum menghadirkan di sini gitu
1: Dia.
0: Karena lagi sibuk, kesibukan begitu. Informasi yang saya dapat dari teman reporter saya yang harusnya mengundang. Baik, terima kasih Bu Frama. Saya ke Pak Alfred lagi, masih terkait tentang nilai tambah di dari sisi pemerintah. Bagaimana kita mengukur bahwa sertifikasi halal benar-benar memberikan nilai ekonomi bagi UMKM begitu. Silakan Pak Alfred.
3: Baik, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya sangat penting gitu loh sertifikat halal. Kenapa demikian? Karena dengannya sertifikat halal itu, maka publik dalam hal ini netizen yang ingin berbelanja sebuah produk merasa percaya bahwa produk itu memang layak gitu loh, sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan tidak lagi mengandung hal-hal yang negatif gitu. Nah, karena itu sangat penting amat, karena itu diharapkan kepada UMKM kita di Kota Kupang ini, kalau misalnya sudah punya niat dan punya usaha di bidang itu, sebaiknya pemenuhan persyaratan itu penting, sehingga semakin dipercaya, terus juga semakin diminati dan mungkin banyak produk bisa terjual. Karena ada justru salah satu persyaratan utama itu, gitu. Bukan saja soal perform dalam hal ini kemasannya bagus, tetapi sertifikat halal itu memang penting banget, gitu. Bagian daripada produk kita dinilai itu layak atau tidak, kan gitu. Kelayakan itu penting, Bu. Karena seperti disinggung bahwa kalau tidak memenuhi kelayakan itu, tentu orang ragu-ragu untuk berbelanja.
0: Betul.
3: Siapa sih mau belanja sesuatu yang tak dikenal dan tidak tahu kualitasnya, kan gitu, Pak. Kita saja misalnya ingin membeli membeli sakit orang di daerah sajalah ya, mau membeli

0: seperti itu juga menjadi perhatian masyarakat yang berkecimpung di UMKM maupun kami di pemerintah tetap mendorong agar semuanya lebih baik ke depan.
1: Iya, tentunya ekonomi akan berubah ya, akan meningkat seperti kesaksian tadi, statement juga, testimoni dari Mama Ana ya, dari Ibu Olvira. Oke, terima kasih Pak Alfred. Saya ke Ibu Olvira lagi nih, karena saya mau melihat dari sisi pelaku usaha nih. Bayangkan ya, ada UMKM yang produknya udah bagus nih ya, rasanya udah enak nih, konsumennya juga sudah banyak, tapi belum punya sertifikasi halal. Nah, kalau menurut Bu Alvira nih, apakah kondisi ini akan menjadi hambatan yang cukup besar ya ketika ingin memperluas usahanya? Ini penting juga untuk kembali kita ingatkan kepada UMKM nih.
2: Ya, betul Kak, sudah pasti, karena seperti tadi kita sudah bicarakan bahwa di mata pasar modern itu sertifikasi halal itu sudah sesuatu yang mutlak. Kecuali iya itu udah bagian dari persyaratan untuk masuk ke gerai-gerai modern. Mm-hmm. Gitu.
1: Betul.
2: Jadi misalnya begini, kita mau sekarang gini, misalnya kayak kami nih ya, UMKM ya. Bagaimana kita bisa berkembang tanpa kita berpartner dengan mitra-mitra reseller atau distribusi? Seberapa besar sih kekuatan kita untuk distribusi?
1: Iya.
2: Untuk ini dari sisi Mama Ana ya gitu ya. Ya, makanya kita butuh teman-teman mitra reseller yang punya gerai di tempat. Kita tidak punya kemampuan buka toko di airport lah, di hotel, tidak punya. Kita hanya bisa lewat media sosial yang dan apa digital yang mungkin terjangkau, termanage, mampu kapasitas kita bisa, tapi untuk gerai-gerai fisik kita tidak bisa. Tapi nah, untuk masuk ke sana kita wajib punya itu. Bahkan berjualan secara online pun orang juga tahu banyak. Foto produk yang kita sampaikan itu ada identitas izin edar kita, ada identitas halal kita, gitu.
1: Ya, pernah tidak ada pengalaman begitu dari Mama Ana sendiri untuk brand ini ke Ibu Olvira gitu? Peluang kerjasama atau pasar yang menjadi sulit dimasuki karena persyaratan legalitas dan sertifikasi, pernah ada pengalaman nggak akhirnya membuat ini Mama brand Mama Ana ini betul-betul berjuang nih sampai betul-betul ini harus layak gitu?
2: Oke, kalau pengalaman untuk kalau bicara halal, ini halal kami sudah tahun ke-9, ke-10. Jadi kami sudah perbaruan ya. Dan sertifikat halal yang sekarang kita sudah perbarui 2 kali ya. Yang terakhir ini ada bantuan dari Bank Indonesia, kebetulan kami dampingan Bank Indonesia KPW NTT. Untuk satu kategori produk, yang satunya kami kerjakan sedang berlangsung secara mandiri gitu dengan BPJPH. Tapi halal yang sekarang juga kita bicara enaknya tuh udah seumur hidup. Udah lifetime kan, jadi kita tidak perlu apply lagi untuk satu brand atau satu merek, ya udah lifetime kan. Tadi bicara tentang izin ya, bagaimana izin itu izin itu bisa membuka akses pasar. Kalau dari pengalaman kami itu dulu kita masih, memang sekarang sebagian kita punya beberapa, kita punya ada sekitar 9-10 macam produk gitu ya, sebagian masih PRT, sebagian sudah kita upgrade ke MD dari BPOM gitu kan. Dan saya bilang memang bahwa upgrading izin edar itu juga menambah kepercayaan sih. Meningkatkan kepercayaan.
1: Meningkatkan kepercayaan.
2: Ya.
1: Oke,
2: baik. Dan akses pasar tentunya, Kak.
1: Oke, akses pasar juga otomatis ya. Nah, saya ke Ibu Frama dulu nih ya, sekali lagi nih. Terima kasih Ibu Olvira ya. Ibu Frama, ini kalau kita, ini sejauh Ibu Frama tahu ya, ada yang mengatakan bahwa sertifikasi halal itu rumit gitu, butuh biaya, butuh dokumen, prosesnya membingungkan begitu. Nah, apakah anggapan ini masih relevan saat ini begitu? Bagaimana sih yang paling sering membuat UMKM kesulitan?
3: Baik, ya. Sebenarnya yang tepat bicara ini teman-teman di Badan Penjaminan Mutu Halal, tetapi biar ini kesempatan saya mempromosikan, kami punya inovasi yang namanya PPTIN 7-in-1. Ibu Olvira sepertinya mungkin sudah mengenal itu. 7-in-1 itu adalah 7 kemudahan yang kami lakukan untuk membantu pelaku usaha UMKM. Salah satunya adalah kerjasama kami dengan Badan Penjaminan Mutu Halal itu, gitu. Jadi jangan nanti ketika datang kami bilang halal itu di sana di Kementerian Agama, bukan ini salah alamat, jangan datang ke kantor kami. Kami tidak begitu. Jadi bagian pendampingan kami kepada pelaku usaha itu adalah kami sudah punya kerjasama yang baik dengan Badan Penjaminan Mutu Halal, sehingga ketika mereka datang mengurus legalitasnya, begitu, registrasi produknya, standarisasi, itu termasuk kami ikut dampingi di situ untuk sampai mereka dapat halal. Tapi tentunya tetap yang mengeluarkan kan yang punya kewenangan. Tapi kami membantu situ sehingga masyarakat jangan dikasih ini kayak dipimpong sana sini. Kami datang bayar ojek ke sini ke BPOM, harus naik ojek lagi ke Kementerian Agama lagi Badan Penjaminan. Kami punya inovasi PPTIN. Ya, PPTIN itu percepatan perizinan

0: Inan terpadu 7 dalam 1, 7 kemudahan. Jadi salah satu sertifikasi halal, dan bahkan untuk soal permodalan-permodalan tadi disinggung, bagaimana setelah sudah dapat sertifikat itu bagaimana? Ya kami bermitra dengan perbankan, dengan BI begitu, pihak-pihak yang bisa memberikan permodalan kepada pelaku UMKM.
1: Iya, dibantu semuanya, permodalan, marketing juga, promosi.
0: Iya, itu kami.
1: Oh, juga ikut ya. Juga pembantu. Oh, luar biasa. Berarti ada linknya juga di situ gitu. Cuma nanti mengeluarkan tetap
0: ada di rumah masing-masing, rumah masing-masing nih nanti. Masuk ranah orang lain kita kena marah nanti.
1: Yang berhak mengeluarkan mereka, tetapi untuk prosesnya
0: mempermudah kita
1: dibantu untuk mempermudah untuk bisa linknya ke sana
0: mempermudah.
1: Wah, pepetin ya. Pepetin terus gitu. Nanti didampingi
0: percepatan
1: terus
0: percepatan perizinan terpadu ya.
1: Kami didampingi terus untuk merasa mengurus perizinan tadi ya, luar biasa. Terima kasih. Tapi kalau kita bicara soal lebih banyak masukan begitu di UMKM itu, apakah pada biaya nih atau kurangnya pemahaman atau mungkin keterbatasan pendampingan, atau justru pelaku usaha belum mengetahui bahwa ada mekanisme sertifikasi yang diperuntukkan untuk UMKM ternyata gitu.
0: Itu salah satu. Kita terlalu luas ya NTT ya. Menurut kita sudah sampaikan di media sosial, tapi enggak semua orang kan lihat media sosial kita, enggak semua orang lihat IG, radio juga hari ini kami bicara ada cukup banyak pendengar kah yang mendengar ini. Soal-soal seperti itu salah satu memang ketika kami melakukan konsultasi publik, setiap tahun itu kami selalu konsultasi publik, masyarakat kami undang, memang masih banyak saja yang bilang, oh ada kemudahan seperti itu, oh ada PPTN 7-in-1, kok kami tidak tahu ya. Jadi itu salah satu yang cukup banyak, saya menurut saya tingkat peringkat atas nih, tentang bagaimana masyarakat belum tahu tentang itu. Setelah sudah tahu, sebenarnya kita semua sudah, pelayanan publik kita kan memang itu apa, kita di pemerintah ini ada yang namanya apa, IKU ya, indikator kinerja utama, yang kita seperti rapor kita begitu, rapor kita akan merah kalau kita tidak mencapai indikator-indikator tadi. Jadi kita memang ditantang untuk harus melakukan kemudahan-kemudahan itu. Hanya saja ya, belum ada yang memang masyarakat belum benar-benar mengetahui itu yang jadi PR besar. Publikasi ini harus lebih lagi kita lakukan.
1: Setuju sih, publikasi dan promosi ya.
0: Promosi ya.
1: Oke, ini kayak SKP kita harus bagus ya.
0: Iya. Itu dia.
1: Mencapai target.
0: Itu dia.
1: Oh, menarik. Memang itu juga terjadi. Kalau dari pengalamannya Mama Ana sendiri, teman-teman brand yang lain pernah juga mereka tidak tahu begitu, dan sempat juga tanya ke Bu Elvira, bagaimana sampai bisa begini, begini dan begitu gitu. Padahal juga sudah ada di media sosial dan sebagainya.
2: Tentang biaya atau tentang kemudahan biaya, pengurusan.
1: Pengurusan, adanya pendampingan dan lain sebagainya.
2: Ya, memang setuju sih Kak. Jadi memang saya pikir dua sisi ya, dari apa namanya, dari regulator juga bagaimana mengkomunikasikan sesering mungkin intens, kemudian dari UKM juga
1: inisiatif.
2: Kita tuh harus punya inisiatif, karena gini, yang punya dapur tuh kita. Kalau mau maju ya kita begitu kan. Jadi jangan sampai kita tuh apa, meletakkan dapur kita tuh di tangan orang lain begitu. Itu kita lah begitu. Itu pemerintah tuh bantu, regulasi kita ikut gitu kan. Tapi yang kerjakan itu kita, yang bergerak itu kita. Nah, memang banyak sekali kesempatan-kesempatan kayak tadi, sertifikasi gratis ya. Kemudian kalau kita bicara tentang prosedur, apakah teman-teman juga ada yang bilang begitu, kok kita sama-sama daftar kita belum keluar begitu kan. Padahal saya tidak tahu ya, kalau saya pandang, sudut pandang saya itu cukup mudah, karena apa, kita itu waktu kita menyiapkan dokumen untuk sertifikasi itu, kita menuliskan dari apa yang ada, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Kalau kita buat dari sesuatu dari luar atau yang tidak kita kerjakan akan sulit. Tapi kalau kita hanya mencatat ulang, merangkum ulang, menjelaskan ulang dari apa yang kita kerjakan, mungkin dalam proses audit ada pembenahan sedikit, tapi kalau kita kerjakan dari itu, saya pikir tidak akan sulit, saya, dan kita udah lalui itu. Kesannya banyak dokumennya, tapi dari apa yang kita kerjakan, dari yang kita kerjakan, bukan dari apa yang tidak kita kerjakan gitu.
1: Jadi gak sulit.
2: Kita dokumentasikan apa yang kita kerjakan.
1: Setuju sih sama Bu Elvira ya, karena yang kita tulis itu apa yang kita kerjakan, jadi bukan hal yang sulit sebenarnya ya, mudah untuk kita lengkapi sebenarnya ya. Oke, kecuali itu punya orang. Oke, saya ke Pak Alfred lagi nih. Pak Alfred, kalau kita ingin UMKM di Kota Kupang semakin kompetitif ya, menurut Bapak siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab mendorong sertifikasi halal ini? Tadi sempat Ibu Frama bilang, apakah dari pemerintah kah, atau pelaku usaha kah, atau lembaga pendamping kah, atau semuanya sebenarnya harus saling kolaborasi sih, bekerja sama begitu, atau bergerak bersama nih Pak Alfred?
3: Baik, terima kasih Bu. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan Ibu berkaitan siapa sih yang punya tanggung jawab utama dalam upaya untuk meningkatkan kelengkapan administrasi dari UMKM kita. Kalau menurut saya sebenarnya yang paling utama itu adalah pelaku usaha.
1: Okay.
3: Nah, kenapa demikian? Karena pelaku usaha ini kan UMKM ini kan demi kepentingan dia, kan gitu. Demi kepentingan dia dan nanti dibantu, didorong oleh pemerintah, kan gitu. Saya kira pemerintah sudah ada kebijakan khusus seperti di awal saya singgung bahwa ada sertifikasi halal itu digratiskan kok. Pernah digratiskan. Nah tinggal sekarang pelaku usaha ini tangkap peluang ini atau tidak, kan gitu. Nah gitu. Jadi seperti saya katakan awal, sebenarnya yang punya andil besar itu adalah pelaku usaha. Kalau mau berusaha haruslah melengkapi segala sesuatu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua akan didorong oleh pemerintah. Artinya mungkin kata lebih tepat Ibu katakan kolaborasi, tapi yang sebenarnya yang paling utama adalah pelaku usaha itu sendiri.
1: Iya kan? Ya, betul.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Alfred. Nah, masih ke Pak Alfred lagi nih. Ini kalau kita tadi kan sempat disampaikan oleh Ibu Alvira bahwa sertifikasi halal ini bisa menjadi paspor gitu ya. Paspor bagi UMKM bahkan tadi amin ke Jepang ya. Amin lah gitu. Untuk bisa memasuki pasar yang lebih luas. Nah, kayak gitu ya berarti. Nah, untuk Pak Alfred, apakah pemerintah melihat potensi produk UMKM Kota Kupang ya untuk masuk pasar nasional itu juga cukup besar gitu.
3: Iya. Saya kira Kota Kupang ini juga ada beberapa produk yang atau UMKM yang sudah go internasional juga. Kita lihat yaitu dari salah satu daun kelor itu. Itu saya kira itu sudah go internasional dan banyak orang atau banyak netizen yang tahu persis dan berminat juga. Nah tinggal sekarang seperti saya katakan awal tadi bahwa apakah kita berkecimpung di bidang UMKM itu mau atau tidak memenuhi semua regulasi atau persyaratan yang ditentukan demi kemajuan atau diminati produk itu sendiri. Kalau tidak berarti jangan marah, tentu jalan di tempat, kan gitu. Karena seperti disinggung oleh Ibu bahwa Mama Ana tadi ya bahwa sekarang itu yang ngurus tentang diri sendiri itu siapa dulu? Kan pasti diri sendiri yang harus ngurus, tidak bisa orang lain dari luar yang ngurus, kan gitu. Karena itu perlu punya motivasi tersendiri untuk berbuat sesuatu demi kemajuan dari produk itu sendiri.
1: Terima kasih Pak Alfred. Nah, ini kita sudah mau memasuki sesi-sesi terakhir nih ya. Saya punya satu pertanyaan yang mungkin sedikit lebih kritis kepada ketiga narasumber, nanti bisa menjawab dengan masing-masing profesinya sendiri-sendiri ya. Kalau sertifikasi halal memang bisa meningkatkan daya saing UMKM, kenapa masih ada pelaku UMKM yang belum merasa bahwa sertifikasi halal itu penting? Apakah kita yang kurang melakukan sosialisasi, atau prosesnya yang masih dianggap sulit, atau memang pelaku UMKM belum melihat manfaat ekonominya secara langsung? Ibu Frama, Ibu Alvira, baru kemudian Pak Alfred menjawab. Saya ke Ibu Frama dulu.
4: Baik. Mungkin dari sisi kami sih, kalau mau dibilang sosialisasi mungkin iya, sosialisasi yang kurang. Tapi mohon maaf, lagi-lagi ini kan saya kok jadi kayak ambil mode bertahan ya. Artinya itu kan ada rumah yang mengurus itu begitu
1: ya, ya, ya.
4: Ada rumah yang mengurus itu. Tapi kami sudah jangan sesama pemerintah terus itu lupung urusan, jangan begitu juga. Maka kami pepetin 7-in-1 tadi itu ya, sudah kami jalankan itu. Hanya saja memang ya ini sudah dengan hal ini mengingatkan lagi kembali bahwa masih kurang nih sosialisasi. Kalau nanti itu dipertegas oleh Mama Alvira lagi, Mama Ana lagi, berarti memang terkonfirmasi bahwa memang kami harus lebih lagi lakukan sosialisasi dengan pepetin 7-in-1 itu tadi. Tapi di kesempatan ini bolehkah saya menyampaikan dari sisi kami BPOM, peran kami? Karena kok ya tadi, kami dukung sertifikasi halal ini kan sudah tuntutan sekarang ya, supaya bisa berdaya saing, ada nilai tambah. Tapi jangan lupakan fondasinya, jangan lupakan keamanan. keamanan produk itu saya mau titipkan. Boleh di sesi ini saya menyampaikan. Iya, dan itu harus mulai dari hulu sampai ke hilir. Jangan hanya ketika sudah ada di atas ini saja, harus mulai dari bahan baku. Nah, kalau kita ini sebelah kiri saya nggak perlu lagi ini mengajarkan ikan berenang. Ini saya titip ke pelaku UMKM yang lain ya, yang kebetulan gabung di sini, please mulai dari bahan bakunya. Jadi bicara halal itu juga dari bahan baku dong. Jangan sampai kita ngaku-ngaku ada labelnya tapi please bahan bakunya ada yang tidak halal di situ. Nah, jujurlah begitu kan. Jadi mulai dari bahan bakunya, prosesnya. Prosesnya jangan sampai bahan bakunya sudah oke, prosesnya yang kemudian tidak menjaga keamanan di situ, terjadi kontaminasi silang. Pengemasannya, bahan-bahan kemas, jangan sampai pengemasnya yang mungkin tidak halal. Jadi semua tahapan itu dari hulu sampai ke hilir, proses-prosesnya, pelabelannya, labelnya itu juga jujur dong, informasi apa yang ada dalam produk itu yang kita tulis pada label. Jangan ngaku-ngaku halal padahal di dalamnya tidak halal, atau jangan ngaku-ngaku aman. Kalau dari sisi kami kan bicara keamanan bermutu, tapi itu kita hanya klaim di labelnya, isi di dalamnya tidak. Nah, itu yang kami lakukan pada tahap registrasi, standarisasi, sertifikasi. Itu kami memastikan semua rangkaian itu, mulai bahan baku, prosesnya, sampai pelabelannya itu apakah benar-benar memang keamanan dan mutunya terjamin di situ. Sehingga tadi sudah disinggung oleh Kak Olvira bahwa ketika ada nomor izin edar dari Badan POM, maka itulah akhir dari bagaimana serangkaian kami sudah melakukan proses penjaminan mutu dan keamanan. Masyarakat dapatnya dalam bentuk nomor izin edar itu. Itu adalah ujung dari semua yang sudah kami lewati, sehingga itu kami menyatakan bahwa produknya aman dan bermutu itu lewat nomor izin edar yang kami keluarkan. So, sertifikat halal sudah menjadi tuntutan, tapi jangan lupa keamanan dan mutu yang adalah juga fondasi dari produk itu.
1: Iya, saya kutip sedikit dari apa yang disampaikan Ibu Frama, jangan sampai ya label sertifikasi halal itu hanya menjadi sebuah, sekali lagi, sebuah label yang ditempel aja di kemasan ya.
4: Pencitraan jadinya ya.
1: Pencitraan doang.
4: Pembohongan publik.
1: Iya, setuju. Pembohongan konsumen, sakit perut nanti. Oke, Bu Frama, menarik. Nah, dari Ibu Olvira sendiri, dari pertanyaan kritis yang sudah saya sampaikan, apakah memang bisa dipastikan mendorong perbaikan kualitas produk untuk pertumbuhan ekonomi UMKM juga? Salahnya di mana nih?
2: Sorry, tadi maksudnya salahnya
1: salahnya tadi kan saya sempat bilang apakah karena tadi sosialisasi prosesnya dianggap sulit, memang UMKM-nya belum melihat manfaat ekonomi secara langsung dengan adanya semua itu gitu kan.
2: Iya. Yang ini pengalaman kita teman-teman ya. Pengalaman kita teman-teman adalah waktu pertama kali mengurus sertifikasi halal itu memang dokumen yang dibutuhkan cukup banyak. Ya, tapi kembali lagi saya bilang, nah itu yang mungkin sebagian teman-teman jadi udah mundur duluan tuh atau back off duluan begitu kan. Aduh, perlu ini begitu. Tapi kan kembali lagi bahwa kita mencatat atau kita merangkum dari apa yang kita kerjakan. Terus kemudian juga kalau saya mau bantu dorong teman-teman juga, sebenarnya itu kalau kita urus sertifikat halal itu ada pendampingan biasanya dari lembaga penjamin itu ada pendampingan untuk mengisi form. Jadi jangan takut duluan lah, karena biasanya itu tidak mau isi atau udah masuk tapi mundur lagi karena itu lihat sepertinya kompleks sekali pengisian. Nah, kedua, masih ada juga pemahaman bahwa loh, kita kan tidak mengandung babi gitu, kenapa kita harus klaim halal gitu kan. Ada teman-teman pemahaman kayak gitu, atau misalnya lah kita hanya jual di kota Kupang, kenapa kita harus halal, orang Kupang juga aman, padahal kita tidak mengandung babi tapi jual di Kupang aman. Tapi kayak saya bilang tadi bahwa waktu produk kita sudah lengkap, waktu kita pajang di satu kios, satu toko, kita tidak pernah tahu rezeki kita siapa yang ambil. Yeah. Kami tuh banyak sekali pengalaman kita nih, dari pembeli itu bukan dari langsung ke kita, tapi karena mereka beli satu piece di toko, ya kan? Mm-hmm. Kenapa bisa kembali lagi ke terus? Kenapa bisa masuk toko itu? Karena kan tadi lengkap nih perizinannya semua. Dari situ ada repeat order, ada yang jadi mitra. Jadi satu pintu. Begitu kita comply semua peraturan ketentuan berusaha itu, sebenarnya itu kayak tadi kakak bilang, katanya paspor itu lebih tepat, tapi saya bilang pintu masuk sih ke rezeki kita selanjutnya, seperti itu.
1: Oke, terima kasih. Dari Pak Alfred sekarang. Ya, Seperti apa tadi? Jadi kalau kita bicara sertifikasi halal bisa meningkatkan daya saing UMKM. Kenapa? Masih banyak pelaku UMKM yang belum merasa bahwa itu penting. Apakah tadi sama ya, kekurangan sosialisasi kah, prosesnya dianggap sulit seperti katanya Mama Ana dari sisi dokumen administrasi, atau memang pelaku UMKM-nya yang belum melihat manfaat ekonominya secara langsung?
3: Baik, terima kasih Bu. Kalau kami dari sisi pemerintah melihatnya sedikit berbeda.
1: Oh, seperti apa itu?
3: Yang kami lihat adalah bahwa UMKM kita itu justru keterbatasan dana.
1: Anggaran ya?
3: Anggaran. Kenapa demikian? Karena kalau diberlakukan pembiayaan urus sertifikasi itu cukup mahal juga, Bu.
1: Oh, okay.
3: Kan gitu. Nah, kalau UMKM kita ini kan minta maaf, mereka baru memulai usaha itu kan membutuhkan modal. Membutuhkan modal yang cukup. Nah, kami pemerintah sih sudah berulang-ulang mendorong ini. Dan ini banyak pertanyaan terjadi di mana-mana. Kami berusaha untuk mendorong UMKM kami, yaitu melalui pinjaman mikro, kecil dan menengah. Di beberapa bank itu ada. Dan seperti kita ketahui bahwa sekarang dimudahkan, Bu. Kemarin kita dialog dengan OJK. Dimudahkan itu pinjaman di bawah 100 juta itu tanpa anggunan. Nah, sekarang. Nah, sekarang kembali kepada pelaku-pelaku usaha UMKM itu sendiri. Apakah memanfaatkan peluang ini atau tidak, kan gitu. Tentu tanpa anggunan itu pasti ada persyaratan lain yang dipenuhi juga. Betul. Kan gitu. Dalam rangka untuk pengamanan anggaran itu. Jangan sampai ketika dapat pinjam terus tidak bisa dikembalikan atau disalahgunakan dan lain sebagainya. Jadi dikembalikan kepada pelaku usaha itu untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada, menurut saya. Karena kendala utama itu adalah soal anggaran atau modal yang tersedia. Kalau kami dari sisi pemerintah, dari sisi pemerintah.
4: Ini bicara tentang sertifikasi halal kan, Pak? Anggaran untuk produksinya
3: bukan,
4: ya?
3: Iya,
4: untuk produksinya.
3: Produksinya, maksudnya.
1: Dari sisi dia kan, maksudnya dia usaha produksi segala macam. Jadi mungkin kan dia juga mikir ya, mau bikin sertifikat.
4: Untuk usaha produksi itu saja anggaran sudah
1: terkait. Siap. Dari sisi anggarannya seperti itu ya, Pak Alfred ya. Oke, baik. Nah, kita sudah sampai di penghujung. Ini saya punya pertanyaan cepat, closing question ya, dan ini fast question, jadi bisa dilengkapi sebelum kita akhir ya. Saya punya satu kalimat dan nanti masing-masing narasumber melengkapi ya. Oke. Bagi UMKM, sertifikasi halal bukan sekedar titik-titik-titik, tetapi merupakan titik-titik-titik. Nah, ini masing-masing melengkapi. Saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir dulu nih ya. Jadi sekali lagi dengarkan. Nanti boleh dari Ibu Frama, Ibu Alvira, ditutup oleh Pak Alfred lagi. Bagi UMKM, sertifikasi halal bukan sekedar titik-titik-titik, tetapi merupakan titik-titik-titik. Apakah sudah siap jawabannya?
4: Ubah dikit-dikit boleh. Kalau saya ya, memulai ya. Kalau saya, bagi UMKM itu, produk halal itu memberikan keyakinan. Produk yang halal itu memberikan keyakinan kepada masyarakat. Produk yang aman itu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Produk yang mutunya konsisten itu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Produk yang legal itu memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa yang dia konsumsi itu memenuhi ketentuan sehingga tidak akan merugikan kesehatan tubuhnya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong, Ibu. Ini dari sisi BPOM-nya ya, keren ya. Oke, sekarang Ibu Alvira. Boleh di rumah boleh. Bagi UMKM, sertifikasi halal bukan sekedar titik-titik-titik, tetapi merupakan apa nih? Silakan.
2: Oke, bagi kami sertifikat halal itu bukan sekedar kewajiban, tapi itu aset.
1: Wah, keren. Karena pas banget ya UMKM ya. Jadi bukan sekedar kewajiban. Ingat, sertifikasi halal bukan sekedar kewajiban, tetapi merupakan aset. Dan itu harus dipertahankan ya, aset soalnya. Oke, terima kasih Bu Alvira, tepuk tangan juga dong buat Bu Alvira. Terakhir Pak Alfred, silakan. Ini udah mikirnya.
4: kayak mikir pantun ini.
1: Siap bantu. Cakep gitu. Silakan Pak Alfred.
3: Baik, menurut kami sebenarnya ini mungkin semacam slogan aja untuk UMKM kita. bahwa sertifikasi halal itu bukan tuntutan administrasi saja, tetapi sertifikat halal itu adalah awal dari sebuah usaha untuk sukses.
1: Ini bijak banget ya. Luar biasa ketika narasumber saya ini, waduh gacor lah. Keren lah ini tiga-tiganya, luar biasa. Nah, demikianlah dialog pagi kita ya, melihat bahwa sertifikasi halal tidak semata-mata berbicara mengenai sebuah logo pada kemasan saja, tapi di balik itu ada kepercayaan konsumen, jaminan proses, peningkatan kualitas, profesionalisme usaha, dan juga peluang untuk memperluas pasar. Jadi bagi UMKM tentu tantangannya masih ada ya, mulai dari pemahaman, proses administrasi tadi, pendampingan, hingga kemampuan memenuhi berbagai persyaratan. Karena itu diperlukan sekali lagi kerjasama, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawasan, lembaga pendampingan, dan bahkan pelaku usahanya, agar sertifikasi halal ini benar-benar menjadi jalan bagi UMKM untuk naik kelas. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada narasumber saya, ada Ibu Frama L. Levianopolo, juga ada Ibu Alvira Balo dan Bapak Alfred Lakabela yang sudah kembali hadir dan berbagi ya, informasi, sama-sama, berbagi kata-kata motivasi bersama kita di pagi hari ini. Dan tentunya juga terima kasih kepada pendengar yang setia menyimak dialog Kupang Menyapa. Saya Veronica, setelah ini kami masih akan hadirkan rangkaian informasi menarik, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetaplah bersama kami.
5: Persatu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Persatu Kupang.

0: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,
2: ya di rri.co.id. Dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih

Figura Renata dengan ada yang harus dimenangkan apa tuh ya? Banyak hal sebenarnya, kesabaran, kemudian juga kedisiplinan, kemudian hal-hal positif yang bisa kita menangkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjadikan pribadi kita jauh lebih baik everyday-nya, every time-nya gitu kan ya. Oke, Vera masih menemani Anda di dalam setiap aktivitas Anda siang hari ini, Kupang menyapa pagi enggak siang tentunya. Dan beberapa informasi kembali Vera hadirkan lagi yang diambil dari portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Ini mengenai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang nih yang mendorong sekolah untuk memperketat pengelolaan waktu belajar. Untuk apa? Untuk mencegah munculnya aktivitas negatif pelajar. Dan langkah ini dilakukan dengan menutup jam kosong serta mengatur waktu kepulangan siswa agar tetap berada dalam pengawasan. Nah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest mengatakan jam kosong dapat membuat siswa terganggu kegiatan di luar pembelajaran ya. Jadi menurutnya ketika proses belajar mengajar tidak berlangsung, siswa berpotensi mengalihkan perhatian pada aktivitas lain di luar kelas ya. Jadi selain menutup jam kosong, sekolah juga diminta mengatur waktu pulang sehingga orang tua dapat segera menjemput anak mereka dan disampaikan ke orang tua. Dan ia menilai waktu setelah pembelajaran juga perlu diselesaikan karena interaksi siswa yang terlalu lama bisa menimbulkan aktivitas yang tidak diinginkan. Nah, ini penting nih. Menarik sih untuk perubahan ya ke depannya bagi adik-adik kita, generasi penerus bangsa ke depannya. Jam waktu kosong, waktu luang itu diisi juga untuk hal yang bermanfaat dan positif. Oke, masih ada beberapa informasi lainnya, tetap dengarkan terus Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

NPD sempurnanya aku. NPD itu kalau narsisme tingkat dewa ya. Orang yang punya rasa percaya dirinya udah tingkat dewa gitu ya. Gak ada lagi yang namanya gugup-gugupan atau minder dalam hidupnya, itu percaya diri pol. Tapi memang kadang-kadang percaya atau enggak, ya elah. Percaya diri itu penting loh, harus ada dalam diri kita masing-masing sehingga kita menjadi orang yang tidak tidak rendah diri. Nah gitu, rendah hati harus, jadi orang rendah hati penting, tapi jangan jadi orang yang rendah diri, selalu merasa dirinya rendah, merasa dirinya itu gak berguna, merasa minder dengan keadaan dia gitu ya. Kita harus percaya sama diri kita sendiri, kita harus bersyukur dengan diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, itu akan membuat hidup kita jauh lebih ringan begitu ketika kita menghadapi masalah atau ketika kita berhadapan dengan orang-orang di sekitar kita. Positive vibe yang akan kita pancarkan. Nah, seperti itu. Eh, by the way nih, kemarin ada yang pergi ke FCE enggak? Floba Morata Creative Expo 2026 yang di Lippo Plaza Kupang tuh, kalau enggak salah 3 hari ya di sana. Nah, ada informasi yang waduh heboh deh pokoknya. Apa itu informasinya? Ternyata acara event kemarin ya di Floba Morata Creative Expo yang diselenggarakan selama 3 hari di Lippo Plaza, baik itu indoor dan outdoor, itu ada 65.200 kunjungan masyarakat. Dan ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi NTT Adi Doyo Prakoso ya. Kalau jumlah itu terdiri dari 59.900 kunjungan di area dalam Lippo Plaza berdasarkan data manajemen Lippo Mall dan 5.300 kunjungan di area luar berdasarkan data event organizer-nya. Gila enggak tuh 65.200. Dari sisi ekonominya lagi nih yang tidak kalah heboh pendengar ya, FCE kemarin 3 hari itu 2026 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia membukukan total penjualan produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM-nya itu sebesar 609.892.308 WOW ya. Jadi selain penjualan UMKM, kegiatan bisnis matching ekspor juga menghasilkan letter of intent atau LOI-nya itu dengan nilai sekitar 27 miliar rupiah per tahun. Gila. Salah satu tindak lanjutnya adalah kesepakatan ekspor kakao antara koperasi petani kakao di Kabupaten Sika dan pembeli dari Australia. Jadi ternyata memang memberikan dampak yang luar biasa. Selain itu juga untuk charity-nya, galang donasi untuk korban bencana di Flores FCE kemarin menjadi ruang untuk menggalang kepedulian ya. Dan pada pembukaan FCE 2026, Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti secara simbolis menyerahkan dukungan kepada Gubernur NTT Manuel Melkalis Lakalena untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Dukungan ini mencakup kebutuhan pangan, obat-obatan, tempat tinggal sementara, serta keberlanjutan kegiatan belajar anak-anak. Jadi dukungan pemulihan juga akan dilanjutkan melalui penyediaan fasilitas sanitasi, akses air bersih, dan bahkan sarana pembelajaran. Wah, dan donasi tambahan yang dihimpun itu kontribusinya berasal dari sebagian hasil penjualan UMKM selama 3 hari, donasi melalui kanal Kris Charity Tree, serta lelang kain tenun. Dan sekali lagi, total donasi tambahan yang berhasil dihimpun ada 29.099.266 rupiah WOW. Keren. Ya, Kota Kupang rindu ya untuk event-event yang seperti ini ya. Keren kan? Nah, informasi lengkapnya juga bisa diakses di www.rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ya benar tuh dia, Darsi Widianto, Tiara Andini. Terindah di dunia, apa sih hal terindah di dunia menurut kamu? Kan kalau untuk seorang ibu biasanya anak ya, anak mereka tuh adalah hal terindah. Kalau buat pasangan mungkin suami atau istri itu hal terindah. Tapi buat para jomblo, agak nyentil dikit nih. Para jomblo, apakah hal terindah dalam di dunia ini? Biasanya mama gitu kan ya, atau kalau enggak kerjaanku ya. Pekerjaanku itu adalah hal terindah di dalam hidup aku untuk membuat aku lupa tentang pasangan hidup. Lebih baik pekerjaanku aja. Tapi kan pekerjaan gak bisa bareng sama kita seumur hidup. Soalnya kan pekerjaan tuh ada yang namanya pensiun, masa pensiun ya, buat ASN gitu kan, buat civil servant. Itu kan kayak gitu, apalagi government civil servant ya. Tapi kalau kamu seorang pengusaha, bos untuk dirimu sendiri, berarti gak pernah, everlasting lah. Jobnya tuh everlasting, pekerjaan seumur hidup itu namanya ya. Oke, beberapa informasi kembali Vero hadirkan, salah satunya mengenai fenomena tawuran nih. Ini penting untuk menjadi perhatian buat kita nih, fenomena tawuran pelajar di Kota Kupang yang tentunya tidak terlepas dari pencarian jati diri serta pengaruh lingkungan pergaulan anak. Dinas Pendidikan dan kemudian Kota Kupang menilai jumlah pelajar menganggap keanggotaannya dalam kelompok ini sebagai ukuran pergaulan mereka. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Luji menyatakan bahwa pemberitaan kekerasan di luar Kota Kupang juga turut membentuk persepsi sebagian pelajar mengenai perilaku yang dianggap biasa ini, karena menurutnya pengaruh tersebut semakin kuat ketika anak tersebut juga merasa harus masuk ke dalam lingkungan tertentu agar dianggap gaul nih oleh teman-teman. Iya enggak? Ya dong ya, karena pernah sih Vero berada di posisi itu juga. Sehingga peran orang tua juga diminta untuk memperhatikan aktivitas digital anak nih, termasuk penggunaan telepon genggam dan akses media sosial di rumah. Bahkan Ernest juga menekankan pengawasan penting kepada anak yang masih di bawah umur agar pengaruh negatif dapat dicegah sejak dini. Bahkan dari dinas juga mendorong nih sekolah

menutup jam kosong sekali lagi agar siswa tidak mengganggu kegiatan di luar proses pembelajaran selama sekolah yang tadi sudah sempat Vero sampaikan juga informasinya. Ini informasi tambahan juga yang bisa diakses di portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Adek, nyanyi lagu apa itu?
4: Dola-dola.
3: Ya ampun, itu kan lagu orang dewasa. Lebih baik mulai sekarang Ade nyanyiin lagu anak-anak aja. Ayo, lagu anak-anak apa yang Ade tahu?
4: Apa ya?
3: Bagaimana kalau Ade nyanyiin lagu Balonku Ada 5?
4: Iya, Mama.
3: Nah, ayo nyanyi lagu Balonku Ada 5.
4: Balonku ada 5, berupa warnanya.
3: Budayakan sejak dini mengenal lagu anak-anak kepada

Ya benar tuh, dia ada Jatuh Cinta Padamu miliknya Fagetos ya. Dan Vero berharap semuanya masih jatuh cinta sama Pro 1 ya, belum pindah-pindah channel atau frekuensinya, masih di FM 94,4 MHz dan juga masih di AM 1107 kHz. Nah, pendengar, berdasarkan data pemerintah Kota Kupang nih, ada 10 titik sekolah yang menjadi perhatian dalam optimalisasi jaringan internet. Dari jumlah itu, satu titik merupakan wilayah blind spot, yaitu kawasan Nevosaka menuju Belo. Sementara 9 titik lainnya membutuhkan optimalisasi kualitas jaringan. Ini data dari pemerintah Kota Kupang nih. Dan tentunya dari hal tersebut ya, ini bukan hanya berdampak pada sekolah, tapi juga masyarakat sekitar juga merasakan dampaknya. Kalau jaringan sudah tersedia dan lebih baik, tentunya ini akan lebih mudah mengakses informasi. Dan demikian, untuk mempererat hal tersebut dan untuk merealisasikan hal tersebut, maka pemerintah Kota Kupang juga bekerja sama dengan salah satu provider yaitu Telkomsel untuk bisa menambah pelayanan internetnya di 10 titik sekolah tersebut, yang satunya blind spot tadi tuh ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya pastinya, sehingga pelayanan internet makin ada, jaringan makin bagus, penerapan dan pengenalan terkait dengan digitalisasi, ilmu kedigitalisasian itu bisa berjalan juga dengan baik untuk pengembangan teknologi pendidikan anak ke depannya. Informasi ini bisa Anda akses di layanan atau portal berita resmi kami di www.rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pendengar, akhirnya tuntas sudah kebersamaan Vero menemani Anda dari rangkaian Kupang Pagi hingga siang hari ini. Setelah Vero akan ada rekan saya, Kakak Erika yang cantik, imut, manis, baik hati, tidak sombong, yang nanti akan menggantikan Vero menemani Anda dalam rangkaian Kupang Menyapa Siang hingga tuntas di Kupang Menyapa Sore nanti ya. Jangan lewatkan request dan sharing. Biasanya Kak Erika itu ada topik-topik menarik di siang hari. Dan jangan lewatkan nanti Kak Erika bakal live TikTok juga ya. Jadi bisa gabung nanti di live TikTok. Ya udah, kalau begitu Vero pamit dulu ya. Mau pulang dulu nih, nganterin anak ke sekolah nih kayaknya ya. Mungkin ada di antara Anda juga mau pulang untuk nganterin anak ke sekolah, atau ada juga yang baru mau pergi jemput anak-anak yang baru pulang dari sekolah juga. Hati-hati aja di jalan dan tetap dengarkan terus Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi, apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai? Dari berbagai barang elektronik, termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya. Daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar. Tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Silau Pancasila.

Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pasti terus memberi Anda hingga di menit yang ke-16 dari pukul 11 siang. Selamat siang, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Menemani Anda nanti sampai di jam 17.30 dengan beragam sajian acara dan juga beragam informasi pastinya ya. Apa kabar? Kabar baik gitu. Yang pasti semuanya baik, sehat gitu ya di hari yang ke-6 di bulan Oktober 2026.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini ya. Ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda sampai kita menjelang nanti di pukul 12 ya, saat disampaikan nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga beras seluruh kualitas mengalami kenaikan di 116 kabupaten kota hingga minggu pertama Oktober 2026. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi meski terdapat sejumlah provinsi yang mencatat harga beras stabil dan beberapa wilayah lainnya mengalami penurunan. Kabupaten kotanya itu ada 116 yang masih mengalami kenaikan IPH, Indeks Perkembangan Harga Beras, dari semua kualitas sampai dengan minggu pertama Oktober 2026. Sejumlah wilayah masih mencatat kenaikan harga beras yang cukup tinggi. Kabupaten Manggarai Barat menjadi salah satu daerah dengan kenaikan tertinggi, disusul Lampung Selatan dan sejumlah kabupaten kota lainnya. Sementara secara nasional, harga beras premium dan medium itu juga masih mengalami kenaikan pada minggu pertama Oktober 2026. BPS mencatat harga beras medium naik sebesar 0,16% dan harga rata-rata nasionalnya sebesar 14,676 per kilogram. Sedangkan harga eceran tertinggi atau head itu ditetapkan untuk zona 1 13.500 per kilogram, zona 2 14.000 rupiah per kilogram, dan zona 3 itu 15.500. Beras premium meningkat 0,13% atau harga rata-rata nasionalnya itu 16.525 per kilogram, sedangkan head zona 1 yang ditetapkan 14.900 per kilogramnya, zona 2 15.400 dan juga zona 3 15.800. Meski demikian, terdapat sejumlah provinsi yang mencatat penurunan harga beras dan beberapa diantaranya Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo hingga Kepulauan Bangka Belitung. BPS akan terus memantau perkembangan harga beras di tingkat kabupaten kota untuk mengantisipasi tekanan harga pangan menjelang akhir tahun 2026.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Ya, kembali satu informasi pendengar untuk Anda dari rri.co.id. Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reduksi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Langkah ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus memperkuat pembinaan warga binaan agar lebih produktif. Dan hari ini menggelar rapat dengan 7 kementerian untuk membahas penanganan warga binaan di lapas yang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Pembentukan pusat rehabilitasi dan reduksi bagi warga binaan pengguna narkotika yang berusia produktif. Langkah ini diharapkan memperkuat pembinaan sekaligus membuka peluang warga binaan menjalani kegiatan produktif selama masa pemasyarakatan. Dan Presiden juga memberi arahan agar pengguna narkotika di lapas itu mendapatkan rehabilitasi dan reduksi secara terarah. Arahan ini menjadi langkah penting untuk memperbaiki pembinaan warga binaan.

0: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih. rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Juga, wah mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi masih terus menemani Anda hingga di saat ini pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita bergabung dengan Programa 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Aral Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
1: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
2: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniil karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniil juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniil, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Jao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo.

0: Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break, dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi, saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya, saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang, karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
1: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Fassero di semifinal.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
3: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik.

0: sepak bola. Dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
1: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Yurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, Yurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wan Anissa, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya. Saya berhasil membawa perunggu pulang. Ke depan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini kan sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia.

0: ajang-ajang selanjutnya bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
1: Pelatih sepak takraw Riau Syafruddin Majid menilai pencapaian Wan Anisa dan Khoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
2: Kedepannya lebih baik lagi. Dan target ini pun sudah lumayan ya, 2 perunggu, tahun rumah habis dilipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, ya luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
3: 50 hari.
2: Ya 50 hari, tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Ya, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
1: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januarini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali, meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Terus saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana, Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali. Dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
4: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putu Bayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Tempatnya, komunikasi masih Boyu, Boyu masih bola, Boyu berada lagi, ada Edi, Edi turunkan lagi ke laut.
1: Timnas Indonesia berhasil meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mendudukkan Thailand lewat drama adu penalti di partai final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Adu penalti terjadi setelah skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Usai pertandingan, pelatih John Hartman menyebut mentalitas permainan anak asuhnya memainkan peran penting, di mana mereka mampu tetap tenang saat keadaan mendesak. Ia juga menjelaskan sehari jelang pertandingan telah melatih adu penalti bersama para pemain untuk mempersiapkan tim menghadapi berbagai kemungkinan.
2: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman. Pemain berpostur 196 cm itu menilai, kerja keras pelatih kepala dan dukungan staf kepelatihan membantu seluruh tim untuk mampu tampil gemilang selama turnamen.
3: I'm so proud to be here today, and I just want to give a special mention to our coach. There's no chance we would have won this without him today. So I just want to say thank you for all your work and for the rest of the coaching staff as well and all the people behind the scenes. You know, they put so much time and effort into making sure that we can perform our best. And, you know, about games every 3 days here, it's not been easy. And so much work behind the scenes has gone into making us feel as ready as possible for the next game. So it's not just us on the pitch, it's a win for the whole team. And
1: gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final pada turnamen Piala AFF sebelumnya, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Mira Pilipiloli, Pro 3 RRI, terus

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Likupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini

0: barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu. Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya. Daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro
3: 1 Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Kita masih terus di Kupang siang ini ya. Tadi dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta baru saja kita ikuti ya. Pukul 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah saat ini di Kupang siang ini, dan memang bertepatan dengan jam makan siang ya. Jam makan siang. Jadi jangan sampai dilewatkan, jangan sampai diabaikan. Karena tahukah Anda pendengar, waktu makan yang baik itu adalah salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan agar tubuh kita itu tetap sehat dan bertenaga. Dengan memilih waktu makan yang tepat, nutrisi yang masuk bisa diserap lebih optimal, energi tetap stabil sepanjang hari, dan resiko gangguan pencernaan pun berkurang. Jadi setiap orang itu memiliki rutinitas dan juga kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda ya, tergantung usia, aktivitas harian, dan juga kondisi kesehatan masing-masing. Oleh karena itu, pola makan yang sama belum tentu cocok untuk semua orang. Menjaga jadwal makan yang teratur, ya, menjaga jadwal makan yang teratur sangatlah penting ya, karena makan terlalu lama, terlalu cepat, atau sering telat ini bisa berdampak negatif bagi kesehatan, seperti gangguan pencernaan, energi menurun, hingga risiko metabolisme yang terganggu. Nah, jadi dengan memahami dan menerapkan waktu makan yang baik, tubuh kita itu bisa menyerap nutrisi secara optimal, menjaga stamina sepanjang hari, dan juga mendukung fungsi organ agar bekerja lebih optimal. Nah, jadi harus tepat waktu ya, kita misalnya sarapan ya. Ada baiknya untuk mulai membiasakan diri melakukannya ya, siang sarapan ya. Sarapan ini menjadi salah satu bagian penting dalam menentukan waktu yang makan, waktu makan yang baik. Waktunya itu sekitar pukul 6 sampai jam 9 pagi. Ini jadwal makan sarapan pagi ya, sarapannya. Makan siang itu setelah beraktivitas sejak pagi, tubuh mulai kehilangan energi. Jadi waktu makan yang baik untuk makan siang itu adalah antara pukul 12 sampai pukul 14 siang ya. Jadi jika kita makan siang terlalu sore, tubuh bisa terasa sangat lapar begitu ya. Jadi ini bisa membuat kita itu makan secara berlebihan kalau lewat waktunya ya kan. Jadi ini waktu yang ditentukan ya, 12 sampai 14 ya. Nah, makanya makan siang di waktu yang tepat itu sangat dianjurkan agar metabolisme tubuh kita itu tetap seimbang dan rasa lapar itu tidak datang berlebihan gitu loh. Makan malam juga begitu ya. Yang baik ya, waktu makan malam yang baik itu adalah sekitar pukul 6 sampai jam 8 malam ya. Ini penting karena ya, dari penerapan waktu makan yang baik lah, karena semakin malam metabolisme tubuh kita itu akan semakin melambat ya. Jika makan terlalu larut atau mendekati waktu tidur, makanan jadi lebih sulit dicerna dan berisiko menyebabkan berbagai masalah kesehatan ya, mulai dari naiknya asam lambung, susah tidur, hingga meningkatkan berat badan begitu ya. Oleh karena itu kita bisa memberi jeda ya, memberi jeda 2 sampai 3 jam antara makan malam dan juga waktu tidur kita. Jadi ada waktunya ya, waktu jedanya ya. Jadi kita tidak merasa kekenyangan gitu, kenyang sekali gitu ya. Nah, ternyata pendengar, kalau kita sudah mengatur jadwal sarapan, makan siang, dan juga makan malam ya, ternyata ada juga waktu untuk ngemil kita ya. Kebiasaan ini juga ada waktunya begitu ya. Jika dilakukan di jam yang pas, ngemil justru bisa membantu mengontrol rasa lapar dan juga menjaga metabolisme kita itu, tubuh kita itu tetap aktif gitu loh. Habis itu memilih camilan sehat yang rendah gula dan lemak di antara waktu sarapan dan makan siang begitu ya, atau di antara makan siang dan juga makan malam. Tujuannya ini agar tubuh kita itu tetap bertenaga tanpa membuat kita itu makan berlebihan begitu ya di jam makan berikutnya begitu. Jadi mengatur waktu makan yang baik tidak hanya membantu menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga mendukung aktivitas sehari-hari agar tetap normal begitu ya. Nah, mulai sekarang biasakan untuk menerapkan waktu makan yang baik ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Namun jika kita memiliki kondisi kesehatan khusus yang membutuhkan pola makan spesifik ya begitu ya, ada baiknya untuk ya konsultasi dengan dokter pribadi kita lah gitu ya. Jadi dengan mengatur jam makan yang tadi itu, dengan melaksanakannya itu, wah, saya tidak ragu lagi pasti sehat semuanya. Ini yang kadang-kadang yang suka kecepatan lah makannya, sarapannya, atau kelamaan lah gitu ya. Tapi kalau dengan waktu yang saya sampaikan tadi itu
Dia ajungan jempol sehatnya sih. Oke, nanti di jam 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo kupon, Beta Yoga, Anasi Kumanaste. Ini kali, kotong akan bahas soal yang keren di Kupang. Bosong pernah lihat kosonde? Ada auto keren, lewat di jalan, kaca full reven kawan. Terus, pas bosong ada tanganan, baru kaca auto tabuka. Terus, seret, ada sampah yang dolempar dari dalam. Aduh, mama itu auto keren. Madepo orang asli hati koreng. Gaya sumanta, tapi kelakuan badaki batu.
1: Untuk Anda, para pengendara dan penumpang kendaraan, biasakan untuk tidak membuang sampah ke jalan. Ayo, buang sampah pada tempatnya. Karena kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan pemerintah Kota Kupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 8 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita siang ini. Charity Night bertajuk sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026 berhasil mengumpulkan donasi sementara sebesar Rp225 juta. Kodam 27 Sobe Sonbai hadir di NTT akan perkuat keamanan dan pembangunan di daerah perbatasan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Charity Night atau Malam Penggalangan Dana bertajuk sepekan menuju Pesonas kedua tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Senin 5 Oktober malam. Acara penggalangan dana ini diselenggarakan sebagai langkah krusial untuk mematangkan persiapan NTT sebagai tuan rumah Pesonas kedua yang akan berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 mendatang. Suasana Charity Night berlangsung hangat dan menyentuh dengan penampilan dari siswa-siswi SLBN Kota Raja, SLBN Negeri Autis Kupang, serta Rumah Musik Siloam. Semangat berbagi kasih menguat ketika aksi penggalangan dana berhasil mengumpulkan komitmen donasi sementara sebesar Rp225 juta. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena yang mengikuti lelang sebuah lagu menegaskan Pekan Spesial Olympics Nasional Kedua NTT 2026 di Kota Kupang merupakan momentum solidaritas daerah untuk menyambut ribuan atlet bertalenta khusus dari seluruh Indonesia. Gubernur juga menyoroti pentingnya semangat pantang menyerah di tengah berbagai dinamika tantangan daerah. Melalui ajang ini, seluruh pemangku kepentingan diajak berkolaborasi untuk kemajuan daerah.
2: Bagi pemerintah NTT, Pesonas ini amanah sekaligus juga kehormatan. Kita harus menjadi tuan rumah yang baik untuk menyiapkan arena pertandingan, penginapan, transportasi, keamanan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan teknis bisa berjalan dengan baik. Dan terutama sebagai tuan rumah, yang penting adalah kita menyiapkan hati sebagai tuan rumah untuk menyambut tamu yang datang, yang harus kita sambut dengan hati yang lapang dan hati yang terbuka dan penuh kasih. Karena yang datang ini anak-anak kita yang dengan segala kondisi yang harus kita terima sebagai anak-anak dengan kebutuhan dan juga potensi khusus.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus, menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengoptimalkan sejumlah lokasi yang disiapkan untuk melayani pertunjukan bakat dan kompetisi pada 7 cabang olahraga. 7 cabang olahraga yang dipertandingkan yaitu sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bosi. Sementara itu, venue pertandingan akan dipusatkan di Kompleks Stadion Gor Oipoi Kupang, Pitobi Sport Center, dan Oesapa. Ketua Panitia Pesonas Kedua tahun 2026, Reni Marlina Un, melaporkan sebanyak 1.128 atlet, pelatih, dan ofisial dipastikan hadir memeriahkan ajang 5 hari tersebut. Diharapkan lewat ajang tersebut, NTT mengirimkan atlet ke Special Olympics World Summer Games di Santiago, Chile pada Oktober 2027. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan pentingnya kepemimpinan sekolah yang mampu mendorong peningkatan budaya akademik, pembentukan karakter, serta produktivitas dan jiwa kewirausahaan peserta didik sebagai bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia NTT menghadapi masa depan. Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka diklat bakal calon kepala sekolah SMA, SMK, SLB, CNTT tahun 2026 di Hotel Pelangi Kupang pada Senin 5 Oktober 2026. Menurut Gubernur NTT, diklat ini menjadi momentum penting dalam menyiapkan regenerasi pemimpin pendidikan yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga mampu membawa perubahan nyata di lingkungan sekolah. Ia menegaskan pemerintah membutuhkan kepala sekolah yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi mampu membangun budaya akademik yang baik, membentuk karakter peserta didik, dan mendorong mereka menjadi generasi yang produktif, serta memiliki jiwa kewirausahaan. Menurut Gubernur Melki Lakalena, sekolah harus menjadi ruang yang mendorong peserta didik untuk berprestasi secara akademik, sekaligus memiliki karakter kuat, kreativitas, kemandirian, dan kemampuan menghasilkan sesuatu yang produktif. Karena itu, kepala sekolah dituntut menjadi pemimpin pembelajaran sekaligus penggerak perubahan. Ia menegaskan guru harus memberdayakan peserta didik didengar, orang tua dilibatkan, dan masyarakat dirangkul agar sekolah mampu berkembang sesuai tantangan dan potensi daerah. Keberhasilan siswa-siswi juga ditentukan oleh kualitas guru. Kualitas guru juga ditentukan oleh kualitas kepala sekolah. Gubernur NTT menegaskan juga bahwa guru harus diberdayakan, peserta didik harus didengar, orang tua harus dilibatkan, dan masyarakat harus dirangkul. Pemerintah ingin sekolah menjadi tempat anak-anak NTT tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi masa depan. Ia mengingatkan para calon kepala sekolah agar tidak memandang jabatan sebagai tujuan, melainkan sebagai kesempatan untuk memberikan pelayanan dan menciptakan perubahan. Ia mendorong calon kepala sekolah untuk mengubah pola pikir kepemimpinan dari sekadar memberikan perintah menjadi kepemimpinan yang berorientasi pada pemecahan masalah dan peningkatan kualitas sekolah. Kepala Sekolah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo, menyampaikan sasaran diklat bakal calon kepala sekolah tahun 2026 adalah guru atau calon kepala sekolah yang telah lulus seleksi substansi, baik yang sudah dilantik pada 25 Maret 2026 maupun yang belum dilantik. Jumlah sasaran keseluruhan sebanyak 294 orang, yang terbagi dalam tahap pertama sebanyak 159 orang dan tahap kedua sebanyak 135 orang. Para peserta tersebut berasal dari 22 kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk tahap pertama, sebanyak 159 peserta mengikuti rangkaian diklat yang terdiri atas 94 peserta dari SMA Negeri, 7 peserta SMA Swasta, 42 peserta SMK Negeri, 5 peserta SMK Swasta, dan 11 peserta SLB Negeri. Ambros menjelaskan pelaksanaan diklat dilakukan melalui dua tahapan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan bahwa peresmian Kodam 27 Sobe Sonbai menjadi langkah krusial dalam memperkokoh benteng pertahanan sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan NTT. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri upacara parade dan peresmian Satuan Baru HUT ke-81 TNI di Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 5 Oktober 2026. Menurut Wagub NTT, kehadiran Kodam 27 Sobe Sonbai merupakan wujud nyata perhatian pemerintah pusat dalam memperkuat kedaulatan negara di garis depan. Bagi NTT yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia, Kodam baru ini tidak hanya meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan, tetapi juga memperkuat sinergi antara TNI dan pemerintah daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat perbatasan. Ia menambahkan masyarakat perbatasan adalah garda terdepan bangsa, sehingga pengamanan wilayah harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemulihan ekonomi kawasan perbatasan. Upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo meresmikan 204 satuan baru TNI, termasuk melantik secara simbolis para pejabat Panglima Kodam. Selain 6 Kodam, pembentukan 204 satuan baru ini mencakup 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, serta berbagai satuan baru di lingkungan TNI AL dan TNI AU. Bagi NTT, peresmian Kodam 27 Sobe Sonbai menjadi momentum penting dalam penguatan struktur ketahanan dan keamanan wilayah NTT, terutama di kawasan perbatasan darat dan laut. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menawarkan konsep Wali Kota Challenge sebagai ruang bagi organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan komunitas untuk ikut memecahkan persoalan pembangunan di Kota Kupang. Gagasan tersebut disampaikan saat menjadi pembicara utama dalam public discussion bertajuk Quos Vadis Pembangunan Kota Kupang yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur di Regans Cafe. Wali Kota Dr. Christian Widodo menyampaikan melalui konsep tersebut, generasi muda tidak hanya didorong untuk menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi terhadap persoalan nyata yang dihadapi di Kota Kupang. Gagasan yang dinilai relevan dan dapat diterapkan berpeluang diadopsi menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Ia menilai pemerintah tidak harus selalu menjadi satu-satunya sumber solusi karena ide terbaik juga dapat lahir dari mahasiswa, komunitas, dan masyarakat. Christian juga mendorong terbentuknya ekosistem kepemudaan yang menyediakan ruang kreatif, akses jejaring, informasi, serta pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja. Pemerintah Kota Kupang juga dinilai perlu memetakan talenta anak muda di berbagai bidang seperti teknologi informasi, desain grafis, musik, olahraga, dan sektor kreatif lainnya. Ketua IMM NTT Sakti Flobarinsia Akiri mengapresiasi ruang dialog yang dibangun bersama pemerintah Kota Kupang karena membuka peluang komunikasi langsung antara pemerintah dan organisasi kepemudaan. IMM NTT menyatakan siap menjadi bagian dari dialog yang kritis, konstruktif, dan solutif dalam mengawal pembangunan Kota Kupang. Memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru tahun 2026 sekaligus 66 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan donor darah pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut menjadi salah satu wujud nyata kepedulian sosial dan kemanusiaan insan agraria dan tata ruang kepada masyarakat. Antusiasme peserta terlihat sejak kegiatan berlangsung. Sebanyak 49 orang tercatat berpartisipasi sebagai pendorong. Maksud kami sebagai pendonor. Para peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari jajaran pegawai kantor wilayah BPN Provinsi NTT, masyarakat, hingga perwakilan dari sejumlah instansi lainnya. Keikutsertaan berbagai elemen tersebut menjadi gambaran bahwa semangat Hantaru tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi sesama. Donor darah menjadi salah satu bentuk solidaritas kemanusiaan yang sederhana namun memiliki arti besar. Setetes darah yang disumbangkan dapat menjadi harapan bagi mereka yang tengah membutuhkan transfusi darah untuk menyelamatkan kehidupan. Momentum Hantaru 2026 dan peringatan 66 tahun Undang-Undang PA sekaligus menjadi pengingat bagi insan agraria dan tata ruang untuk terus memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat. Kepedulian tersebut tidak terhenti pada tugas memberikan pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang. Dengan mengusung semangat transformasi melayani lebih pasif, maksud kami, dengan mengusung semangat transformasi melayani lebih pasti, rangkaian peringatan Hantaru tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian, serta memperluas kontribusi positif insan agraria dan tata ruang bagi masyarakat dan daerah. Sebab pengabdian bukan hanya tentang memberikan pelayanan, tetapi juga tentang menghadirkan kepedulian dan manfaat nyata bagi sesama. Wakil Bupati Sumba Timur, Yonatan Hani, menyerahkan bantuan kaki palsu kepada seorang anak penyandang disabilitas di ruang kerja asisten pemerintahan dan Kesra, Senin 5 Oktober 2026. Bantuan dari Kementerian Sosial RI tersebut disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Yonatan Hani mengatakan, bantuan kaki palsu yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas bukan sekedar pemberian alat bantu, melainkan merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan hak serta kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. Yonatan Hani menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial RI atas dukungan tersebut. Ia berharap kaki palsu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk membantu mobilitas dan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri anak penerima manfaat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Cerita naik bertajuk Sepekan Menuju Pesonas 2 tahun 2026 berhasil mengumpulkan donasi sementara sebesar Rp225 juta. Kodam 27 Sobeson Bayi hadir di NTT akan memperkuat keamanan dan pembangunan di daerah perbatasan. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

dari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kanal

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah.

0: berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Silau Pancasila.

Iya, persatukan informasi dan inspirasi demi sekali tadi dengan mencintai kamu. Waduh, sit. Kalau ada seseorang yang mencintai kita yang luar biasa seperti lagu demi sekali tadi, luar biasa ya. Mencintai berarti menaruh kepedulian yang besar ya, rasa sayang yang kuat dan juga penerimaan tulus terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi luar biasa ya kalau ada seseorang yang benar-benar mencintai kita dengan tulus dengan segala jiwa raganya. Gitu ya. Waduh, luar biasa. Berbanggalah Anda ya, berbangga dan berbahagialah Anda apabila ada seseorang yang mencintai Anda ya, gitu ya. Oke. Emang kalau kita ngomong cinta asik ya, apalagi yang lagi kasmaran tuh. Waduh. Yang pasti dicintai dan mencintai. Ya, itu artinya kebanggaan yang luar biasa buat diri kita ya. Oke. Kita tinggalkan Demiska dengan mencintai kamu tadi. Selamat siang. Masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Nanti di pukul 14 itu ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda, dan di 14.30 sampai pukul 16 nanti 100% Indonesia perjaringan. Jadi nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta. Setelah itu nanti di Kupang sore ini di pukul 16, pukul 17 Warta NTT sore perjaringan nanti menjadi hostnya. Hari ini hari Selasa ya, Atambua ya. Hari ini yang menjadi hostnya RRI Atambua, dan di pukul ya sampai nanti di akhir kebersamaan kita 17.30. Selamat menikmati istirahat siang ya, yang mau makan siang juga masih ada waktu ya. Kalau tadi informasi saya tadi di pukul berapa tadi ya, 12:30 tadi ya, mengenai waktu jam makan siang itu ya, kalau makan siang itu dari pukul 12 sampai pukul 14, jadi masih ada jeda waktunya ya, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Setelah itu kita nanti bisa lanjut lagi ke sore hari kalau masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan gitu.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Kusatu Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap

0: tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: ko kita teka ne pehle mone a mone ari
1: ale tige
0: era palai domina he de era palai made ma kamara ke hito ke ne tige ni mudura eto ko ba lamu a mu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar. Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya juga kita akan nanti buka telepon dan juga WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Halo. Ada Via Velo.
2: Is it?
1: Hai. Dan Bella Fauzi.
2: Hai.
0: Hai. Ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama.
3: Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Senang kita datang.
1: Iya dong.
0: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
2: silakan.
0: Ya,
2: Sis Bella.
1: Sis Bella.

ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement, yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine. Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer.

0: single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih apa sih, dominasi luas. Ya luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja, dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: jadi lebih worldwide ya.
0: Betul, yeah. Our Power, dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek kayak lintas negara gitu kan?
2: Betul. Pengennya ya, begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
0: Yes.
2: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh, yes. Boleh, boleh.
2: Kalau dari single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut, ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
0: boleh.
2: Saya
0: enggak
2: ingat ya.
0: Iya,
2: ada
1: siapa aja tuh?
2: Katere,
0: Tere,
1: oh, Tere, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, Tere. Ya, masya Allah.
2: Ada Lala Carmela,
0: betul. Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi ya,
0: Kojek Rap Betawi, siapa lagi sih?
2: Ada
3: Ikang Fauzi,
1: Legend banget.
2: Ya, Enda Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
0: Banyak banget, banyak banget.
2: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
0: Yes. Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
3: Farah Adiba.
0: Ya betul.
2: Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya.
0: Iya, Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca.
1: Berarti
0: sama
1: itu
0: sama ini Mas Kolil.
2: Yes.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10. Dan itu menariknya rekamannya jarak jauh. Jadi yang di Indonesia,
1: Indonesia. Iya, iya, ya, ketika Malaysia, kirim data vokal ya.
2: Betul.
1: Oh, wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga
0: rame-rame
2: sih, ada banyak sih.
1: Iya, kenapa ngambil profesi
4: tangan ya?
1: Ngambil profesi saya sih sebagai lagu juga bercanda. Iya, aku mau banyak banget ya.
0: Iya.
1: Bolehlah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
0: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono, udah ikutan Sandi Kanester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
2: Rame ya.
0: Yes. Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya enggak cuman kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah.
1: Gitu. Yes, yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811 797 27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
4: Kita coba angkat telepon dulu ya.
1: Yang sudah ada yang nunggu dari tadi.
4: Dari nunggu ya. Ada dari Palu.
1: Halo,
4: Farida.
1: Halo, Bu Farida.
4: Siang, Bu Farida. Halo, Bu Farida.
5: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya. Nunggu.
4: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
0: Aku nggak bisa dengar.
6: Ya, itu luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
4: Okay.
6: Nah, biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
4: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
4: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
5: Oke, ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan
0: amin,
5: gitu ya.
0: Amin.
5: Oke, okay. Yang lain juga masih tunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
5: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagu gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama project ini.
0: Oh oke. Okay. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang Tufan, kejadian Tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai-selesai dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Fia dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk, tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang dampaknya gak akan besar nih.

0: nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine kayak gitu.
1: Luar biasa ya.
2: Awalnya di situ ya.
0: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
3: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
0: Iya,
3: keren banget. Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
4: Jadi memang banyak orang mendukung.
3: Betul.
4: Artisnya,
3: yes, artisnya semua.
1: Kalau Kavya gimana waktu awal memang proyek ini?
3: Yes, Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Katere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak KTR kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngeliat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
2: Bersuara melalui karya.
3: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik. Dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
0: Betul.
2: Kalau Rebecca sendiri gimana?
1: Gimana?
2: Pertama
1: awal
2: kali
1: join.
0: Rebecca dia bold ya.
2: Iya.
0: Oh ya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
2: Iya gimana?
0: Merah menyala.
4: Iya ya, vokal di sosmed gitu. Kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda.

0: kita juga ya, there's right and wrong gitu.
1: Yeah,
0: kita
1: yeah.
0: harus menyuarakan apa yang kebenarannya dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita posisi kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
1: Manusia.
0: This is not right gitu lah. Jadi ya, kita mulai vocal di sosmed. Dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
0: Diajak untuk nyanyi. Sis PK ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karirnya udah kemana-mana. Ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
2: Alhamdulillah.
0: Sampai ke Belanda pun. Sampai ke Western media juga ditayang. So ya, kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun,
2: gitu.
0: Yang make graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan,
1: sesuai sebenarnya nggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
2: Just need to be human aja.
0: Tapi ya, happy banget ketemu komentar
1: That's so sweet. Sarangnya baik
0: sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya, kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah, kalau enggak nggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
1: Alright, kita ada penelpon.
3: Kita sapa lagi dari Ari sama Rinda. Halo, Ari.
4: Halo. Halo.
3: Iya, Ari. Ari. Silakan, Ari.
1: Silakan.
4: Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, terima kasih, Ari. Ayo undangannya. Ayo, siap.
1: Siap, iya. Ada lagi?
3: Ada lagi,
1: Mas Ari. Itu aja.
3: Okay. Alright, terima kasih.
2: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong.
2: Seni gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya community ini kan,
2: kolaborasi ini, TPN movement.
1: Ini. Betul. Baik.
3: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
3: Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Siap.
3: Tetap di 100% Indonesia.
1: Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya,
0: yes. Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih udah
0: iya. Ya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha Pencipta, Maha dan
0: Sang Pencipta.
2: Cinta utama
1: betul.
2: Ya. Cinta sejati ya. Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
3: Hai Ica.
1: Hai, Agak Kareba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dari Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Ada Rebecca,
2: Rebecca, ada
4: Rebecca.
2: Rebecca. Oh, Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan.
2: Artis juga.
4: Lagunya kan gitu ya yang. Apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana?
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gimana? Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Kata fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya. Apa pertanyaannya Ica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
4: Ica? Aku mau nanya sama si cantik Mbak Bella. Bella.
2: Mbak Bella. Oh,
1: iya. Mbak Bella.
2: Dia proper nih, Bu. Iya.
4: Kan,
2: iya, Ibu. Sudah
4: jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kayaknya apa adanya ya Rebecca. Sabar.
2: Satu lagi apa? Semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: EPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana Ca?
4: Aku mau nanya sama
0: satu lagi.
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
2: Seri ya, kalau tiap promo ke Via Valen ya?
4: Aku nggak begitu kenal.
1: Oh ya, kenal aku
0: lupa. Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Sebenarnya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya. Oke. Okay.
1: Terima kasih Ica.
2: Terima kasih Ica.
4: Apa salam-salam?
1: Oh, boleh.
0: Oh iya. Oh,
1: silakan.
4: Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar kota di seluruh Indonesia ya. Tanpa terkecuali.
1: Iya.
4: Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad.
5: Waalaikumsalam. Ini selamat siang juga buat para Sri Kandi yang tiga trio Sri Kandi di sini ya.
2: Sri Kandi.
5: Cantik-cantik semua.
2: Wah, alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina, kan?
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan, saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuhan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan, seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan, seperti itu. Nah saya tanya kan begini, kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
5: Nah cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa? Ya selain bernyanyi kan jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya, gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Karya cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada tiga kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi, saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Karya untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
5: Mungkin ada salam dulu saya buat saya.
0: Iya,
5: salam buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida, kalau berjuga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi, di Sunilat ada Pak Rope juga di Semarang ada Pak Rosi. Terima kasih
0: buat terima kasih Pak Rosi. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya, nanti baru dijawab. Okay. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Hai Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan, halo.
0: Halo Pak Jaya, iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
3: Testing karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Okay. Okay. Nanti kita putarin ya Pak ya.
1: Tetap stay tune aja Pak.
3: Ketiga itu.
0: Iya. Ya.
1: Siap.
3: Terima kasih.
0: Thank you Pak.
1: Waalaikumsalam. Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. Kita banyak, coba angkat ya. Banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo Oma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Oma siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Oma.
6: Namanya Oma.
0: Mbak Oma.
6: Iya.
2: Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
6: Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Iya.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah, di sini panas.
1: Di sini juga panas, sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini bintang tamu kita?
6: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab ya. Nanti kita jawab.
2: Tempat favorit kita.
1: Iya.
7: Okay. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
1: Oh iya.
6: Yeah. Buat kita selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten.

0: Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
1: Love banget sih, Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
0: Iya.
1: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta.
0: Lokananta.
1: Oh, love banget itu.
0: Pracima juga, Pracima.
1: Oh iya,
0: Pracima. Betul. Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
2: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
1: Iya, Lokananta Blok ada
2: studio. Masih analog kan itu ya?
0: Iya, betul, betul.
1: Itu kayak heaven banget sih.
0: Apalagi kalau orang radio ke sana kayak nostalgic banget.
2: Iya, iya, iya.
1: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
2: Wah, Solo lagi.
1: Mampir lagi.
2: Sampai Via ya. Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via
1: nanti. Via Velo.
2: Iya, Via Via Velo dikejar di mana tuh?
3: Oke, kita kembali ke lantapon ya.
2: Iya.
3: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
2: Bung Benijo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
2: Iya, Bang Ahmad. Iya.
3: Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
2: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
4: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
2: Iya.
4: Pak Dede, Kak,
2: Bia.
4: Kak Bia. Apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
2: atau lagu jangkau gitu?
4: Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Oke, terima kasih Bung Beni.
3: Terima kasih Bung Beni.
4: Tiga orang ya.
2: Bu.
4: Ada yang penyiar di Pusat Satu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
1: Biar disalamin juga.
3: Kita berarti ke Jakarta ya,
2: ada Bang Roni. Halo Bang.
3: Halo Bang Roni.
2: Bang Roni.
5: Selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
2: Apa yang mau ditanyakan?
5: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya judulnya Edge of Gaza gitu, bisa enggak?
2: Edge of
5: tanyaannya itu aja sih.
2: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap.
3: Siap.
2: Bang Roni, terima kasih.
3: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya. Satu lagi ya, teman-teman ya.
2: Halo.
3: Halo, Bang Leman dari Lampung.
2: Bang Leman dari Lampung.
6: Jadi Firdaus dan Bung
2: Ayu siapa?
3: Iya, baiknya. Betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
2: Kayaknya diragukan ya.
3: Apa nih?
2: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
6: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
2: Boleh, silakan.
6: Idola saya ini anaknya Ikan Pauju nih.
2: Pasti semua orang itu.
6: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantik.
3: Oh, dia sambil nonton.
2: Sapa-sapa doang.
3: Ya, disapa.
1: Ya, kayak CCTV ya?
2: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia. Ini
6: nanya individu nih.
1: Itu handphone apa?
3: Enggak, ini nih.
2: Itu kamera.
3: Kamera.
1: Udah gak kuat nih.
6: Iya. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
1: Siap.
3: Apa nih?
1: Nanya apa, Tuj?
6: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
2: Waduh, ini. Nanti kita dijawab punya.
3: Biar
7: ya, selamat siang. Selamat pagi Konten Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Yes.
3: Silakan Tadinda.

0: Pianya juga cantik.
1: Alhamdulillah. Dipuji sis, dipuji. Cantik kan?
0: Karena Allah mau bayar
1: karyanya cantik
0: kan. Itu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
1: Amin.
0: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini, sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
1: Sheila Majid.
2: Sheila Majid. Ya,
0: betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Maher Zain.
2: Maher Zain.
1: Udah sempat Sandi.
0: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Maher. Dan Maher juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang Oh Palestine, Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
1: Betul.
0: Semoga ada ke apa arah ke arah kesana lah.
2: Oke.
0: Ke Maher Zain.
2: Siap.
0: Oke, sukses.
2: Terima kasih Teh Dinda.
3: Terima kasih.
2: Bye. Ateng mau kayu,
1: thank you.
2: Dia kocak ya, dia paling kocak.
4: Silakan jawab satu pertama
2: ya, gitu ya. Rame gitu.
3: Kalau butuh penyiar.
2: Dia cocok ya. Boleh ya. Boleh kali Pak produser sekali sekali.
4: Ini nambah kerjaan saya jadinya.
3: Enggak lah, kata-kata lebih jago lah.
2: Kita jawab
4: satu persatu ya.
2: Banyak banget yang harus dijawab.
3: Betul. Banyak ya, kayak soal ujian ya.
4: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak, atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
3: Aku biarkan ya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
1: Our Power sih pop ya, agak alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
3: Iya, betul.
2: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya. Jadi enggak ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu.
3: Betul,
2: kan?
3: Betul. Soalnya kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
1: para nabi ya.
3: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita dibikin lebih ke pop alternative rock sih. Lebih
1: anthemic.
2: Alright.
4: Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
2: Tapi tetap bertiga.
4: Tetap bertiga gitu.
1: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja.
4: Oh iya.
1: Movement. Karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
3: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
2: Iya.

0: jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus harus ada movement-nya ya sesuai dengan ini.
0: Betul. Makanya right. kita memperkenalkan ini TPN Movement.
2: Iya, yeah. TPN okay. Movement. Oke. Okay. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Maher Zain?
0: Maher Zain. Itu
3: sih ya ide banget.
0: Iya sih.
3: Kita sempat approach ya pasti
0: sempat approach
3: yang di single pertama.
0: Single pertama iya tuh juga. Kita sempat waktu Maher Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya yeah. gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Maher Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin oh belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
1: pengen banget ya.
2: Iya. Kenapa enggak gitu ya?
0: Benar.
1: Semoga nanti
3: mohon doanya aja.
1: Iya. Bu. Semoga ibu. Bisa terwujud ya.
0: Iya, ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda.
2: Oh, Teh Dinda dari Bogor
0: coba
2: ya.
0: Coba nyanyi dulu.
2: Hah? Apa tuh?
1: Ya. Di mana kau berada?
2: Dan pertanyaan tadi dari Leman di ya, Lampung ya.
1: Apa itu?
2: Katanya udah punya ayang belum?
1: Oh, iya. Suka
3: ini
1: biar menjawablah dikit ya.
2: Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
3: Dipersilakan sih tempat dan waktu untuk
1: dikasih persilakan. Waktu dan tempat dipersilakan.
0: Benar. Ya yang
1: oke. Oh diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
0: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
0: Betul. Harusnya ini teng teng. Maunya itu tinggi ya. Ya berharapnya Nicola Saputra
3: ya. Cina
0: siapa? Atas susah sama Cinto
1: susah ya sama
2: tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini
1: jawabannya digantung entar ya jawabannya
3: ini mau jawab gitu ya.
1: Apa saya jawab setelah
3: Putra aja kita nggak apa-apa
1: saya jawab setelah pesan
3: oh boleh
1: saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini semua orang udah nunggu ke acara TV ya
0: benar kalau ratingnya nggak tinggi
1: sebenarnya ya tunggu dulu
2: tapi kan ada mau menjawab atau tidak
0: masih
2: menunggu ini
1: ya tapi terserah mau nggak itu kan
0: ayang OTW naik ojol tapi kalau terkendala cuaca buruk ya mungkin hilalnya masih ini masih goib gitu ya tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
1: Iya iya iya.
0: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
1: Iya.
0: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
3: Mohon doanya berarti.
0: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh.
1: Iya.
0: Terus perbanyak apa namanya tuh
3: Barpesona? Bukan.

0: sini akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh bertemu
1: bawa makanan.
2: Baik, kalau kita beneran gue lagu lagu ya. Ini kali ini dari Pia ini dengan resah tanpamu.
1: Wow, apa yang ini?

0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Nah, jadi memang di relay yes. seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh. Apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayaknya.
2: Ketemunya lagu ketemunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu ya. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, okay. minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Ya, tunggu aja Bang Ramli jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Iya. Siap. Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya, amin.
3: Sama. Amin.
4: Doa yang sama. Terima kasih
2: atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Iya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica enggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan karya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya, terakhir ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Yaudah, kira-kira kalau mau dulu. Dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Oh iya, aku Rebecca _ Raymond, Reijman.
1: Oke.
3: Okay. And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi ya?
1: Spotify. Yeah.
3: Spotify.
1: Oh, Terlucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, okay, you go.
1: Yeah.
3: Bella, yeah. Gimana sih waktunya promo dong?
4: Ya, yeah, I know, but that's enough.
1: Yeah.
4: You go,
3: Yeah,
4: kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music,
3: YouTube
1: Music,
3: and all.
4: Gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ bellafauzi _ betul. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. kalau yang bowo, kalau U.
0: Yeah.
4: Oh. Yeah. Kalau kita pakai W.
0: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bowo kan pakai U.
0: Iya, benar.
4: Fauzi pakai W kurang.
1: lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau via
3: aku Instagramnya via pakai F ya bukan V. Jadi FIA Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru rilis single nih.
1: Congratulations. Sama Kikan.
3: Featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia. Itu di mana? Kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu di mana.
3: Iya, betul. Oke, langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul. Tanah para nabi.
3: Nabi.
4: Iya, tanah para dot nabi.
3: Yes.
1: Mau satu pertanyaan kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
3: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: 30 orang atau
3: edit.
1: Pas rekaman.
3: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal
4: sama
3: coordination.

0: Betul.
1: Nice, nice, nice.
0: Makanya
1: nice.
0: Recording session bilangnya.
1: Yes, ya. Baik.
2: Oke.
3: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Iya, jadi kita dari Sirine. Berarti ya, kalau sudah diputerin Sirine ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
2: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
2: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi kalau sebagai bintang tamu agak males.
2: Agak
1: ya,
2: tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, Bea, dan Via untuk menyanyikan lagu. Lagu singlenya,
2: tapi
1: jangan senang dulu, tapi diselingi dengan puitisasi. Supaya perjuangannya semakin dapat.
0: Ku lari ke hutan.
2: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
2: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh, apa
2: ya?
1: Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
2: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
2: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, bolehlah di intro. Intro aja.
2: Boleh.
1: Oh, sama perlu musik director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
0: Boleh, boleh.
1: Enggak bercanda.
0: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
0: Iya, yang menarik.
2: Oke. Siap?

0: 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
1: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
2: Tapi gue bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy.
0: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
2: Udah aman, aman, aman. Masih banyak. Ini aku lepas ini apa headphone sih, nggak apa ya?
0: Boleh, boleh.
2: Biar nggak fokus. Biar fokus.
3: Iya.
1: Berarti kita
2: yang pak ini ya pas bagian spoken word saya.
1: Awalnya.
2: Yeah. Okay. Spoken words saya tuh pas.
1: Oke.
0: Saya suka bagian ini.
2: Tantangan diterima.
0: Alright.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alright.
2: Okay. Thanks.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya, kenapa? Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara.
0: Itu dia.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Iya, yeah, our power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Yeah. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu. Iya.
0: Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya. Ini single baru.
2: Baru rilis.
3: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya dong.
2: Iya. Judulnya dan idenya.
0: Okay. Iya, sedikit aja bocoran. Nah,
2: konsep.
0: Oke. Aduh, saya deg-degan ini tadi. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Enggak gitu. Ya, ini. Ambil dua orang ya.
1: Gimana, spill dikit boleh?
2: Spill
0: lah.
3: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh ya, aneh ya. Sebagai songwriter aneh ya.
0: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin semua.
3: Dikit lagi dong.
0: Oh iya, jelasin semua ntar ke sini kan.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
3: Iya, yes.
2: Dalam banget itu.
3: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa
0: orang
3: ada
0: masanya,
3: gitu.
0: Ada orangnya.
3: Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: Semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Dan kita proses rekaman lumayan

0: semua di SPG.
1: Yes.
2: Ya. Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
1: Harus.
3: Oke.
1: Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
2: Tanah Para Nabi.

0: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
1: Seru banget
0: ya.
1: Seru banget, enggak berasa.
2: Terima kasih loh.
1: Oh, it's so much fun.
3: Sama-sama. Jangan kapok ya.
1: Iya, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
1: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
1: Terhibur kehadirannya.
0: Betul, satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
0: makin rame.
1: Dan sebelum kita berpisah yeah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan
3: tentang
1: BTN Movement. Jangan lupa
0: kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya.
1: Ada mungkin dari start from you ada.
4: Terima kasih, thank you for listening dan apa ya, Free Palestine.
3: Betul.
1: Straight to the point.
4: Terima kasih banyak pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
1: Free Palestine.
3: Oke,
1: Bella.
0: Iya dong. Dan tempat dipersilakan.
1: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
1: Gue kocak loh, sumpah gue kocak
3: loh. RRI.
1: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Kayak. RRI. Ateng Bakayu.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di sore hari ini? Kalau tadi kita cukup waktu untuk 100% Indonesia ya. 1 jam setengah dari pukul 14.30 sampai pukul 16. Nah, sekarang bersama Pro 1 RRI Kupang masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Kupang sore ini ya. Semangat, semangat, semangat untuk aktivitas sore ya. Ada yang lagi siap-siap mau kembali ke rumah karena memang sudah jam pulang kerja ya, jam pulang kantor ya, jam 4 sore gitu ya. Jadi kalau masih ada pekerjaan yang belum terselesaikan, ya diselesaikan dulu begitu ya. Berusahalah agar tidak membawa pekerjaan di kantor itu dibawa ke rumah begitu. Ya berusahalah agar tidak begitu ya. Jadi kita kembali ke rumah itu dengan pikiran yang tenang, ya. Mikirnya ya untuk keluarga begitu ya, kumpul bersama keluarga gitu ya. Jadi tidak ada beban pekerjaan yang dibawa ke rumah begitu. Oke, sekali lagi selamat sore di Kupang sore ini. Nanti di pukul 17 akan disampaikan warta Entitas Sore Berjaringan yang menjadi hostnya Riri Atambua ya. Terus apa lagi nih Pak Erika? Iya, kalau karena sudah sore, banyak aktivitas sore yang harus kita kerjakan, banyak aktivitas sore yang harus kita lakukan, yang olahraga yang memang rutin terjadwal olahraganya boleh dari sekarang ya. Emang akhir-akhir ini banyak ya yang usia-usia muda begitu ya, usia-usia produktif yang memang benar-benar mengutamakan apa ya, kesehatan fisik atau kegiatan fisiknya begitu, olahraga ya, walaupun itu hanya jalan-jalan sejauh mana ya. Jadi pakai target gitu loh jauhnya gitu ya. Banyak ya yang anak-anak muda sekarang ini kalau kita pulang kerja jam-jam setengah enam atau jam 6 itu banyak itu anak-anak muda yang jalan kaki gitu ya, yang olahraga gitu ya. Saya salut ya. Karena ya dari usia-usia seperti itu memang harus mikirnya ke apa ya, menjadi aset gitu ya untuk di usia tua nanti begitu ya. Jadi kalau sudah lansia tidak sakit-sakit lagi, sama seperti kita ini. Usia 40-50 tahun itu sudah sakitnya banyak sekali, diborong itu penyakit. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya yang anak-anak muda sekarang ini, memprioritaskan kesehatan gitu. Oke, semangat olahraganya ya. Terus yang lagi bersih-bersih karena memang masih kencang juga angin tadi siang, jadi banyak kotoran-kotoran di tempat kita ya, di lingkungan kita. Jadi bersih-bersih juga nggak apa-apa gitu ya. Alangkah baiknya seperti itu, karena kebersihan itu kan sebagian dari iman begitu ya. Bersih itu cantik, indah gitu ya, bersih itu ya enak dipandang mata gitu. Coba kalau kotor jorok gitu, waduh. Jadi ya memprioritaskan kebersihan juga. Karena sebagian dari iman kita gitu. Oke, di Kupang sore ini nanti ada informasi-informasi yang saya sampaikan untuk Anda ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pro 1 di Kupang sore ini ya. Tadi dari miliknya Yura Yunita harus bahagia ya. Siapa saja pasti menginginkan yang namanya bahagia ya. Ada enggak sih orang yang tidak suka bahagia? Waduh, itu. Itu udah beda ya. Jadi bahagia itu adalah perasaan senang begitu ya. Perasaan senang, bebas dari rasa susah begitu secara lahir dan batin. Jadi semuanya kita menginginkan kebahagiaan itu ya. Jadi tidak usah cari di kemana-mana kebahagiaan itu ada dalam hati kita gitu. Mau kita bahagia? Boleh gitu ya. Oke, selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang sore ini.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, persatukan informasi dan inspirasi dari miliknya Sarah Usman. Inikah cinta? Pandangan pertama gimana rasanya ya? Satu informasi, pendengar, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mengatakan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tidak naik hingga akhir tahun 2026 untuk mengendalikan inflasi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laudy Sulaiman, mengatakan yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan begitu. Kebijakan ini didasari oleh BBM subsidi sebagai komponen terbesar yang dipakai oleh nelayan dan juga petani.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini. Kembali satu informasi dari rri.co.id. BGNRI memperketat pendataan penerimaan manfaat program MBG hingga mencakup nama, alamat, nomor induk kepegawaian atau NIK, sekolah, dan juga kelas. Penataan ini demi memastikan setiap MBG yang disalurkan memiliki penerima yang jelas. Kepala PGN Sudaryono mengatakan penertiban data menjadi bagian dari pembaruan sistem penyaluran program MBG. BGN ingin memastikan data tersebut sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Jadi harus benar-benar by name by address ya. Dan data pokok pendidikan atau dapodik ini menjadi salah satu acuan dalam menentukan jumlah siswa penerima MBG. Terdapat sekolah yang jumlah siswanya di Dapodik lebih sedikit dibandingkan jumlah siswa yang sebenarnya. BGN kemudian meminta pembaruan data agar jumlah makanan yang disalurkan kepada penerima MBG dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru. Ini informasi yang terakhir pendengar di jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 17 ya, saat disampaikan nanti Warta NTT Sore Berjaringan.

0: Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur.
1: Tidak terdapat
0: korban. Kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat.

0: Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Belanda, depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore, edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Panga Batang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomini Lulat, supaya memasuk buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Warta berita selengkapnya bersama saya, Teresa Manehat. Berita pertama, tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Panga Batang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Wula.
2: 6 penyelam tersebut terdiri dari 2 dive guide asal Indonesia dan 4 wisatawan mancanegara, yakni 1 warga Belanda, 1 warga Austria, serta 2 warga Irlandia. Mereka melakukan penyelaman sekitar pukul 10 WITA di perairan Pulau Panga Batang yang berjarak sekitar 16,6 mil laut dari Pelabuhan Buring Maumere. Laporan kondisi membahayakan tersebut diterima kantor SAR Maumere pada Minggu sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah saat kejadian arus laut di lokasi cukup kuat sehingga rombongan penyelam terpisah menjadi 2 tim. Tim satu yang terdiri atas dive guide BNI Maria Rosa Haryanaja dan penyelam asal Belanda Bart Hesses berhasil kembali ke permukaan dengan selamat. Sementara tim 2 yang terdiri atas dive guide BNI Frederick Kirompun serta 3 penyelam asal Austria dan Irlandia diduga terseret arus. Penyelam asal Austria Patricia Reiter lebih dulu ditemukan pada Minggu sekitar pukul 16.30 WITA oleh tim SAR gabungan bersama nelayan. Ia ditemukan selamat di perairan antara Pulau Babi dan Nangahale. Kepala Kantor SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan 2 penyelam asal Irlandia ditemukan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi selamat, sekitar 3,17 mil laut dari lokasi kejadian. Fatur mengatakan 5 menit kemudian Speedball Air KP Sukur kembali menemukan Frederick Kirompun yang merupakan dive guide sekaligus tour guide tim 2. Ia ditemukan dalam kondisi selamat sekitar 4,21 mil laut dari lokasi kejadian.
3: Ada kejadian berikutnya, ada kejadian tetap kita saling koordinasi, saling menguatkan, saling sinergitas dalam pelaksanaan operasi SAR. Tidak tambahan dari penyelamat.
2: Sementara itu, salah satu keluarga korban, Yohanes Mariono, menyampaikan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, anaknya kembali diselamatkan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada tim SAR, Polair, dan semua tim penyelamat yang sudah sama-sama berjuang menyelamatkan korban.
3: Saya dari keluarganya Fred, salah satu penyelam korban. Dari kami ucap syukur atas kebaikan. Saya ada kami juga banyak berterima kasih.
2: Dengan ditemukan seluruh penyelam yang sebelumnya dilaporkan terseret arus, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Keberhasilan operasi tersebut tidak lepas dari koordinasi dan sinergi seluruh unsur SAR gabungan yang terlibat sejak laporan diterima. Selain Basarnas, pencarian mendapat dukungan nelayan, TNI dan Polri untuk memastikan seluruh penyelam dapat ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. RRI Enderovins Vula melaporkan.
1: DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomini Lulat, supaya memasuk buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
4: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbatai Kecamatan Bikom Nululat supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG di TTU. Para petani semangka itu tergabung dalam kelompok Tani Nekmese Bineno Desa Inbatai. Ketua DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara, Kristo Haki, saat menghadiri panen buah semangka di Desa Inbatai menyampaikan bahwa kolaborasi antara pihaknya dengan para kelompok tani merupakan langkah strategis yang sangat tepat untuk mengintegrasikan hasil panen lokal ke dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Langkah ini membawa dampak positif yang signifikan bagi perputaran ekonomi daerah di TTU, terutama para petani. Menurut Kristo bahwa HKTI TTU hadir di Desa Inbatai untuk memberi kepastian pasar, sehingga pihaknya langsung membawa off-taker atau supplier supaya membeli semangka para petani, sehingga dipasok ke dapur SPPG di Kota Kasunanu.
5: HKTI juga kita sudah berkoordinasi dengan supplier, hadir juga supplier untuk membeli semua hasil yang hari ini dipanen.
6: Nah, untuk buah yang ada nanti didistribusi ke dapur mana saja ini?
5: Ini nanti supplier mereka yang akan mendistribusikan ke SPPG yang membutuhkan. Tetapi kami dari HKTI sudah berkoordinasi kurang lebih dengan 5 dapur supaya semua hasil dari panen hari ini di kelompok tani ini didistribusikan ke semua SPPG yang sudah dikoordinasikan.
6: Informasi lagi Pak Ketua terkait dengan harga itu seperti apa untuk semangka ini?
5: Harga untuk semangka ini tentu disesuaikan dengan harga eceran tertinggi di kabupaten. Mungkin mereka hanya bisa selisih dengan operasional pengangkutan transportasi. Tetapi harga, petani harus bisa mendapat harga yang pasti dan tidak di bawah seperti para apa namanya itu.
6: Tengkulak itu.
5: Tengkulak itu tidak boleh. Itu HKTI akan menjaga sehingga harga ini harganya stabil dan petani merasakan hasil pertanian ini dengan senyum, dengan semangat.
6: Nah, mungkin untuk kerjasama ini apakah akan terus menerus atau seperti apa?
5: Puji Tuhan kita mendorong supaya setelah panen ini jangan berhenti. Bahkan kita mau menyiapkan bibit dan alsintan. Alsintan bukan kita membagikan, tetapi kita akan membackup dengan alsintan yang sudah dikelola oleh HKTI untuk produksi ini tetap berlanjut. Bukan hanya buah semangka, tetapi kalau bisa ada sayur-sayuran yang lain. Tadi saya lihat ada bawang tunggal ya Pak Camat ya. Bawang putih siung tunggal. Dan kami mau dorong itu supaya ini menjadi komoditi di wilayah ini. Kita mau dorong, nanti kita akan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa. Dan ini juga ada Pak Dangki, Pak Danpos, pasti kita berkolaborasi semua.
4: Sementara Ketua Kelompok Tani Nekmese Bineno Inbatai, Nicodemus Funit, menyampaikan bahwa dirinya bersama para petani di Inbatai mengharapkan dukungan dari HKTI supaya harga buah semangka stabil, sehingga para petani terus mendapat keuntungan yang sesuai dengan standar harga pasar, dan ia bersyukur supplier membeli semangka mereka dengan per kilo Rp7.000. Ia menambahkan bahwa kelompoknya mengembangkan semangka pada luas lahan 35 are. Dengan luas lahan yang ada, pihaknya menghasilkan 1.000 buah semangka. Persoalan utama yang mereka hadapi adalah tidak adanya pasokan air yang cukup sehingga mereka hanya menanam satu kali saja. Karena itu pihaknya berharap supaya HKTI TTU membantu mereka dengan sumur bor sehingga saat musim kemarau sekalipun mereka bisa tetap menanam karena ada air. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodim 1602 ND menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Makodim 1602 ND Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dan berlangsung sederhana namun penuh hikmat. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumili.

0: Kodim 1602 Ende menggelar upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Makodim 1602 Ende pada Senin 5 Oktober 2026. Upacara dipimpin langsung Komandan Kodim 1602 Ende, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP, dan berlangsung sederhana namun penuh khidmat. Dalam upacara tersebut, Dandim 1602 Ende membacakan amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto SMSI, yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima TNI menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit serta ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. Dalam amanatnya, Panglima TNI menyebutkan tingginya kepercayaan masyarakat merupakan hasil dari pengabdian seluruh jajaran TNI. Kepercayaan tersebut menjadi kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga melalui pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Peningkatan kekuatan TNI juga terus dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan prajurit serta modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan. Penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
1: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan dan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
0: Panglima TNI juga mengingatkan prajurit untuk tetap kokoh pada jati diri dan arah pengabdian di tengah perubahan lingkungan strategis, ketidakpastian global, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi kesempatan untuk memperteguh tekad menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara. Prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan. Pada kesempatan tersebut, Dandim 1602 Ende, Letkol Infantri Nugroho Susanto menegaskan komitmen TNI untuk terus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat serta terus solid bersama rakyat sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud.
2: Baik, terima kasih. Dalam rangka HUT TNI ke-81, tema kita adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Jadi harapan kami ke depan yaitu kita sama-sama TNI harus soliditas dalam rangka untuk memperkuatkan atau mempertahankan negara Republik Indonesia dengan komponen masyarakat sehingga ke depan TNI bersama rakyat, TNI kuat.
0: Upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Makodim 1602 Ende turut dihadiri Bupati Ende Yosef Benedictus Padehoda, Kapolres Ende, Ketua Pengadilan Negeri Ende, Wakil Ketua DPRD Ende, dan Lanal, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran unsur Forkopimda dan berbagai pihak tersebut menunjukkan sinergi dalam mendukung tugas TNI menjaga keamanan, persatuan, dan ketahanan wilayah. Edari Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen seluruh prajurit dan ASN TNI dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI, serta memperkuat kemenunggalangan TNI dengan rakyat. Laporan selengkapnya disampaikan Vence Sakarias.
4: Tingginya kepercayaan masyarakat kepada TNI merupakan buah dari pengabdian, dedikasi, loyalitas, dan kerja keras seluruh prajurit serta ASN TNI. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi kehormatan dan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kompetensi, kesiapan, disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Demikian amanat yang disampaikan Panglima TNI yang dibacakan dan Koderal 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto ketika bertindak sebagai inspektur pada upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang digelar Senin 5 Oktober 2026 di lapangan apel Korem 161 Wirasakti.
5: Semakin kuat TNI, semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing agar seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada TNI dapat digunakan secara optimal dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Para prajurit dan ASN TNI yang saya hormati, kita menyadari bahwa lingkungan strategis terus berubah. Ketidakpastian global, dinamika ruang informasi dan kognitif yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
4: Lebih jauh dan Koderal 7, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto menegaskan untuk menjawab tantangan saat ini, TNI meneguhkan prima sebagai budaya dalam pelaksanaan tugas, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. 5 nilai tersebut menjadi pedoman bagi setiap prajurit dan ASN TNI untuk senantiasa meningkatkan kemampuan. Semangat kebersamaan dan sinergi TNI dengan seluruh komponen bangsa mewarnai upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak selaku Inspektur Upacara dan Koderal 7 Kupang, Laksamana Muda TNI Joni Sudianto, sementara Komandan Upacara dan Yonif 743 Pratnya Samapta Yuda Letkol Infantri Heri Mujiono hadir pada kegiatan tersebut, dan Rem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono, jajaran Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur, unsur pimpinan TNI Polri, para pejabat jajaran Korem 161 Wirasakti, tokoh masyarakat, tokoh agama, purnawirawan TNI, serta keluarga besar TNI.
3: Panitia Pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 bekerja sama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesona 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur Senin 5 Oktober 2026 malam. Laporan selengkapnya disampaikan Alo Tani.
6: Jam 6 sore kami melaksanakan kegiatan Charity Night dengan tema sepekan menuju Pesonas 2 tahun 2026.
7: Charity Night atau acara malam penggalangan dana menurut Sekretaris Panitia Pesonas 2 2026 Karel Buskanan merupakan momentum kebersamaan untuk memperkuat kepedulian dan dukungan berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026. Ia menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah membangun semangat kebersamaan dan partisipasi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan Pesonas 2 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Bapak Gubernur NTT, di mana ketika kami panitia beraudiensi dengan Bapak Gubernur, perlu diadakan satu upaya penggalangan dana melalui Charity Night. Dan di dalam Charity Night ini, Bapak Gubernur menyumbangkan lagu yang dibawakan sendiri oleh Bapak Gubernur.
7: Menanggapi pelaksanaan Charity Night atau acara malam penggalangan dana sepekan menuju Pesonas 2 2026 di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT Senin 5 Oktober 2026 malam, Gubernur Melki Lakalena menyampaikan bahwa tujuan pemerintah bersama Soina menggelar malam penggalangan dana untuk mendorong seluruh kekuatan di NTT mendukung penuh multi-event 4 tahunan para penyandang disabilitas di Indonesia dalam event olahraga Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua tahun 2026 di Kota Kupang mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober.
8: Sebelum pembukaan ini seluruh kekuatan di NTT, pemerintah, Forkopimda, instansi pusat vertikal, BUMN-BUMD, swasta dan semua pihak terkait lain, kita undang untuk melihat persiapan seminggu menuju Pesonas dan menjadi bagian dari kita sama-sama mengusulkan acara Pesonas dengan baik. Kita sambut seluruh peserta, ofisial, wasit, atlet, dan semua yang datang dari provinsi untuk nanti mereka bisa menjadi peserta Pesonas dan kita menjadi tuan rumah yang baik untuk mengusulkan acara ini dengan baik.
7: Sektor UMKM, kuliner, penginapan, transportasi lokal, hingga kerajinan daerah diproyeksikan menerima manfaat langsung dari perputaran ekonomi selama agenda berlangsung. Pesona Sedua 2026 dirangkai dengan tur pada sejumlah destinasi wisata di Kota Kupang. Sementara itu, penggunaan Gor Oepui Kupang sebagai tempat pembukaan utama pada Rabu 14 Oktober 2026 sore turut memberi nilai tambah bagi kesiapan infrastruktur daerah. Dengan dukungan penuh lintas sektor termasuk TNI dan Polri untuk kelancaran mobilitas, pemerintah Provinsi NTT optimis Pesona Sedua 2026 menjadi bukti nyata kesiapan NTT sebagai tuan rumah yang ramah, aman, dan berkesetaraan bagi seluruh warga negara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebangkitan jurnalistik Man Alor ditandai pelatihan bersama RRI membekali siswa keterampilan menulis, broadcasting, dan multimedia sebagai bekal berkarya di media. Laporan disampaikan Stefani Libu.
9: Ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor kembali diaktifkan setelah sempat vakum. Kebangkitan tersebut ditandai dengan pelatihan jurnalistik yang digelar melalui kolaborasi bersama Radio Republik Indonesia. Ketua Panitia Kelas Jurnalistik Alor Nur Hidayatullah Alimat Tahir mengatakan, pengaktifan kembali kegiatan jurnalistik menjadi momentum untuk memberikan ruang kepada siswa dalam mengembangkan kemampuan menulis, mengolah informasi, serta menyampaikan gagasan secara kreatif. Pelatihan tersebut diikuti 25 peserta, termasuk 10 perwakilan OSIM Man Alor, dengan materi teknik penulisan berita dan pengenalan dunia broadcasting.
10: Yang namanya pelatihan dan pengukuhan sebagai jurnalis muda, yang dimana peran dari RRI itu sangat-sangat membantu kita, yang dimana kita tuh sama-sama bisa belajar bagaimana caranya untuk menjadi jurnalis muda yang pemberani, mengangkat berita-berita fakta dan menjadi jurnalis yang tangguh dalam segala.
9: Sementara itu, guru pembimbing ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor Mukmin Boli menjelaskan, kegiatan jurnalistik di madrasah tersebut telah berdiri sejak 2023 dan sempat aktif 2024 sebelum kembali vakum. Kini jurnalistik dihidupkan kembali dengan sejumlah program pembinaan yang mencakup penulisan, broadcasting hingga multimedia. Ia mengatakan kolaborasi dengan RRI dipilih untuk memberikan pengalaman praktis kepada siswa sekaligus mengenalkan prinsip jurnalistik yang berintegritas.
11: Kami memakai RRI Stasiun Produksi Alor karena bagi kami kualitas pemberitaan yang memenuhi kaidah atau kode etik jurnalistik itu ya RRI. Karena setiap media kan punya ibaratnya gaya kepenulisan masing-masing loh, istilahnya kan. Kalau kita baca ini, oh ini karakternya antara media ini, oh ini karakter detik, media ini, oh ini RRI. Yang bagi saya pribadi yang relevan dengan saya, cara berpikir saya, dan enak kalau kita baca struktur alur kita ini RRI sekali berat, tak mudah.
9: Melalui kebangkitan ekstrakurikuler jurnalistik Man Alor, pihak madrasah berharap kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan dan menjadi wadah lahirnya jurnalis muda yang kritis, kreatif, dan berintegritas. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim SAR Gabungan berhasil menemukan seluruh 6 penyelam yang sempat terseret arus kuat di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam kondisi selamat. DPC HKTI Kabupaten Timur Tengah Utara berkolaborasi dengan para petani semangka di Desa Inbate, Kecamatan Bikomi, Nilulat, supaya memasok buah semangka ke dapur-dapur SPPG untuk menopang program MBG. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Igang Ramdan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: 101 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Warta NTT Sore Berjaringan baru saja kita ikuti dan mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Saya mohon pamit, nanti ada rekan Fongki yang akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang Sore Ini
1: Pro 1 Channel

0: pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa kembali bersama Beta Fongki Lete yang sore ini sampai malam nanti temani Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Yang pastinya Beta ajak Anda pendengar untuk ikutan ya, nanti di polling kita akan bahas soal kemarau panjang begitu ya. Nanti pendengar juga kami ajak Anda untuk ikutan azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya untuk umat muslim dimanapun berada. Selepas itu juga ada informasi-informasi yang bakalan Beta hadirkan untuk Anda. Oke, baik pendengar, mari kita dengarkan lagu-lagu religi sambil mengantar kita untuk nanti di pukul 17 lebih 44 azan maghrib untuk Anda umat muslim.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

lain-lain.

101. Halo, selamat malam pendengar, kembali dengan Beta Funky Lete dan juga ada rekan Ben. Kembali kami ajak Anda untuk bisa ikutan polling ya malam hari ini. Seperti biasa, Kotong akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan Kotong keseharian. Apalagi sekarang ini kan Kotong masih menghadapi yang namanya kemarau panjang dengan kondisi kekeringan meteorologis. Yang pastinya Anda melihat ya bahwa ada tanaman-tanaman kita yang dia kering begitu ya, pohon-pohon berguguran begitu ya. Ditambah lagi dengan area misalnya perkebunan kita itu tanahnya menjadi kering, kemudian rumput-rumputnya juga sudah kering. Pokoknya kalau Anda lihat di sekitaran kita gitu ya, semuanya pada warna kuning. Ada juga di antara wilayah-wilayah lain yang sumurnya mulai kering, tanaman mulai layu. Untuk mendapatkan air bersih, sebagian warga mungkin harus berusaha lebih keras lagi dari biasanya. Nah, kondisi ini bukan sekadar kemarau biasa, karena berdasarkan pemantauan dari Stasiun Klimatologi NTT pada dasarian ketiga September, sebagian besar wilayah NTT ini masih alami yang namanya hari tanpa hujan atau HTH kategori ekstrim panjang, yaitu lebih dari 60 hari. Bahkan ya beberapa wilayah ini sudah melewati 130 hari tanpa hujan. Wilayah-wilayah terdampak itu antara lain Kota Kupang, kemudian Kabupaten Kupang, ada juga Lembata, Ende, Sumba Timur, Sika, Alor, dan Belu. Untuk Anda yang ada di wilayah-wilayah yang tadi beta suspil, pasti di antara Anda yang sudah senyum-senyum tipis ya. Jadi mendengar curah hujan di sebagian besar wilayah itu juga sangat rendah, berkisar 0 sampai 50 mm dalam 10 hari. Karena itu atau diajak untuk bijak gunakan air bersih, gunakan air sesuai dengan kebutuhan, waspada terhadap kebakaran lahan karena kondisi yang kering bisa membuat api lebih mudah menyebar. Kemarau panjang ini juga bisa jadi pengingat bahwa air adalah kebutuhan bersama yang harus Kotong jaga. Dan karena itu jangan sampai ya sumber-sumber air habis. Karena itu mari Kotong diajak untuk berhemat. Nah, karena itu pendengar, berkaitan dengan hal ini, beta ajak Anda untuk bisa ikutan polling. Pollingnya di kesempatan hari ini Kotong akan bahas terkait dengan sejauh ini apa dampak yang paling terasa akibat kemarau panjang di lingkungan Anda, khususnya di wilayah-wilayah yang tadi beta suspil tuh. Boleh ya ikutan polling malam ini di line telepon 0380825444 atau 8431152, di WA 0811-3820-9440. Atau bisa juga ikutan di pollingnya Instagram RRI Pro 1 Kupang. Sudah posting di situ, tinggal Anda klik ya. Mana di antara Anda yang di lingkungan Anda ini sudah terasa kemarau panjangnya ya. Sebentar beta akan spill apa-apa saja yang bisa Anda pilih. Tapi kita ikuti dulu beberapa nomor lagu berikut ini.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Ya pendengar Pro 1, coba kotong perhatikan sekitar keadaan di sekitar rumah masing-masing gitu ya. Ketika siang matahari pun panas, tanah so kering le, rumput berubah warna, tanaman di kebun mulai layu, ataupun mungkin sumur sudah mulai kering airnya. Bagi sebagian orang, kemarau panjang mungkin hanya berarti cuaca panas, tapi bagi orang lain dampaknya bisa lebih berat. Ada yang harus mencari lebih jauh ya untuk air, ada petani yang khawatir tanaman sudah bisa bertahan, dan ada peternak yang mulai kesulitan mendapatkan pakan untuk ternaknya. Di Nusa Tenggara Timur, persoalan air, pertanian, dan peternakan memang menjadi hal penting ya, yang perlu diperhatikan saat musim kering berlangsung. Namun, dampak yang dirasakan di setiap wilayah dan keluarga tentu bisa berbeda-beda. Nah, kali ini Beta mau dengar cerita langsung dari Anda. Adakah di wilayah Anda dampak paling terasa kemarau panjang di lingkungannya seperti apa nih? Apakah ada air bersih yang mulai berkurang? Tanaman mulai kering? Pakan ternak makin sulit? Atau justru suhu terasa sangat panas? Silakan Anda bisa bagikan pendapat Anda di line telepon 0380825444 atau 8431152. Di polling ada di Instagram RRI Pro 1 Kupang ataupun juga di WA kami nomornya 0811-3820-9440. Apa dampak paling terasa akibat kemarau panjang di lingkungan Anda? Silahkan Beta tunggu ya. Ada yang Beta coba cek di Instagram, apakah sudah ada yang bergabung? Oke, ini sudah ada yang bergabung gitu ya. Sama kakak Wati 94. Selamat malam Kak Fongki. Menurut Beta, yang dampak yang paling terasa di musim kemarau panjang ini itu karena suhu udara yang makin panas. Siapa yang setuju? Katong sangat merasakan itu ya, kalau misalnya siang-siang di jam 9, baru di jam 9 pagi ya, bukan kotong bahas siang leh, jam 9 pagi sa matahari kena kotong nih, sama kayak kotong pungkul itu rasa sakit ya. Apalagi kalau susiang jam 12, jam 1 itu di puncak panas ya, seakan-akan ini langit dong senada awan leh. Senada tutupan awan yang bisa kotong berteduh begitu ya. Hanya tadi jam berapa, sekitar jam 3 kok jam 4 itu sudah mulai berawan, ditambah lagi tadi ada sempat gerimis, tapi gerimisnya berapa detik sa begitu ya. Di Oibufu tadi ceritanya, di Oibufu. Yang pasti kalau siang itu panasnya minta ampun begitu ya. Sampai-sampai kotong mau keluar juga kotong pamalas begitu ya. Dalam rumah juga kotong rasa terlalu panas mati. Mungkin ada yang tadi baru keluar rumah, badan sudah keringat. Kerja di kebun terasa melelahkan ya. Minum air terus. Perjalanan siang hari terasa menyengat, bahkan tidur malam pun kurang nyaman karena rumah terasa gerah ya. Ini orang rumah dong, di rumah dong semulai pakai kipas angin, masing-masing semulai kipas angin kok taro ya pas mau tidur gitu. Jadi kalau malam-malam mau tidur jadi tambah panas ame talalu begitu ya. Nah, kita juga perlu membedakan antara cuaca panas yang dirasakan sehari-hari dengan perubahan suhu yang diukur melalui pengamatan cuaca untuk mengetahui kondisi suhu dan perkembangan musim secara lebih akurat. Mungkin kita bisa mengikuti informasi dari BMKG gitu ya. Pastinya kita bisa ikutan info-informasi melalui akun-akun Instagram mereka kah, media sosial mereka, supaya kota bisa tahu nih, wih ini hari kemana ada cuaca. Yang pasti bahwa ketika cuaca panas, tubuh membutuhkan perhatian yang lebih. Karena itu buat Kawati yang sugabung di kotong-kotong Instagram malam ini, Beta punya tips nih. Untuk Anda juga ya, bukan hanya Kawati. Tipsnya adalah ketika cuaca panas,
Diusahakan untuk kotong minum air putih secara teratur. Beristirahat di tempat yang teduh, kurangi aktivitas berat pada jam-jam terpanas jika memungkinkan. Kemudian gunakan pakaian yang nyaman, perhatikan anggota keluarga yang lebih rentan terhadap panas. Ya, kalaupun Anda harus bekerja di luar, contoh kayak ojek online, contoh kayak orang yang jualan di pinggir-pinggir jalan untuk menjajakan makan minuman, begitu ya. Yang pastinya pakai pakaian yang nyaman begitu ya, yang serap keringat. Jangan lupa minum air putih yang banyak juga ya, biar Anda tetap semangat nih. Karena kalau cuaca panas begini, ada orang yang bisa mimisan, ada yang pingsan, ada yang memiliki tanda-tanda gangguan berat akibat panas. Nah, kalau sudah yang seperti itu, yang beta tadi sudah sampaikan, Anda bisa langsung ke puskesmas, pergi ke tenaga medis untuk mendapatkan pertolongan. Itu ya dari Kakak Wati yang pilihnya suhu udara yang makin panas. Adakah yang punya pilihan yang sama dengan Kakak Wati? Silakan ya, Anda bisa gabungan di polling. Iya, beta sapa untuk Anda yang lagi dengarkan di RR Digital. Selamat malam. Mari ikutan gabung kok, kotong punya polling ini malam gitu ya, terkait dengan dampak apa yang paling terasa di lingkungan Anda saat musim kemarau panjang ini ya. Ada Kakak Afika juga. Selamat malam Kakak Afika. Katanya Kak Afika itu juga memilih suhu udara yang panas, dampak yang paling terasa di lingkungannya Kakak Afika. Alright, silakan beta masih tunggu Anda ya. Kotong-kotong punya waktu masih cukup panjang sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
2: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
3: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
4: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Oke, peringkat Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Dan Beta masih ajak Anda pendengar untuk ikutan polling malam hari ini. Kita masih bahas soal dampak dari cuaca musim kemarau yang panjang ini. Entah panjangnya sampai kemana begitu ya. Tapi memang untuk kekeringan meteorologi saat ini kita masih alami di wilayah Nusa Tenggara Timur. Beta tahu pasti di antara Anda sudah merasakan yang namanya cuaca panas. Kadang-kadang kalau panas ini bikin kotong bundara junae. Ya kalau susah seperti itu ya mau bila apalah, minum air kok kinyang gitu ya. Tapi kalau misalnya di antara Anda pendengar dengan cuaca yang panas ditambah lagi dengan suhu udara yang bikin kotong gerah, bakar ringat, badan kayak melengket gitu ya. Nah di wilayah Anda seperti apa nih cuaca, dampak yang Anda rasakan dari kemarau panjang ini? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Beta masih nantikan Anda pendengar untuk bisa berbagi begitu ya, berbagi pendapat terkait dengan kotong polling hari ini adalah apa dampak paling terasa akibat kemarau panjang di lingkungan Anda? Apakah air bersih yang kurang? Tanaman mulai kering? Pakan ternak yang sulit? Rumput mulai berkurang? Sehingga peternak harus mencari pakan lebih jauh atau mengatur persediaan makanan yang baik nih untuk ternak kita, atau suhu udara yang terasa semakin panas? Mari silakan Anda bisa bergabung ya. Beta coba cek lagi ketemunya Instagram di program 1 RRI Kupang malam ini ada Kakak Midi. Halo Kakak. Menurut Kakak Midis ini ya dampak yang paling terasa itu adalah tanaman menjadi kering. Itu so betul sekali ya, Beta juga pernah mengalami ini ya, khususnya bagi ketompong bapak mama petani dong. Kemarau bukan hanya soal panas matahari ya, tapi ini juga soal harapan terhadap hasil kebun, kebutuhan keluarga. Ketika hujan sudah turun dalam waktu yang lama, pastinya tanah kehilangan kelembapan ya. Tanaman bisa mengalami kekurangan air, pertumbuhan jadi terhambat, dan hasil panen beresiko menurun. Apalagi bagi petani yang bergantung pada hujan dan sonde memiliki sumber pengairan yang memadai. Nah, dari antara itu, kira-kira tanaman mana nih yang paling banyak mengalami kekeringan di wilayah Anda? Boleh ya, silakan bisa bergabung bersama kami. Selain dari Kak Medis, ada juga di antara Anda yang punya pengalaman lain-lain soal dampak ini, silakan Anda bisa bergabung bersama kami sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Wow, Giat, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan? Ih, bahasa apa sih itu?
4: Giat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Ya, selamat malam. Berikan ada yang sudah bergabung kali ini dengan Kakak Maya. Halo Kakak Maya, apa kabar? Nah, menurut Kakak Maya, dampak yang paling terasa ketika musim kemarau panjang ini di wilayah saya adalah pakan ternak semakin sulit, Kakak Fongki. Oh ya? Ya, karena itu ada yang di kota Pungilaya itu ada yang pelihara sapi, ada yang piara kambing, babi, dan ternak lainnya. Tapi gara-gara musim kemarau panjang ini membuat rumput, tumbuhan-tumbuhan hijau dong sudah semakin berkurang. Jadi potong harus berjalan lebih jauh untuk cari pakan, keluarkan biaya tambahan ataupun juga mengatur persediaan pakan yang masih tersedia. Terima kasih ya buat Kakak Maya sudah bergabung. Kalau boleh tahu nih Kakak Maya ini di wilayah mana nih? Boleh secara spesifik dikasih tahu ya, kira-kira ini di wilayah TTS Ko, di Kabupaten Kupang Ko, atau di Kota Kupang justru, atau di wilayah lain ini. Silakan Anda bisa bergabung di program Satu Radio Kupang, karena ketempuh waktu masih cukup panjang ya, sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pro 1, jujur ya, suhu udara di luar hari ini benar-benar bikin gerah dan bikin emosi gampang naik. Ya, panasnya kayak kotong ada ikut audisi jadi matahari tambahan. Tapi sepanas apapun cuaca hari ini, semoga kotong pun hati tetap adem, tetap dingin. Jangan sampai kotong ikut panas ya, apalagi kalau lagi overthinking sama seseorang yang lagi susah dihubungi. Daripada ikut keringat gara-gara pikir dia yang sonde pasti, mending kotong dinginkan suasana dulu lewat satu lagu, Menjaga Hati dari Yofi and the Nuno.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: RRI Kelas 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi.
2: Mereka Pro 1, beta putarkan untuk Anda drama radio dengan judul Menolak 1 Miliar, produksi RRI Bandung.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu, bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warga

0: Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup. Tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
3: Ada apa ini?
4: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak. Jangan khawatir, saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak.
4: Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
5: Ya, ya, ya.

0: Di daerah Sukmajaya, selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hus.
1: Bercanda, Pak.

0: lebih banyak yang mendaftar ya untuk kegiatan nanti tanggal 8. Iya, dari kegiatan ini sendiri apakah ini ada sedikit
1: aspek? Halo warga Kupang dan para pecinta olahraga tenis, siapkan dirimu. Turnamen tenis paling bergengsi tahun ini kembali digelar. Tenis Turnamen Piala Wali Kota Kupang 2026. Saatnya tunjukkan kebolehanmu di lapangan dan raih total hadiah spektakuler senilai 40 juta rupiah. Turnamen ini mempertandingkan 5 kategori pilihan. Junior, Ganda Putra dan Ganda Putri Intermediate, Ganda Putri Open, dan Ganda Beregu Putra. Pertandingan akan berlangsung di 3 lokasi keren, Dash Sport Club, Bulog, dan PU. Pendaftaran mulai tanggal 1 hingga 16 Oktober 2026. Jangan sampai ketinggalan. Informasi lengkap hubungi Max Dali 0813-3939-9980. Luther Kana 0813-3907-6683. Elvis Roja 0812-3984-010. Atau Yan Nono 0852-5311-2979. Tunjukkan kemampuan terbaikmu dan rebut Piala Wali Kota Kupang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kita lanjut lagi ya pendengar di polling malam hari ini. Untuk ada yang belum sempat ikutan, ayo silakan ambil handphone Anda dan lihat status di Instagram RRI Pro 1 Kupang. Di situ ada 4 option terkait dengan dampak yang paling terasa di lingkungan Anda akibat kemarau panjang. Seperti apa sih dampaknya? Apakah di wilayah Anda, tempat di mana Anda tinggal, air bersihnya berkurang, tanaman mulai mengering, pakan ternak sulit, atau suhu udara terasa sangat panas begitu? Nah, karena itu silakan Anda bisa berbagi pendapat Anda di line telepon juga bisa. Nomornya 08 0380 825 444 atau 843-1152. Di line WA juga bisa, nomornya 0811-3820-9440. Nah, beta menyapa, ada kakak Kakak Marce Tine yang malam ini sudah gabung. Menurut Kak Marce yang membuat dampak yang paling terasa akibat kemarau panjang di lingkungan itu karena air bersih yang kurang ya. Yang pastinya pendengar, untuk sumber air yang sudah mulai kering, ada banyak di antara kita yang punya sumur ataupun juga sumber-sumber air yang mengalami dengan kekeringan sehingga harus berganti mendapatkan air dengan cara memesan air di tangki. Entahlah sekarang satu tangki dia punya harga berapa? So, di kisaran harga 100 ribuan kok? Atau masih di 80-70an ribu nih? Yang pastinya disesuaikan ya dengan jauhnya tempat yang kotong ini ya, kotong lokasi yang kotong ini pesan nih, yang pasti kalau jauh ya dia pun harga juga lumayan begitu ya. Tapi mau tidak mau kotong harus pesan karena memang itu merupakan kebutuhan utama kotong air gitu ya. Masak pakai, untuk masak-masak ya pasti pakai air. Untuk cuci pakaian ya pasti pakai air. Semua yang kotong jalan dalam kotong kehidupan itu pasti membutuhkan air ya. Jadi mau ke mana pun, mau air susah ataupun juga mau mahal, ya mau ke mana coba. Itu sih kotong punya kebutuhan utama. Nah, jadi mau sonde mau, mau conde mau, ya harus pesan, harus cari supaya mendapatkan kebutuhan ya, air itu untuk kebutuhan memenuhi kotong kebutuhan sehari-hari. Beta masih temannya ada lagi malam hari ini pendengar. Untuk Anda yang mau gabung silakan. Kotong punya waktu sampai di pukul 20. Kurang lebih masih sekitar 32 menit lagi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?

malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang dan masih bersama Beta Fongki Lete. Ketong masih ada di kesempatan malam hari ini dalam polling ya. Apa yang menjadi dampak terbesar di wilayah Anda akibat dari kemarau panjang? Boleh Anda sampaikan di program 1 RRI Kupang untuk line telepon, WA, Instagram juga boleh ya. Kami buka untuk Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ya, jadi pendengar, ada satu informasi yang Beta kutip dari rri.co.id. Ya, salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sika, tepatnya di Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, harga satu tangki air sekitar Rp500.000. Mahal sekali. Sedangkan di Desa Hebing, Kecamatan Mapitara, harganya mencapai Rp1.000.000 per tangki. Nah, krisis air ini juga dirasakan tenaga kesehatan di Puskesmas Mapitara. Mereka bahkan harus patungan untuk beli air. Sebagian tenaga kesehatan terpaksa berjalan kaki sekitar 1 km menuju kali ataupun sungai untuk mandi dan juga mencuci supaya persediaan air bersih di puskesmas bisa diprioritaskan bagi pelayanan pasien. Nah, bantuan air bersih dan satu unit tandon dari PMI Sika, PMI Provinsi NTT dan juga PT Ciputra pun jadi bantuan berarti ya di tengah keterbatasan ini. Krisis air mengingatkan Ketong bahwa air bersih bukan sekadar kebutuhan, tapi juga menyangkut kesehatan dan kehidupan sehari-hari. Karena itu, mari Ketong sekali lagi bijak untuk menggunakan air dan hindari yang namanya pemborosan. Info tadi, sekali lagi Beta kutip untuk Anda dari rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi-informasi terkini, bisa Anda dapatkan informasi-informasi itu di portal kami rri.co.id. Anda bisa dapatkan informasi olahraga, informasi hukum, kemudian ekonomi, lifestyle, dan juga informasi-informasi terkini lainnya di portal kami. Ya, dan Beta menyapa lagi di WA Pro 1 RRI Kupang, ada yang sudah bergabung sama Melinda. Selamat malam Kakak Fongki. Menurut Beta, dampak paling besar akibat dari kemarau panjang ini suhu yang terlalu panas, Kakak Fongki. Sangat mengganggu sekali ya. Terima kasih banyak ya untuk Kakak Melinda yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini terkait dengan topik kita ya. Jadi banyak hal yang Kotong sudah bahas di sini, pendengar. Semoga ini mengingatkan Kotong juga bahwa Kotong masih menghadapi dengan musim kemarau. Entah nanti sebentar Kotong bicara dengan Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Pak Aji, Pak Rahmatullah Aji SP. Kotong bisa tanya-tanya nih, kira-kira untuk prediksi musim hujan kapan nih? Karena rasa-rasanya untuk musim panas nih terlalu panjang. Biar kasih kotak hati adem sedikit, tanya tentang ini. Musim hujan ini kapan datang?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1, kemarau panjang bukan hanya soal matahari yang bersinar terik dan hujan yang belum turun-turun ya. Di balik tanah yang semakin kering, ada keluarga yang harus hemat air, ada petani yang harap tanamannya tetap bertahan, ada peternak yang juga harus cari pakan, dan tentunya ada masyarakat yang tetap berusaha menjalankan aktivitas di tengah cuaca panas. Karena itu, mari kita perlu persiapkan diri, gunakan air secara bijak, dengan memperhatikan kondisi tanaman dan juga ternak, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan juga instansi terkait. Jangan lupa ya, sebentar di pukul 20.30 Anda bisa dengarkan bersama obrolan kita dengan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang, bahas soal hari tanpa hujan ekstrim panjang ya. Kira-kira antisipasinya bagaimana nih? Oke. Okay. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Dan tetap dengarkan kami ya di FM 94,4 MHz. Satu lagu berikut ini beta hadirkan untuk Anda. Lagu Panas Pela, karya dari Freshly Niki Julu featuring Vicky Salamor, yang mana secara garis besar lagu ini tentang perayaan, pengukuhan, dan pengingat akan pentingnya menjaga kerukunan serta ikatan persaudaraan sejati lintas golongan. Lagu ini menggunakan metafora dan juga istilah dari ritual adat sakral masyarakat Maluku yang bernama Panas Pela. Dan lagu ini juga lagi hits gitu ya di acara-acara pesta, karena lagu ini dijadikan lagu untuk bisa goyang bersama.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengar adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas itu kemarin itu kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Gizinya tercukupi ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengar adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka, hanya berdasarkan kondisi udara dalam satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas dulu ya, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didampingi orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Siap. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
10: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
16: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Water security and resilience. We need.
18: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
19: We already have.
20: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
18: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
21: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
18: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
22: With that, it is my great
18: dari Jakarta,
22: honor
18: Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
23: Inti arahannya adalah kita harus
1: menjadikan Bakom itu untuk
4: menerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syah Ganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syah Ganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syah Ganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di penemannya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
19: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
4: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
2: teman-teman dari KL.
3: Kami dari Kementerian Dalam Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil Indeks Integritas Pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Elkan Bagot menyebut timnas Indonesia layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara yang baru setelah menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Hal tersebut disampaikan Elkan usai pertandingan final Indonesia kontra Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta tadi malam. Menurut Elkan, keberhasilan Indonesia meraih trofi merupakan hasil perjalanan panjang yang telah dilalui tim dalam beberapa tahun terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we are the kings of South Asia.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA Asian Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya karena turnamen ini adalah edisi yang pertama. Kemenangan ini sekaligus memutus kutukan Indonesia yang tidak pernah menang di final turnamen Piala AFF, di mana Indonesia tercatat 6 kali mencapai final turnamen Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Nirab Dolitiloli, 03 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat malam pendengar Pro 1, kembali di Kupang malam ini dalam rangkaian Ngobras, Beta Funky Letter dan juga ada Kakak Ben masih temani Anda di saat ini. Ya, pendengar, NTT dikenal memiliki musim kemarau yang cukup panjang. Namun bagaimana jika hari tanpa hujan berlangsung semakin lama hingga masuk kategori ekstrim panjang? Dan apa dampaknya bagi ketersediaan air bersih, pertanian, peternakan, hingga kesehatan masyarakat? Dan tentunya pendengar, masyarakat perlu memahami kondisi iklim yang sedang terjadi agar bisa melakukan langkah antisipasi sejak dini. Malam ini kita akan bahasnya bersama dengan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT, Bapak Rahmatullah Aji SP. Dan langsung saja beliau sudah bergabung via telepon. Selamat malam Pak Aji.
1: Selamat malam Mas Pongki, selamat malam juga para pemirsa setia RRI Pro 1 RRI Kupang.
0: Iya, kabar sehat ya Pak ya?
1: Puji syukur sehat Mas Pongki.
0: Iya, rasa-rasanya kayak sekarang ini BMKG sibuk sekali ya Pak ya, karena karena memang semua ingin mendapatkan informasi-informasi yang clear, yang jelas terkait dengan cuaca saat ini. Dan malam ini Pak Aji, boleh dikasih kita gambaran kondisi iklim NTT saat ini, khususnya terkait dengan hari tanpa hujan yang berlangsung panjang nih Pak Aji?
1: Baik, terima kasih Mas Wongki. Sekali lagi kami bersyukur ya diundang nih, jadi bisa menyampaikan kondisi terkini musim kemarau nih saat ini nih. Yeah. Jadi terima kasih. Secara umum memang Nusa Tenggara Timur ini merupakan wilayah yang memiliki musim kemarau yang relatif panjang begitu ya. Mm-hmm. Nah, pada periode

0: kemarau seperti sekarang ini berbarengan dengan memang kondisi ENSO, artinya bagagaimana El Nino-nya. Nah, ini kita kan berbarengan dengan El Nino kan. El Nino ini sangat kuat begitu. Indeksnya itu sekitar 2,8 begitu. Nah, itu udah apa? Cukup ini ya, intensitasnya sangat kuat gitu ya. Dan ini juga apa namanya dibarengi juga sampai saat ini mengalami hari tanpa hujan yang cukup lama begitu. Jadi kondisi ini memang perlu kita waspadai karena semakin lama hujan tidak turun, tentu semakin besar potensi berkurangnya persediaan air begitu, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian maupun peternakan begitu ya. Namun kondisi setiap wilayah kan tidak sama nih. Oleh karena itu memang kita perlu melihat data hari hujan tanpa perkembangan curah hujan di masing-masing kabupaten atau wilayah gitu. Jadi bukan hanya melihat kondisi NTT aja secara keseluruhan begitu.
1: Selain karena tadi El Nino, faktor apa lagi Pak yang menyebabkan sehingga kemarau ini rentangnya cukup panjang nih di wilayah Nusa Tenggara Timur? Apakah kita juga bersebelahan dengan Australia atau bagaimana nih Pak?
0: Sebenarnya kan ketika kita merilis awal musim kemarau dulu sekitar bulan-bulan Maret, Februari Maret kalau nggak salah ya itu ya. Itu kan kita juga sudah memberi gambaran bahwa nanti ini di masa-masa musim kemarau itu dari hasil prediksi kita itu akan berpotensi terjadinya El Nino seperti itu. Nah, ini yang perlu dicermati, perlu diwaspadai begitu. Karena nggak ada El Nino pun, namanya musim kemarau biasanya kan kurang hujan begitu ya. Dan sekarang ini juga kan masih bulan Oktober gitu kan. Artinya memang sebenarnya secara normal pun biasanya di wilayah-wilayah kita ini masih banyak yang musim kemarau begitu. Ditambah lagi ini kondisi El Nino kan seperti itu. Sehingga curah hujannya itu sangat rendah sekali gitu. Bahkan kalau boleh saya sedikit informasikan untuk hari tanpa hujannya ini, itu sudah apa namanya sudah cukup ini ya, sudah cukup menjadi perhatian ya. Jadi monitoring hari tanpa hujan kita nih dasarian 3 September, artinya September dari tanggal 20 sampai 30 September itu dasarian 3, Provinsi Nusa Tenggara Timur itu umumnya mengalami hari tanpa hujan hingga kategori ekstrim panjang atau lebih dari 60 hari. Dan terdapat beberapa wilayah yang sudah mengalami hari tanpa hujan dengan kategori ekstrim panjang atau lebih dari 130 hari.
1: Waduh.
0: Mana aja itu daerahnya? Itu seperti daerah Kota Kupang, sekitar Bakunase dan Oipoi, kemudian Kabupaten Lembata, itu sekitar Wairiang, Hadakewa, dan Wulandoni. Kemudian Kabupaten Ngada itu di sekitar Waipana, Kabupaten Ende, Datusuko. Kemudian Sumba Timur itu sekitar Waingapu, Kananggar. Kemudian di Sika itu ada di sekitar Stasiun Meteorologi Momere dan WGT. Kemudian di Kabupaten Alor itu Alor Barat Laut. Kemudian di Kabupaten Kupang itu sekitar Elogama serta Kabupaten Belu itu sekitar Atambua dan Patu Lotu begitu. Dan analisis kita juga analisis hari hujannya, artinya curah hujan yang terjadi di sekitar dasarian 3 itu di akhir September itu rata-rata di bawah antara 0 sampai 50 itu, hampir 100% seluruh wilayahnya gitu, kurang dari 50 mm gitu per dasarian.
1: Iya.
0: Begitu. Ini memberikan gambaran betapa memang saat ini hujannya sangat rendah sekali ya, seperti itu.
1: Nah, ini kita juga perlu tahu nih Pak Aji bahwa kadang kita berpikir bahwa kategorinya sangat panjang, bahkan panjang ekstrim ini dia bisa mencapai 130 hari ya?
0: Iya, tanpa hujan.
1: Tanpa gitu ya. Hujan. Nah ini kadang-kadang kita berpikirnya seperti ini, kalau panjang di durasinya juga pasti panjang. Ini berakhirnya kapan ini Pak?
0: Kalau bicara tentang berakhir ya tentunya pada saat masa-masa peralihan begitu ya. Tapi memang perlu dicermati ya, hari tanpa hujan. Jadi memang singkatan apa HTH yang sering kita sampaikan ke masyarakat itu maksudnya adalah hari tanpa hujan. Sederhananya ya, jadi hari tanpa hujan itu menghitung berapa hari berturut-turut suatu wilayah tidak mengalami hujan begitu atau tidak mencatat curah hujan yang memenuhi kriteria pengamatan BMKG. Misalnya jika suatu wilayah tidak mengalami hujan selama 20 hari berturut-turut, maka wilayah tersebut memiliki HTH-nya selama 20 hari begitu. Jadi bisa terbayang kan, kalau sampai misalnya lebih dari 2 bulan tidak ada hujan, apalagi sampai beberapa wilayah tadi sampai 130 tidak terjadi hujan begitu kan. Nah ini kan bisa menimbulkan kerawanan gitu. Jadi tinggal tergantung daerah masing-masing nih seperti apa begitu kan. Mm-hmm. Tentu masyarakatlah yang lebih tahu seperti apa wilayahnya.
1: Gitu. Iya. Kita bersyukur ya Pak Aji tadi sudah di-spill wilayah-wilayah mana saja yang masuk dalam kategori ekstrim panjang ya, sampai 130 hari tidak turun hujan. Nah kira-kira betul, kondisi-kondisi apa saja yang perlu kita antisipasi Pak terkait dengan kemarau yang sampai dia ekstrim panjang lah istilahnya seperti itu. Apa yang perlu kita antisipasi dari kondisi tersebut Pak?
0: Ya tentunya kan ini berkenaan dengan ketersediaan air ya. Mm-hmm. Itu kan juga bagaimana kita bisa mengelola, memanage air yang kita miliki nih. Misalnya di embung kah, atau di sumur, atau di apa namanya, di tampungan-tampungan begitu ya. Ini penting begitu. Kemudian juga bagaimana kita berperilaku hemat air, itu kan juga penting. Kenapa? Karena kita kan sudah diinformasikan nih bahwa musim kemarau ini dibarengi dengan kondisi El Nino yang memang intensitasnya sangat kuat begitu ya, sampai intensitas. Jadi yang mestinya diwaspadai adalah wah berarti ini hujan sangat kurang ini. Mm-hmm. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi pengelolaan air. Terus kemudian bagaimana kalau ketika kita itu yang biasa bercocok tanam itu pun juga harus bijaksana begitu dalam misalnya memilih bibit-bibit tentunya yang harus tahan air dan yang sedikit menggunakan air begitu ya. Terus kemudian juga jangan lupa nih antisipasi terhadap penyakit ya yang berkenaan dengan debu begitu atau kondisi kering seperti itu. Terus juga jangan lupa kan ultraviolet itu sengatan matahari ya.
1: Iya.
0: Itu juga perlu hati-hati lah ya. Artinya kan jangan sampai nanti bisa merusak kulit kita seperti itu. Kering. Betul. Kulit kita seperti itu kan.
1: Karena gitu.
0: Apalagi sekarang ini angin timuran kan masih kuat nih. Mm-hmm. Jadi secara angin musim kita masih timurannya masih kuat seperti itu begitu.
1: Dan kalau kita sekarang ini jam 9 panasnya lumayan. Belum lagi kalau sudah sampai siang.
0: Udah nyelekit sekali.
1: Udah sangat menyengat, betul.
0: Betul, betul. Nah ini mumpung belum kelupaan. Musim kemarau ini bukan berarti tidak terjadi hujan ya.
1: Okay.
0: Karena kan juga itu faktor lokal juga itu bisa.
1: Berpengaruh ya.
0: Bisa juga, ya. Apalagi kalau misalnya suhu muka laut sekitaran laut kita itu cukup hangat. Itu juga bisa, itu menjadi bahan bakar juga untuk bisa menjadi hujan di beberapa titik tentunya. Makanya seperti pantauan kita yang terjadi di beberapa hari lalu di Sumba, Pulau Sumba itu juga kan karena memang faktor lokalnya kuat. Kemudian di suhu perairan sekitarnya juga kan cukup hangat begitu kan ya.
1: Oke, seperti jadi itu. Jadi sewaktu-waktu bisa saja dia mengalami hujan lokal begitu ya Pak ya.
0: Iya, dan bisa deras seperti itu. Nah, itu juga perlu diwaspadai juga gitu kan.
1: Iya. Tapi ada istilahnya seperti ini Pak, kekeringan meteorologis itu maksudnya kayak kemana Pak?
0: Ya, bahasa sederhananya kan kekeringan meteorologis itu kekeringan yang memang ditinjau dari curah hujan yang ada gitu, yang sampai ke permukaan bumi. Karena kan ini sebagai informasi awal sebenarnya kekeringan meteorologis itu.
1: Iya.
0: Supaya kita bisa lebih waspada lagi, jangan sampai nanti terjadinya kekeringan kayak pertanian, sampai ke kekeringan hidrologis, apalagi sampai nanti kekeringan sosioekonomi seperti itu gitu. Ini sebenarnya sih kekeringan yang dilihat dari curah hujan yang terukur seperti itu.
1: Nah, ini tadi disampaikan sama Pak Aji bahwa dia tanpa hujan, hari tanpa hujannya itu kan ekstrim, panjang ekstrim begitu ya Pak ya, sampai 130 hari. Nah, ini bagaimana juga nih Pak dampaknya bagi para petani supaya melihat hal ini apa ya, untuk bisa diantisipasi juga ya Pak ya, karena ini cukup lama nih, takutnya kan itu bisa berpengaruh pada hasil panen dan lain sebagainya nih Pak Haji.
0: Iya betul, tapi kemarin waktu kami lakukan perjalanan ya di beberapa wilayah itu, Malah saya lihat menarik juga, memang itulah uniknya NTT ya. Mm-hmm. Jadi walaupun sebagian besar terkenal dengan keringnya, ada aja beberapa titik itu yang padinya mau panen seperti itu ya. Okay. Artinya berarti di situ sumber airnya
1: bagus ya.
0: Cukupi, seperti mm-hmm. itu. Ya, karena kan faktor air utama banget tuh di sini. Menjadi salah satu faktor apa tanaman bisa tumbuh baik begitu ya. Mm-hmm. Nah, ini yang tentunya kayak begitu itu kan bersyukurlah. Tapi bagi daerah-daerah yang memang kurang air, ya tentunya harus bijaksana dalam memanfaatkan air ini, begitu. Makanya kami tidak henti-hentinya menyampaikan informasi terkait dengan musim kemarau ini yang tadi saya sebut dibarengi dengan kondisi El Nino, begitu.
1: Iya.
0: Karena dari apa namanya dari kejadian ini itu kita prediksi itu. Kemungkinan untuk masuknya musim penghujan mundur begitu.
1: Mundur ya.
0: Apa namanya? Ya, biasanya itulah yang biasa terjadi ketika El Nino begitu. Jadi yang membedakan musim kemarau El Nino dengan tidak El Nino biasanya mm-hmm. itu adalah musim kemarau-nya lebih panjang seperti itu. Yang mestinya biasanya masuk ada yang di akhir Oktober, awal November misalnya. Ini bisa mundur seperti itu.
1: Oke, dan ini kita NTT ini kan masing-masing punya karakteristik topografi topografi yang berbeda-beda ya Pak ya. Contoh kayak di daerah-daerah pegunungan itu kan pasti diantaranya itu pasti ada yang nanti lebih dulu mendapatkan hujan lokal, sedangkan ada beberapa wilayah yang masih akan terus mendapatkan kekeringan seperti itu. Nah, ini juga diprediksi akan bersamaankah nanti mendapatkan hari tanpa hujannya ekstrim panjang atau bagaimana Pak?
0: Jelas ini ya tidak bersamaan, dia pasti akan bervariasi begitu. Nah itulah ya NTT ini kan pertama wilayahnya wilayah kepulauan seperti itu ya. Terus kemudian tadi disebut topografinya juga beragam seperti itu. Dan kemudian faktor-faktor inilah yang menjadi salah satu penyebab bahwa wilayah NTT itu tidak sama begitu mengalami hari tanpa hujannya. Karena faktor lokal tadi yang bisa membedakan satu wilayah dengan wilayah lain. Yang kita kenal itu kan biasanya hujan yang disebabkan oleh orografis misalnya. Mm-hmm. Yang itu yang terjadi di biasanya daerah-daerah perbukitan atau pegunungan begitu kan.
1: Yeah.
0: Belum lagi nanti ada daerah bayang hujan itu yang daerahnya kontras dengan daerah yang sebelum apa ya yang menghadap arah angin datang seperti itu ya. Nah, itu mm-hmm. yang terjadi. Belum lagi kondisi laut di sekitarnya itu juga kan bisa membuat kondisi kelembaban yang memang memungkinkan sebagai dalam tanda petik menjadi bahan bakarnya itu untuk bisa potensi pertumbuhan awan hujan itu cukup besar begitu. Nah itu makanya sangat beragam. Begitupun juga ketika kita bicara tentang masuknya musim, kalau musim hujan itu biasanya datangnya itu wilayah dari barat perambatannya. Begitupun kalau udah masuk musim kemarau itu biasanya dari selatan.
1: Dari selatan ya?
0: Dari timur begitu. Ya.
1: Oke.
0: Karena kan angin monsun kan mempengaruhi. Angin monsun kan memang yang secara periodik itu selalu berganti dari utara selatan, selatan utara tergantung dari di mana matahari bersinar kan. Kayak begitu. Jadi memang kalau bicara tentang curah hujan ini menarik karena banyak faktor ya. Tidak hanya masalah bicara tentang angin musim, tapi juga bagaimana dengan kondisi SST-nya, terus juga bagaimana dengan kondisi globalnya seperti El Nino La Nina, belum lagi gangguan-gangguan subtropis begitu. Artinya seperti mungkin kalau masyarakat pernah dengar istilah MJO, apakah gelombang Kelvin atau Rossby, itu kan bahasa-bahasa teknis ya.
1: Betul.
0: Tapi menggambarkan bahwa itu yang menjadi salah satu parameter kita apakah wilayah ini akan terjadi hujan atau kalau bisa terjadi hujan ini sebabnya apa? Nah, itu yang kita lihat parameter tersebut di situ.
1: Sepertinya kita nanti akan menuju ke sana ya, karena kita sudah merindukan yang namanya gelombang Rossby untuk mendapatkan sedikit hujan gitu ya Pak. Sekarang ini karena panasnya luar biasa ya. Sekarang saja ya, Pak.
0: Kemarin aja kan nggak perlu nunggu Rossby atau Kelvin kan. Kemarin hujan itu di Subah itu seperti itu kan.
1: Ya itu karena pengaruh lokal juga ya Pak ya, air laut ya, dan sebagainya. Betul. Tapi memang di wilayah kita, di wilayah Kota Kupang khususnya di Pulau Timur ini memang untuk tutupan awan siang hari ini juga sangat berkurang ya Pak ya, sehingga kayak kita siang hari itu sepertinya ada 3 matahari Pak. Ini yang akan kita alami terus begitu ya Pak ya, selama kita berada di musim kemarau ya Pak ya.
0: Ya betul. Ya inilah sebenarnya kan kalau tadi saya bilang apakah ini udah termasuk kemarau panjang, ini kan masih baru Oktober kan. Artinya memang secara umum pun secara tahunan pun Oktober biasanya kan masih banyak musim kemarau kan. Seperti itu. Nah, dengan adanya dibarengi dengan kondisi El Nino ini, itu peluang untuk mundurnya itu jauh lebih besar begitu. Untuk musim kemarau-nya ini lebih panjang, itu lebih besar peluangnya seperti itu. Okay. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian. Ditambah lagi tadi hujannya sangat rendah sekali gitu kan. Bisa dilihat secara umum bagaimana dengan HTH-nya begitu kan. Nah, ini kan bisa menggambarkan bahwa daerah-daerah yang tidak mengalami hujan sampai sekian hari itu kan perlu kewaspadaan ya, gitu. Yeah. Perlu antisipasinya begitu.
1: Oke, jadi Pak Aji boleh jujur ke kita gitu ya, kira-kira nanti kita mengakhiri kemarau panjang ini kira-kira di bulan berapa Pak? Biar kasih kita sedikit apa ya, hati yang dingin sesuai prediksi dari BMK Klimatologi.
0: Ya, kemarin kan kita sudah merilis musim ya.
1: Betul.
0: Kapan masuk musim penghujan gitu. Jadi memang kita kalau merilis musim itu di saat kondisi misalnya musim hujannya kapan, ini pada saat musim kemarau kita sudah memprediksi.
1: Yeah.
0: Begitupun juga tahun yang lalu, kapan musim kemarau, itu di saat musim penghujan sedang berlangsung begitu ya.
1: Uh-huh.
0: Ya bersyukur dari beberapa perakiran kita yang kita perakirakan itu adalah benar adanya seperti itu kan. Nah ini mudah-mudahan juga paling tidak ini bisa menjadi pegangan begitu.
1: Okay.
0: Kalau misalnya tidak terjadi pun juga kan bersyukur ya, artinya lebih pendek begitu kan ya, atau normal begitu ya. Jadi kalau dari prediksi kita ini secara umum itu masuk musim penghujannya itu di sekitar bulan apa Desember dasarian 1, kemudian Desember dasarian 2, Desember dasarian 3. Jadi secara umum itu di bulan Desember masuk musimnya. Cuma berbeda-beda memang begitu daerah-daerahnya. Dan kebanyakan untuk adapun yang November itu sangat jarang, itu mungkin di sekitar apa di zone 467, sekitar Manggarai Barat bagian timur, Manggarai bagian tengah, Manggarai timur bagian tengah begitu kan. Nah ini juga kalau bicara tentang Manggarai ini kan juga faktor lokal sangat kuat. Jadi meskipun El Nino kadang-kadang hujan tuh di sana masih ada dan bahkan beda dengan daerah-daerah di sekitarnya begitu. Lebih tinggi, cenderung lebih tinggi dari daerah-daerah di sekitarnya begitu. Nah kemudian di Manggarai bagian selatan itu di sekitar jam 468 itu masuknya Desember 3 malah, jadi kontras dia dengan yang di utaranya. Yaitu Manggarai bagian 468 ini Manggarai bagian barat, Manggarai barat bagian tenggara, Manggarai bagian selatan, Manggarai timur bagian selatan, dan Ngada bagian barat daya tuh. Ini di sekitar Pulau Floresnya ini. Tapi secara umumnya itu jadi Desember 1 secara umumnya. Tapi yang tadi saya sebutkan itu adalah yang memang sebagian kecil aja. Seperti yang tadi yang di bulan November begitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu.
1: Saya
0: di Pulau Flores nih.
1: Iya. Pak Aji beta tarik napas dulu ya. Ini baru tanggal 6 Oktober, Pak.
0: Iya.
1: masih butuh waktu yang lama.
0: Bisa saya sampaikan tuh di sekitar bulan Desember gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ini itu pun juga kita udah memprediksi bahwa El Nino ini setidaknya itu berlangsung sampai kuartal pertama di tahun 2027 seperti itu.
1: Oh,
0: jadi
1: wow.
0: Diwarnai seperti itu. Ya, makanya okay. Ini setidaknya ini prediksi kita mudah-mudahan bisa menjadi ancang-ancang atau antisipasi kita dalam menghadapi musim kemarau begitu.
1: Baik, baik. Ini bulan Desember ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Masih terbayang-bayang nih Pak. Oke. Okay.
0: Saya berharapnya masyarakat itu selalu mengupdate info-info kita begitu ya. Karena ini kan kita selalu mengupdate kan. seperti yeah. itu. Minimal tuh bagaimana perkembangan musimnya begitu. Karena kan kita ngelihat faktor-faktor penyebabnya. Jadi kan faktor pengendali curah hujan di wilayah Indonesia secara umum itu tadi sudah saya sebutkan ya, seperti misalnya bagaimana kondisi global yang kita maksud itu adalah El Nino, La Nina-nya,
1: yeah.
0: terus bagaimana dengan kondisi suhu muka laut di wilayah baratnya yang disebut dengan dipole mode-nya, itu jadi kita selalu pantau itu. Kemudian bagaimana dengan SST-nya begitu, sehingga itu juga yang bisa kita sampaikan bagaimana kondisi musim ke depannya begitu.
1: Baik, kita rehat dulu ya Pak ya. Setelah itu kita akan lanjut lagi. Kami ajak Anda pendengar, jika ada hal yang ingin Anda tanyakan ke Pak Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang NTT, boleh Anda gabung bersama kami di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Juga bisa melalui pesan teks di nomor WA kami 0811-3820-9444 setelah pariwara berikut ini.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Satir Kupang dan kita masih bahas di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Kita bahasnya tentang hari tanpa hujan ekstrim Paincang di wilayah Nusa Tenggara Timur, apa yang perlu diwaspadai. Ya, langsung di malam ini Beta juga bersama dengan Pak Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kupang yang masih bersama kami di line telepon. Nah, Pak Aji,
1: ya.
0: Berkaitan dengan apa yang tadi kita sudah bahas gitu ya, apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat nih ketika hari tanpa hujan ini berlangsung semakin panjang nih Pak?
1: Baik Mas Pongki, tentu kalau udah melihat seperti ini ya, ini perlu kita waspadai adalah tentu bagaimana kondisi air ya di wilayah kita gitu, karena biar bagaimanapun juga HTH ini kan akan mempengaruhi bagaimana
0: sumber air ya,
1: ketersediaan air ya, ketersediaan air. Nah ini bisa menyebabkan krisis yang lebih lanjut begitu, apakah itu krisis air tanah, kemudian juga ya bisa berkembang kemana-mana begitu ya, karena kan rebutan air itu kan bisa jadi seperti itu ya, terus kemudian harga air mungkin jadi mahal karena kan makin sedikit ya debitnya seperti itu.
0: Betul.
1: Ya, jadi memang kenapa kita mengajak masyarakat untuk mencermati hasil monitoring kita nih terkait dengan hari tanpa hujan ini begitu. Setidaknya ini menjadi indikator awal kan ya, bahwa kerawanan-kerawanan yang selanjutnya itu harus kita antisipasi gitu.
0: Iya.
1: Itu sih Pak.
0: Oke. Terus dari sisi kayak kebakaran hutan ini juga sangat berpengaruh dan berdampak juga ya Pak ya?
1: Tentu, tentu. Nah itu kan dengan kondisi seperti ini kan juga menjadi lebih mudah terbakar ya, semak-semak seperti itu ya. Nah ini yang kebiasaan-kebiasaan masyarakat ini yang perlu hati-hati membuka lahan baru. Mungkin kan biasanya oh ya nih Oktober nih sebentar lagi mau hujan, mau masuk datangnya musim hujan, jadi udah siap-siap buka lahan misalnya dengan pembakaran lahan. Nah itu yang harus diwaspadai, jangan sampai nanti malah justru jadi kebakaran hutan begitu ya. Jadi harus bijaksana begitu. Jadi memang dengan kondisi yang seperti ini, inilah perlu ekstra hati-hati seperti itu.
0: Ada juga biasa kalau ini ya Pak ya, apa istilahnya hotspot gitu ya Pak ya. Ini ya, juga
1: hotspot kan titik panas ya.
0: Ini juga ranahnya dari klimatologi atau itu justru di meteorologi nih Pak?
1: Kalau hotspot biasanya dipantau oleh meteorologi, stasiun meteorologi seperti itu.
0: Itu biasa muncul ya. Muncul jadi juga di musim-musim sekarang ya Pak ya?
1: Ya, hotspot itu kan biasanya pantauan dari citra satelit ya, dilihat itu. Itu pun juga belum tentu itu terjadi titik api. Itulah perlunya verifikasi lapang. Jadi ketika terlihat ada potensi ada titik api di situ, nah itu perlu di pastikan apakah benar ada apinya seperti itu, sehingga bisa sesegera mungkin dilakukan pemadaman begitu sebelum terjadi yang lebih meluas lagi gitu.
0: Nah,
1: benar Mas Pongki sudah diingatkan ini terkait dengan karhutla.
0: Kita memang harus waspadai Pak, karena memang takutnya masih ada lahan-lahan kosong di wilayah Kota Kupang juga dan di wilayah-wilayah lain juga.
1: Dampak ikutannya itu kan banyak ya.
0: Betul.
1: Dari hari tanpa hujan yang panjang itu kan bisa ikutannya tuh banyak gitu, dari mulai ketersediaan air yang langka, terus kemudian nanti harga air juga meningkat. Ya, jadi rebutan air dan sebagainya begitu kan. Nah, ini kalau berlanjut bisa jadi kekeringan sosial ekonomi itu kayak begitu.
0: Iya, Pak Aji. Dan satu lagi nih, Pak, terkait dengan dampak-dampak kekeringan ekstrim panjang yang tadi sudah disampaikan Pak Aji, ada tidak rekomendasi-rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah wilayahnya kita, pemerintah daerah untuk ya sama-sama mengantisipasi nih Pak terkait dengan kondisi wilayahnya kita nih, terkait dengan cuaca dan iklimnya kita nih.
1: Bener sih Mas, kalau terkait dengan rekomendasi ini tentu apa ya istilahnya, ayo kita sama-sama itu menghimbau, mengajak masyarakat supaya mewaspadai dari kondisi yang kemarau yang apa namanya kita prediksi bakal panjang seperti itu. Terus yang kemudian juga perlu mewaspadai hari tanpa hujan yang sebagian besar melanda wilayah NTT, bahkan ada yang sampai tadi saya sebutkan 130 hari tanpa hujan begitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini kan perlu sama-sama kita mengajak masyarakat, karena kita nggak bisa sendiri gitu, kita harus bersama-sama saling bahu membahu sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Apa yang bisa kita lakukan nih untuk apa namanya mengantisipasi dampak-dampak buruk yang bisa terjadi manakala terjadi kekeringan yang panjang seperti ini begitu.
0: Iya. Dan biasanya kalau rekomendasi itu langsung diberikan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, kemudian kepada Dinas Pertanian juga direkomendasi ya Pak, terkait dengan data-data dan prediksi-prediksi dari BMKG itu.
1: Betul sekali. Makanya kita di sini bersyukur sekali ya, apa namanya, respon cepat, terus kemudian apa namanya kerja bareng kita dengan pemerintah daerah, instansi terkait, stakeholder begitu ya, begitu mendapat informasi dari kita segera ditindaklanjuti ke jajarannya seperti itu, maupun ke masyarakat sesuai dengan tadi yang saya sebutkan bidang tugasnya masing-masing begitu, sehingga kerja-kerja kita sebenarnya cukup baik begitu.
0: Yeah.
1: Dan bahkan kita juga secara berkala itu apa namanya setiap 10 harian atau perdasarian itu menyampaikan peringatan dini kekeringan begitu.
0: Iya.
1: Dan biasanya Pemda menindaklanjuti apa namanya untuk mengeluarkan semacam surat edaran siaga kekeringan gitu. Nah, itu kan juga penting ya buat masyarakat bisa apa nih harus kita lakukan ketika kondisinya sudah seperti ini begitu kan ya.
0: Iya. Kemudian Pak Haji, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan keluarga masyarakat gitu ya untuk sama-sama menghemat, menjaga ketersediaan air selama musim kemarau panjang ini?
1: Memang ada beberapa langkah sederhana sih yang bisa dilakukan ya. Pertama, mungkin klise ya, tapi menurut saya ini harus menjadi kebiasaan ya, menjadi budaya kita lah. Kita ketika menghadapi kekeringan seperti ini kan kita tahu wilayah NTT ini secara umum memang terkenal dengan wilayah yang kering seperti itu ya. Jadi kalau udah jadi budaya kan bagus, apa namanya ketika menghadapi seperti ini kita nggak bisa mencegah gitu. Yang ada adalah kita bagaimana beradaptasinya begitu kan.
0: Yeah.
1: Misalnya menggunakan air sesuai dengan kebutuhan, hindari pemborosan tentunya ya. Terus kemudian juga dari hal kecil di rumah kita, periksa keran dan saluran-saluran air agar tidak ada kebocoran begitu kan. Kemudian juga ketiga itu bisa, kalau ketika ada daerah yang kebetulan terjadi hujan kan bersyukur banget nih di musim kemarau ada hujan begitu kan. Ya, tampung air gitu loh saat tersedia ada hujan dan simpan dengan baik untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan misalnya.
0: Yeah.
1: Dan jangan lupa juga jaga kebersihan sumber air. Nah, biasanya kan kalau air sedikit tuh cenderung kotor ya. Nah, itu harus dijaga tuh, hati-hati. Jangan mencemari lingkungan. Kemudian juga jika persediaan air semakin terbatas, jadi keluarga ini perlu menyusun prioritas penggunaan air untuk minum, memasak, kebersihan diri, kebutuhan penting lainnya begitu ya. Jadi kita memang perlu membiasakan anak-anak untuk menggunakan air secara hemat. Jadi bisa menjadi budaya kita menghemat air gitu. Jadi tidak hanya dilakukan ketika kekeringan. Nah, ini penting juga. Jadi tidak hanya dilakukan pada saat kekeringan yang sudah terjadi, tapi memang harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Itulah yang paling sederhana yang bisa kita lakukan di rumah kita begitu.
0: Oke. Kembali lagi Pak, terkait dengan apa namanya ya, prediksi musim hujan yang berlangsung di Dasarian 1 bulan Desember mendatang. Apakah memang ada, biasa kalau peralihan musim itu kita juga sempat dikejutkan juga ya Pak ya, takutnya nanti ada kayak semacam bencana-bencana yang terjadi kayak angin puting beliung dan lain sebagainya. Apakah ini juga perlu kita antisipasi pada saat nanti dari peralihan musim kemarau panjang menuju ke musim hujan nih Pak?
1: Benar, biasanya sering terjadinya puting beliung atau hujan lebat dengan intensitas tinggi, bahkan ada petir begitu ya. Artinya yang disebabkan oleh adanya awan-awan cumulonimbus itu biasanya terjadi di masa-masa peralihan
0: musim ya.
1: Kalau di masa seperti kayak iya, kalau masa yang lagi kayak begini ini, lagi kering kayak begini, ya itu sangat sangat jarang terjadi ya, kecuali memang di daerah tertentu yang memang kelembabannya cukup untuk bisa terjadinya seperti itu. Kan untuk jadinya awan-awan CB itu kan perlu energi yang besar. Salah satunya adalah panas laten gitu kan, penguapan yang tinggi, terus kemudian adanya daerah-daerah pertemuan angin atau konvergensi. Nah itu biasanya yang terjadi di seperti itu begitu. Nah itu tetap kita harus waspada untuk seperti itu. Bahkan kan yang kita khawatirkan pada masa-masa itu kan habis kering berkepanjangan, tanah mereka begitu.
0: Betul.
1: Kan. Tiba-tiba ada hujan yang lebat mengisi di sela-sela tanah itu, ya biasanya yang terjadi adalah longsor begitu. Hati-hati begitu.
0: Iya, jadi kita mulai mengantisipasinya dari sekarang begitu ya Pak ya, walaupun terbilang ya, itu masih betul. Cukup jadi, lama.
1: Kita udah paham lah.
0: Iya.
1: Seperti kita harusnya kita udah paham dan mengerti sehingga kita tidak lepas kontrol atau abai begitu memperhatikan kondisi lingkungan kita begitu.
0: Lantas terkait dengan kondisi kemarau ekstrim panjang ini Pak, apa langkah yang paling mendesak yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi kekeringan berkepanjangan ini Pak?
1: Ya tentunya antisipasi ya, menurut saya itu penting. Jadi kita misalnya tadi saya sampaikan di awal itu, kita sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi musim yang kita alami di musim kemarau di 2026 ini begitu kan.
0: Yeah.
1: Yang dibarengi dengan kondisi El Nino dengan intensitas kuat gitu. Tentu kita harus mengantisipasinya nih, meminimalisir kerugian-kerugian yang lebih besar seperti itu. Itu penting kan. Jadi jangan sampai terjadi bencana baru kita melakukan kegiatan antisipasi. Jadi sebisa mungkin sediapain sebelum hujan begitu. Itu penting yang harus kita lakukan karena biar bagaimanapun juga ini berkenaan dengan ketersediaan air kan ya, yang sudah kita rasakan ini udah mulai kelihatan banyak wilayah-wilayah yang memang terjadi kekurangan air begitu.
0: Iya. Baik. Pak Haji, kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan malam ini. Boleh Pak Haji kasih closing statement terkait dengan topik kita, dan nanti pada saat ini juga ada anjuran-anjuran apa, pesan-pesan apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat menghadapi dengan kondisi kekeringan berkepanjangan ekstrim ini Pak?
1: Baik, terima kasih Mas Fongki. Ini melanjuti yang tadi ya. Jadi menurut saya itu ada beberapa hal penting yang perlu kita lakukan bersama ya. Jadi pertama, kita jangan bosan-bosannya mengingatkan, hemat dan jaga ketersediaan air, gunakan air sesuai kebutuhan dan lindungi sumber air. Nah ini penting nih, lindungi sumber air yang masih tersedia.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kedua, lakukan antisipasi sejak dini. Jadi petani perlu menyesuaikan kegiatan bercocok tanamnya, peternak menyiapkan pakan dan air untuk ternaknya, serta masyarakat menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kemudian ikuti informasi resmi BMKG, jangan lupa itu, dengan mengetahui perkembangan hari tanpa hujan dan perakiraan hujan, kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Jangan menunggu sampai air habis atau tanaman mulai rusak baru kita bertindak, itu kan terlambat ya. Semakin awal kita melakukan antisipasi, semakin besar peluang untuk mengurangi dampak kekeringan. Nah, ini penting nih, menurut saya. Jadi pesan saya dalam menghadapi kekeringan berkepanjangan ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Jadi tidak hanya BMKG saja. Jadi pemerintah daerah juga perlu memperkuat pemantauan wilayah rawan kekeringan, mempersiapkan distribusi air, dan berkoordinasi ya mungkin dengan salah satunya dengan BMKG serta instansi terkait, agar penanganannya itu dapat dilakukan lebih awal. Komunitas juga nih penting. Komunitas dan masyarakat dapat membantu menyebarkan informasi yang benar, Jadi menjaga sumber air serta menghindari kegiatan yang berisiko menimbulkan kebakaran. Petani dan peternak juga perlu menyesuaikan tuh kegiatannya dengan kondisi iklim dan ketersediaan air. Sementara itu, setiap keluarga perlu membiasakan perilaku hemat air. Jadi saya ingin menegaskan bahwa kemarau merupakan bagian dari dinamika iklim yang memang perlu kita hadapi gitu dengan kesiapsiagaan. Jadi kita memang tidak bisa mengatur kapan hujan turun, tapi kita juga bisa mempersiapkan diri untuk mengurangi dampaknya. Mari kita jadikan informasi iklim sebagai dasar untuk bertindak lebih awal. Jadi melalui kerjasama dan kepedulian bersama, kami berharap masyarakat NTT dapat menghadapi kemarau panjang ini dengan lebih siap. Begitu Mas Fongki.
0: Baik. Terima kasih banyak ya Pak Rahmatullah Haji untuk kebersamaannya di malam hari ini. Yang pastinya pendengar kita belajar bahwa kemarau panjang bukan hanya soal hujan yang belum turun, tetapi juga tentang kesiapan kita jaga air bersih, melindungi tanaman, memelihara ternak, serta mengurangi risiko kebakaran dan dampak kesehatan. Terima kasih sekali lagi Pak Haji, selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini. Salam sukses selalu Pak.
1: Terima kasih Mas Fongki, salam sehat buat Mas Fongki dan juga para pemirsa setia Pro 1 RRI Kupang.
0: Baik, pendengar, kami tuntaskan kebersamaan kita di Ngobras malam hari ini bersama dengan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT, Bapak Rahmatullah Haji SP.

Banyak orang mengira musim kemarau sama dengan El Nino. Padahal keduanya berbeda. Musim kemarau adalah siklus cuaca normal yang datang setiap tahun di Indonesia akibat angin monsun Australia yang membawa udara kering sehingga hujan berkurang secara bertahap. Sedangkan El Nino adalah anomali iklim global yang biasanya terjadi setiap 3 hingga 7 tahun sekali, yang muncul saat suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur lebih panas dari biasanya, lalu mempengaruhi pola cuaca dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa menjadi lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering. Bahkan, risiko kekeringan ekstrim juga meningkat. Jadi, El Nino bukan musim kemarau, melainkan faktor yang dapat memperparah kondisi kemarau.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: 825-444 atau 843-1152. Di WA 0811-3820-9440. Ataupun juga untuk Anda yang ingin bergabung melalui pesan teks, juga bisa. Silakan di line WA 0811-3820-9440. Ada yang sugabung ternyata. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Shalom. Selamat malam Tok Fongki.
0: Shalom, selamat malam.
1: Ini dengan saudara, ini kakak pun saudara Tiri ini.
0: Awi. Tiri.
1: Ngiler kau saya dari jalan salah.
0: Tiri dari bapak, kok dari mama nih.
1: Tiri dalam doa.
0: Dalam doa soalnya ada begitu dong, deh bapak.
1: Oh ya, betul. Tidak tiri dalam doa, maksud saya.
0: Kabar sehat kok Bapak Miller?
1: Terima kasih, saya dan keluarga ini dalam keadaan fine-fine. Leko-leko, malole-malole, iye-iye, no time for problem.
0: Luar biasa. Hanya Bapak Miller, sasana ada yang lain.
1: Iya, kalau iya tuh.
0: Aduh, bahaya nih. Ya, Bapak Miller, beta punya lagu di sini yang bisa Bapak Miller pilih. Lagu dari Drive, Melepasmu. Kemudian ada Padi, Sesuatu yang Indah. Chris Pati,
1: ya, Padisa kakak.
0: Padisa.
1: Dan Sesuatu yang Indah itu kan belum tentu hari esok itu indah. Tapi mulai sekarang, potong berpikir positif supaya besok itu indah.
0: Cakep, wow, luar biasa.
1: Baik toh.
0: Iya.
1: Salam lima orang ah.
0: Betul Bapak, silakan.
1: Awal ini terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Kita punya kakak dan Toh Fongki sehat selalu.
0: Amin.
1: Ulang salam untuk Teo eh.
0: Dong ada di pesta.
1: Biar pesta aja pasti pulang nah. Nanti Toh pulang nah pasti pulang nah.
0: Iya.
1: Tapi Teo di pesta sampai pagi nah. Pulang salam untuk Teo. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberikan kesehatan yang baik untuk Teo dan Toe. Tuhan memberkati dan semua kru. Semoga ke radio ini menjadi corong berkat dan corong indah bagi kami sekeluarga.
0: Iya, siap.
1: Nabi salam, lanjut salam untuk kakak bu ye.
0: Boleh, silakan.
1: Salam yang pertama ini untuk kakak Wati di Perumnas. Terima kasih karena bilang potnya ada mas-mas di muka rumah. Jadi nanti kotong piambel nah. Kakak Wati, selamat malam. Salam untuk bapak dan semua di rumah. Semoga sehat selalu.
0: Yeah.
1: Yang kedua ini ada putra sunyi derita indah bahagia sentosa. Yaitu Bapak Yahuda di Oeniko. Selamat malam Bapak Yahuda. Yang ketiga ini ada Bapak Botus di Fatu Veto. Selamat malam Bapak sayang. Tuhan juga memberkati Bapak. Tetap sehat selalu.
0: Yeah.
1: Yang keempat ini ada Bang Fredrik dan Ibu Utri di Merauke. Selamat malam. Tuhan juga menyertai dan memberkati selalu. Dan yang terakhir ini untuk Kakak Ferry di Soe, kakak. Semoga sehat juga Kakak Ferry ya.
0: Iya.
1: Mungkin ini saja Kakak Boi. Terima kasih banyak atas atensi baiknya Toh Fongki. Cinta kasih Tuhan menyertai selalu. Itulah sederhana kami di dalam doa untuk Kakak. Semoga Kakak juga sehat selalu. Kami juga ikut bahagia.
0: Amin.
1: Tuhan Yesus memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak. Kelurahan Oepura, Kecamatan Molaka, Kota Kupang. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih. Selamat malam. Bung Miller di Oepura yang sudah bergabung. Di belakangnya Bapak Miller ada siapa? Halo.
2: Halo. Halo.
0: Minta maaf Bapak, mungkin radio monitornya bisa dikasih kecil ke atau dikasih mati tahan sebentar sah. Nanti habis gabung. Ah boleh, silakan.
2: Buat Bunda Asri, ada Mak Anita, ada Mak Jesse,

0: Alah, Mbak Pati, Bung Miner, OPMI, Rinda, Perisoe, Bung Endang, ada Bung Marcel, Bung Krispati, ada Bapak Azhar, Pak Meridetan, dan semua-semua saya.
1: Oke.
0: Makasih, selamat malam.
1: Selamat malam, Bapak Botus, eh. Bapak Botus di Fatu Veto yang sudah bergabung malam ini. Ya, peringatan Pro 1 Kupang, setiap orang tentu pernah punya seseorang yang membuat hari-harinya terasa lebih berarti. Kehadiran mungkin sederhana, tapi mampu menghadirkan rasa nyaman, bahagia, bahkan membuat kita melihat hidup dari sisi yang berbeda. Kadang kita baru menyadari betapa indahnya seseorang ketika dia sudah tidak ada lagi berada di dekat kita. Yang tersisa kemudian adalah kenangan tentang percakapan, perhatian kecil, dan juga momen-momen sederhana yang begitu berarti. Karena sesuatu yang indah tidak selalu harus berupa hal besar. Bisa jadi ya, sesuatu yang indah itu adalah seseorang yang pernah hadir dan membuat kita merasa dicintai. Dan tentang rasa itu, kita akan dengarkan sebuah lagu dari Padi, Sesuatu Yang Indah, dalam acara kita di Ruang Rindu bersama Beta Fongkilete.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

baik, Anda masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagu yang tadi sudah Beta putarkan ini lagu dari koleksinya Bunga Citra Lestari ya, Sani. Dan yang pastinya pendengar, untuk lagu Sani ini mengisahkan tentang perasaan kerinduan yang mendalam, harapan dan cinta yang belum tentu terbalas gitu ya. Atau istilahnya adalah unrequited love kepada seseorang. Lagu ini diciptakan sama Dewik gitu ya. Dimana Sani ini dimetaforakan sebagai sumber cahaya, kehangatan dan juga kebahagiaan dalam hidup seseorang. Sosok Sani juga jadi figur ya yang sangat dirindukan kehadirannya. Ada satu lirik di situ dia menggambarkan soal keresahan hati ya, seperti lewat baitnya, jantungku berdebar tiap ku ingat kamu dan pertanyaan penuh harap, cintakah aku padamu. Ya, lagu ini juga jadi bagian dari album debut dan jadi soundtrack filmnya yang berjudul Cinta Pertama. Itu dirilis tahun 2005 sampai tahun 2006, yang erat kaitannya dengan kenangan manis ataupun getir tentang cinta pertama dalam masa remaja dan juga pendewasaan. Yang pastinya lagu ini ketika pertama kali didengar langsung bawa kita ke memori ya, di tahun-tahun itu, tahun 2005 sampai tahun 2006. Kami ajak Anda terus mendengar untuk gabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yang pastinya malam ini Anda bisa menyampaikan salam-salam, kemudian request lagu kesayangan Anda. Pastinya lagu-lagu di tahun 2000 ya sampai tahun 2010. Lagu-lagunya bisa Anda pilih sendiri ataupun yang Beta sudah siapkan di sini. Lagu dari Drive Melepasmu. Kemudian ada Chris Patti, lagu Rindu, ada band Manusia Bodoh, kemudian Coklat Karma, Ari Lasso Hampa, dan juga Anji Menunggu Kamu. Silakan ya, yang pastinya Beta masih terus menunggu Anda sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, pendengar, chatbot kecerdasan artificial atau akal imitasi AI menawarkan berbagai dukungan ya untuk memudahkan aktivitas Anda termasuk merencanakan perjalanan wisata. Namun, pendengar, chatbot kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini, dan juga Cloud membutuhkan masukan informasi dan perintah yang spesifik gitu ya, agar bisa memberikan sarana, maksud kami, saran rencana perjalanan wisata yang lebih baik. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan, pastinya Anda bisa beri informasi detail begitu ya mengenai preferensi perjalanan pribadi seperti selera perjalanan, tujuan perjalanan, serta saran yang sudah diperoleh. Seorang profesor yang mempelajari AI dari Universitas Pennsylvania, Ethan Mollick, menyarankan untuk Anda pelaku perjalanan bersikap jujur dan belak-belakan dalam menyampaikan informasi dan perintah kepada chatbot AI. Informasi dan perintah ini mengenai rencana perjalanan yang diinginkan seperti jenis layanan hotel, restoran apa yang disukai, serta objek-objek wisata yang ingin Anda kunjungi sebaiknya disampaikan secara jelas dan juga spesifik. Ya, jadi semoga ini bisa bantu Anda ya dalam beberapa minggu atau beberapa hari ke depan, misalnya Anda ingin melakukan perjalanan dan butuh informasi yang lebih jelas, boleh bisa Anda masukkan detail yang lebih lengkap ke AI dalam bentuk chatbot ataupun juga bisa melalui ChatGPT, kemudian apalagi Gemini dan juga Cloud. Ya, beta masih temani Anda pendengar malam ini dalam rangkaian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pastinya lagu-lagu Indonesia di tahun 2000 sampai tahun 2010 masih terus menemani ruang dengar Anda. Yang mau gabung silakan di line telepon 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152 di WA 0811-3820-9440. Kita masih punya lagu dari Goliath, masih di sini, masih denganmu. Ada Dikta, Merindukanmu. Kemudian Ari Lasso, Hampa, Coklat Karma. Kemudian lagu dari Krispati, Lagu Rindu.

0: Pak, minggu depan kita ke puskesmas ya.
1: Memangnya kenapa? Kita kan tidak sakit, Bu.
0: Sekarang ada program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa periksa tekanan darah, gula darah, sama kolesterol loh. Mumpung gratis nih, biar kita tahu kondisi tubuh sebelum sakit.
1: Ah, masa? Tapi iya juga ya. Kadang kita ngerasa sehat, padahal belum tentu. Baiklah, nanti papa ikut. Mama temani ya, kan papa takut suntik.
0: Oke, Pak. Cek kesehatan itu penting ya, Pak. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kenali kondisi tubuh Anda, jaga kesehatan sejak dini.

0: Inspirasi.
1: Ya, kita lanjut terus mendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dan ada yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Pongki.
1: Ya, malam baik. Dengan siapa di mana?
2: Mama Ani, tetapi di Pasir Panjang, ada turut-turut kita di pemakaman di Pasir Panjang, Kakak Frans Winawa.
1: Oh, ada di rumah duka kok?
2: Iya, Kak Pongki.
1: Ya, turut berduka ya, Mama.
2: Ya, Pak Frans Winawa, hati di makaman, Kak Pongki.
1: Oh, jadi masih di Pasir Panjang kok?
2: Iya, masih di Pasir Panjang. Nanti besok baru pulang ke kita.
1: Oke, okay, baik.
2: Dia punya istri itu, ini Mama Ani, itu pun kakak anak
1: perempuan. Oh, jadi semua ada di situ?
2: Iya, iya.
1: Oke, okay, baik. Silakan. Ini syutingnya malam, jam pulang tengah malam begini teh, bahaya. Besok pagi baru pulang sa. Ke mana? Iya. Iya, iya, iya. Besok sa baru kembali di WT ta sa.
2: Iya, iya, kata Pongki.
1: Oke deh. Mama silakan, mau lagu apa ini? Beta ada lagu dari Ari Lasso dengan Hampa, kemudian Dikta Merindukanmu, ada Goliath Masih di Sini Masih Denganmu, kemudian ada Coklat Karma.
2: Merindukanmu.
1: Merindukanmu, oke. Okay.
2: Kehilangan sosok anak mampu yang paling baik.
1: Itu dia, Mama.
2: Keluarga semua merindukan.
1: Iya. Salamnya silakan, Mama.
2: Salam pertama buat Upa Emi Bakernindo, Mama Cek Bako Ben, Bapak Botus bersama Kakek Deona, dan buat semua-semua sah.
1: Siap, siap.
2: Buat kekuang lagi bertugas, dan selalu memberkati. Makasih, shalom.
1: Shalom, terima kasih banyak untuk Mama Anita yang ada di Pasir Panjang ya, katanya lagi ada di tempat duka, khususnya untuk Mama Anita punya keluarga yang meninggal. Turut berduka cita ya Mama, semoga keluarga semua diberikan ketabahan dan penghiburan. Ada lagi yang sudah bergabung sekali ini. Selamat malam Mama Jesse.
3: Selamat malam.
1: Mau isa Mama?
3: Setrika pakaian.
1: Hai, jam begini baru setrika pakaian?
3: Ya, setrika besok kalau bapak akan di kantor.
1: Oh iya, iya. Memang istri the best. Nel,
3: rumah tangga begitu.
1: Itu dia. Memang ini kalau ada pertandingan kayaknya Mama Jesse juara satu ini.
3: Juara satu.
1: Ih.
3: Mau
1: Ampuang Selatan Elogama ya, juara satu.
3: Ya, juara satu.
1: Mama Jesse, malam ini mendengar lagu apa?
3: Aduh, kapan kita long baca ulang dong.
1: Ada Ari Lasso, Hampa, Goliath Masih di Sini, Masih Denganmu, ada Coklat Karma.
3: Masih Denganmu.
1: Oh ya, siap.
3: Iya.
1: Neo. Ini sambil setrika sambil goyang-goyang eh.
3: Tangan sebelah ada setrika, sebelah ada dengan HP.
1: Jangan sampai teh baju karena setrika pakai tangan barat.
3: Sande. Mata selalu melihat.
1: Lanjut Mama, silakan salamnya.
3: Ya. Buat Mama nih tembarsan lewat, selamat malam Mama. Istirahat, besok bangun tidur untuk pulang ke Oteta. Pak oleh-oleh. Hanya kau tanya bagi orang Weteta dong. Berikut buat Bapak Boto, Bu Dinda, Kak Puja, ada Bapak Jua, Opa Juan. Berikut buat Bapak Saka, Kak Diona, Kaleri Tuli-Tuli, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
1: Oke.
3: Okay. Selamat malam, selamat beristirahat. Kak Bongki, dengan sampai di studio.
1: Ada Kak Ben.
3: Dengan kepentingan, sebentar pulang, sehat di jalan, tiba di rumah dengan selamat.
1: Iya.
3: terima kasih. Shalom.
1: Shalom. Mama Jessie di Lelogama sudah bergabung di FM 94,4 MHz. Beta sapa Anda dulu nih yang ada pantau Kotong melalui aplikasi RRI Digital. Jadi Kotong RRI punya aplikasi namanya RRI Digital. Ini aplikasi bisa Anda pantau Kotong Pung siaran ya di mana-mana. Anda mau dengar dari RRI mana seada gitu ya. Jadi untuk Anda yang malam ini ada gabung di RRI Digital, semoga malam Anda malam yang terbaik ya. Jangan lupa gabung dengan Kotong di Pro 1 RRI Kupang. Dari Lelogama, Kotong lanjut terbang pigi di Toli-Toli. Selamat malam, Ibu.
0: Malam, Toli-Toli menyapa.
1: Toli-Toli menyapa. Kabar Toli-Toli aman kok?
0: Aman, puji Tuhan baik-baik selalu. Tapi ini Bang Pongki ada turun hujan ini malam ini. Tapi nggak terlalu deras, hanya hujan ringan.
1: Nah baik.
0: Ini selama nggak pernah hujan. Iya, ini malam ada hujan.
1: Ada hujan sekarang?
0: Syukur. Ini udah berhenti, tapi tadi udah ada agak deras sedikit gitu, sudah. Hmm. Cuma nggak lama lah berhenti.
1: Sudah berapa kali hujan di sana?
0: Baru satu kali.
1: Oh, baru satu kali. Hujan lokal, hujan lokal dan.
0: Cuma syukur, syukurlah karena apa ya? Sudah ke basah-basah ini tanah. Sudah kering juga bikin anu, aduh. Kalau siang panas sekali.
1: Sama, sama jodeng kita, pigi jodeng dia.
0: Sama jodeng,
1: pigi
0: jodeng dia.
1: Lagu. Oke, Ibu Natalia. Silakan.
0: Ada lagu apa Bang Poki?
1: Beta ada lagu dari mana? Lagunya dari Ari Lasso Hampa. Kemudian ada Coklat Karma. Ada lagu dari Rama Band, Aku Ingin Kau Bahagia. Kemudian ada lagu dari Taksi Terlanjur Mencintaimu.
0: Apa itu ya?
1: Dengan Ungu.
0: Mencintaimu sudah, kan hanya lagu toh.
1: Ungu iya, ya? Ada Ungu Dirimu ya, Satu. Sudah.
0: Itu Jo, Ungu Dirimu Satu.
1: Oh iya iya. Oke, oke Jo.
0: Oke. Oke Jo. Kalau Ibu Ellen yang asik kalau dia omong Manado. Tinggal di Manado toh, jadi
1: makanya
0: dia masuk.
1: Makanya ada belajar-belajar nih. Semoga son salah.
0: Gampang kalau ke Manado.
1: Iya, Gorontalo leukanya
0: di Manado Jo. Di Manado biar cuma satu minggu, dua minggu sudah pulang.
1: Pulang sudah, kayaknya
0: Kupang, so lupa bahasa Kupang.
1: Itu dia, kayaknya harus jalan-jalan ke Gorontalo juga.
0: Boleh, iya. Baru-baru ada acara di baru-baru ada acara di Toli di Buol, toh ada peresmian
1: RRI
0: mini di Buol.
1: Oh.
0: Iya, terus Caps Manado dengan Gorontalo ada ke sini, Bang Bonti.
1: Oh iya iya. Siap, siap, siap.
0: Toli-toli.
1: Oke, okay. Ibu Natalia silakan mau kirim salamnya buat siapa?
0: Oke, okay, salam yang pertama buat Mama Ima, selamat malam, selamat beristirahat. Yang kedua ada Opa Eni bersama Oma, selamat malam juga ya, salam sehat, salam kompak selalu. Tiga ada Bung Endang bersama si Hijau Daun, selamat malam juga. Terus ada empat, ada siapa ya, Pak Freddy bersama Ibu Utri. Yang kelima ada Mama Jessie sudah.
1: Iya.
0: Nanti
1: besok lagi.
0: Besok lagi atau kapan?
1: Besok tidak Mama bisa.
0: Apa besok?
1: Besok kan Ruang Rindu Nasional.
0: Oh iya, Rabu.
1: Nanti. Rabu. Hari
0: Kamis aja.
1: Kamis.
0: Oke, Bang Pogi,
1: oke deh.
0: Ya.
1: Oke, Dan.
0: Sebentar hati-hati, tiba di rumah dengan selamat.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam, Ibu. Makasih dan sudah gabung di Pro 1 RRI Kupang malam ini. Adakah yang mau gabung lagi? Oh ya, kali ini jauh dari Papua. Ada Kak Puja di Bintuni. Selamat malam Kak Puja.
4: Selamat malam Kak Fongki yang lagi bertugas. Apa kabar Jo Pengana di situ?
1: Hihi, mantap. Wih, ini justru bisa nih, Ma.
4: mar kita bisa lantaran tompe bapak piara itu kan orang Sanger. Jadi cara ngomong, cara bicara mereka kita tahu kok.
1: Oh begitu.
4: Iya.
1: Memang kalau suku tong.
4: Apalagi kalau ada acara patu-patu, be, tertunggu lama. Datang itu ajak sebut teman-teman Hereri semua, atau pergi makan.
1: Oh iya, memang kalau kotong ju, kotong kalau su sama-sama dengan penutur asli, pasti kotong lama-lama pasti akan hafal ya.
4: Iya benar itu, karena sepi bapak piara itu, sepi bapak piara itu memang dia ketua kedua satal.
1: Oh, siap.
4: Jadi kalau misalnya dia sekalian kepala suku adat lah begitu, sekalian kalau ada apa-apa pasti datang ke sama bapak piara di rumah kong, cari bapak piara.
1: Iya. Oke. Okay.
4: Bapak piara tuh tepilus balanti muhi.
1: Siap. Kak Puja silakan. Mau request lagu apa nih Kak Puja?
4: Lagu apa dang?
1: Ada lagu dari Ari Lasso Hampa. Coklat Karma. Ya?
4: Ari
1: Lasso. Oke deh. Salam.
4: Ari Lasso aja biar semua pada dengar.
1: Iya.
4: Abi ini saya spesialkan buat semuanya saja. Tanpa terkecuali. Terus salam juga buat Kak Fongki yang lagi bertugas. Beserta all crew semuanya yang lagi stay di RRI Ruang Rindu Kupang. Salam hormat, salam manis, salam semua-semuanya. Kak Fongki info kak, dibintun ini kabut asap. Jadi setiap pagi pekerja itu harus pakai masker. Pulang juga begitu. Kalau pagi tuh kadang tidak bisa dia ujik. Jangan kena ujik, jalan tidak tahu jalan kemana nih.
1: Pekat ya, berarti pekat sekali dia punya asap ya.
4: Iya kak, dekat sekali. Tapi ya begitu sudah. Di sini sama Kota Sorong, sama.
1: Oh ya.
4: Deh kan satu tuh Papua Barat dan Papua Barat Daya sama kok. Jadi begitu kira-kira.
1: Oke.
4: Okay. Info buat Kak Fongki.
1: Terima kasih informasinya.
4: Terima kasih Kak Fongki.
1: Bye.
4: Malam selamat bertugas Jo. Terima kasih beta pamit.
1: Iya. Bye. Kakak Puja di Bintuni Papua yang sudah bergabung. Kota rehat dulu ya. Setelah itu beta lanjut lagi untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon, WA dan juga SMS.

Saat ini, makin banyak masyarakat yang memakai kompor gas karena mudah penggunaannya. Agar kompor gas tidak meledak, gunakan tabung gas, regulator, dan selang dengan standar SNI. Rawat kompor gas sebelum, saat, dan setelah menggunakannya. Jangan tinggalkan makanan dekat tabung gas, karena akan membuat tikus berdatangan dan berisiko merusak selang tabung gas. Perhatikan juga cara pemasangan regulator dan selang dengan benar. Jika mendengar suara mendesis, berarti selang atau regulator belum terpasang dengan benar. Miliki ventilasi udara yang baik karena berat jenis tabung gas lebih berat dari udara, sehingga gas akan turun ke bawah. Bukalah pintu dan jendela dengan lebar agar udara bersih masuk ke dalam dan gas menyebar keluar. Jangan meletakkan tabung sejajar kompor atau di atas kompor. Taruh tabung di bawah kompor dengan jarak agak jauh sejak awal. Saat mendengar tabung mendesis atau bocor, hindarkan dari kontak listrik atau api. Jika mendapati api kecil di sekitar tabung gas, tutuplah menggunakan kain basah. Jangan panik dan mulai ambil tindakan untuk mengatasinya.

0: Rindu, ruang, berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari beberapa lagu yang sudah Beta putarkan tadi, adakah kenangan-kenangan yang sempat terlintas di pikiran Anda, di benak Anda, lagu-lagu tersebut? Yang pastinya lagu-lagu nostalgia di tahun 2000-an itu membawa kita pada kenangan di tahun berapa ya? Kala itu Beta masih SMA ya lagu ini. Ya jadi lagunya sudah lama sekali ya. Kadang lagu ini bawa kenangan-kenangan waktu ketong menjalani aktivitas begitu ya. Dan itulah lagu-lagu memang tak lekang oleh waktu ketika lagu itu apalagi membekas ya dengan ketong punya kehidupan. Nah terima kasih ya untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di FM 94.4 MHz. Dan lanjut lagi. Halo. Ya, sebenarnya teleponnya di mana sebenarnya nih? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Kak Pungki.
0: Apa kabar Bapakku di bumi?
1: Puji Tuhan, kabarku di surga, di surga. Jika Bang Rahma mau dalam keadaan sehat walafiat.
0: Hampir saja.
1: Hampir
0: saja. Mulai deh. Iya, ini malam belum tidur.
1: Kok belum tidur? Mungkin nanti habis siaran dulu toh.
0: Oh iya. Siap. Hormat.
1: Nanti kalau suami siaran baru kita ukur tempat tidur panjang kali lebar. Sekarang cari pun titik koordinat belum ada, masih di seberang laut.
0: Masih tak tutup awan.
1: Kita raba kiri sama ada kosong, raba kanan radio, jadi digabung.
0: Gabung sudah. Daripada bolak-balik son tenang, dengar radio.
1: Kayak lagu bilang tak bolak-balik kok.
0: Betul. Ini malam mau dengar lagu apa, Bapak?
1: Lagu manca dong, kok Indo?
0: Indo.
1: Coba yang pertama apa?
0: Ada Karma dari Coklat. Terlanjur Mencintaimu dari Taksi, Aku Ingin Kau Bahagia dari Rama Band.
1: Yang kedua apa tadi itu?
0: Terlanjur Mencintaimu, Taksi.
1: Terlanjur Mencintaimu, bongkar bungkusan sondes, lanjut ya.
0: Oke, silakan salamnya.
1: Salamnya 5 orang kok, Kofungki.
0: Betul sekali.
1: Oke, salam yang pertama buat saya hingga di Bogor. Yang kedua buat yang ini Natalia di Tuli-Tuli. Yang ketiga buat Opa ini. Yang keempat buat siapa? Mbak Utri di Maroke. Yang kelima buat Mama Jessie Lelogama. Pokoknya buat semua cakap Pungki.
0: Oke deh.
1: Oke, bisa kasih malam sambil sepantun. Oke.
0: Makasih ya Bapak ya. Selamat malam. Shalom. Dari Kabupaten Kupang kita lanjut lagi ke Bogor. Di sana ada Teh Dinda di sana. Halo Teh, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Bungki Lete.
0: Lagi buat apa Teh malam ini?
2: Lagi makan spaghetti.
0: Ya ampun, sudah jam begini masih makan.
2: Karena memang belum makan.
0: Oh wow. Jadi kalau belum makan, kalau sudah jam segini makan berarti tunggu 3 jam baru tidur.
2: Gitu lagi.
0: Beta pernah makan ya. Jadi pernah makan terus tiba-tiba langsung mata apa namanya sayup-sayup pengen tidur kan. Dalam keadaan kenyang. Lalu tidur. Lalu kayak mau ini terlalu kenyang, makanannya mau keluar.
2: jadi itu maka dibilang jangan apa berhenti makan sebelum kenyang. Karena efeknya seperti itu.
0: Efeknya mengantuk. Kalau mengantuk, kalau makan habis baru tidur itu juga bahaya. Asam lambung naik.
2: Jadi tunggu 3 jam kemudian atau 4 jam kemudian baru boleh tidur. Jam sekarang gitu.
0: Jadi hitung-hitung, jadi hitung-hitungnya kayaknya Tedina bisa tidur jam

0: satu dini hari.
1: Sepertinya begitu.
0: Oke teh, malam ini mau dengar lagu apa?
1: Ada lagu apa?
0: Ada lagu dari Coklat Karma, kemudian Rama Band, Aku Ingin Kau Bahagia.
1: Cuma dua?
0: Tersisa dua.
1: Apa tadi judul?
0: Coklat Karma, Rama Band, Aku Ingin Kau Bahagia.
1: Conde suka dua-dua begitu, kenapa?
0: Jadi mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Dari ini, tahun berapa malam ini?
0: 2000-an.
1: 2000-an, artinya kalau Wish Baker boleh?
0: Itu lagu Indo.
1: Bukan, sonde lagu Indo, Wish Baker, Nyong Ambon Manise itu.
0: Yang mana Wish Baker ini?
1: Rindu rumah.
0: Rindu rumah itu ya. Aku itu rindu pulang. Kita coba cari dulu ya, Teh Dinda ya.
1: Oke, karena dua-dua yang tersisa itu sonde suka lagu itu.
0: Kakak Ben, tolong disiapkan dulu Rindu Rumah dari Wish Baker ya.
1: Kakak Ben, Wish Baker ya, Kakak Ben. Thank you, Kakak Ben.
0: Kakak Ben senyum tipis.
1: Ya, boleh lah.
0: Boleh lah.
1: Karena semalam jadi jangan senyum lebar-lebar gitu
0: ya. Oke deh. Teh, silakan. Salamnya.
1: Dan juga selalu jaga kesehatan, tetap pulang hati-hati nanti ya.
0: Siap.
1: Sama yang pasti yang utama dulu untuk Mama Iting, juga ada nomor 2 di rumah. Sehat, selamat istirahat. Menyapanya antaranya untuk Om Endang,
0: iya.
1: Ada Opa Emu, ada juga Bung Endesko. Next ke mana lagi, ke Mak Mary Detan, juga Mak Mei, Sulima, top begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, Kakak Ben ditunggu Rindu Rumahnya. Bung Fongki dilanjut. Thank you, malam, bye-bye.
0: Oke, bye-bye. Thank you so much untuk Tete Dinda yang sudah bergabung malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Finally, pendengar, terima kasih banyak yang untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Beta tuntaskan. Thank you untuk Anda yang sudah bergabung di WA, untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon. Terima kasih banyak. Dan setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen dan juga lagu-lagu yang akan menemani Anda di malam ini. Lagu terakhir kami putarkan untuk Anda, lagu yang di request sama Tedinda di Bogor dengan lagu Rindu ya. Lagu dari Wishbaker, Rindu Rumah.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1, malam ini kami akan hadirkan untuk Anda renungan malam agama Kristen dengan judul Iman yang Tetap Teguh di Tengah Keadaan Sulit, disampaikan penyuluh agama Kristen, Pak Christian Prihadi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salam, selamat malam pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini kembali bersama saya Pri Hadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di kesempatan ini mari kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan sebelum kita beristirahat tidur dan kita menenangkan tubuh kita. Kita terlebih dahulu merenungkan satu kekuatan dari Tuhan lewat firman Tuhan yang saya ambil dari Habakuk 3 ayat 17-19. Namun sebelumnya mari kita awali dengan doa. Bapa Surgawi, terpuji Engkau atas segala penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami di hari ini. Memberkati dalam istirahat kami malam ini. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan satu bagian firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami dapat mengamalkannya dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Habakuk 3 ayat 17-19, demikian sabda Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba telah terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema iman yang tetap teguh di tengah keadaan sulit. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Habakuk adalah seorang nabi yang bergumul dengan keadaan bangsanya. Ia melihat ketidakadilan. Ia melihat pula adanya banyak penderitaan dan adanya ancaman yang datang. Habakuk bertanya kepada Tuhan, tetapi jawab Tuhan tidak langsung membuat keadaan menjadi mudah. Menariknya, pada akhir kitabnya justru Habakuk mengalami perubahan. Situasi belum tentu berubah, tetapi hati Habakuk kini telah berubah. Ia mampu belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Habakuk berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara, satu hal kita diajar, hal yang bisa kita pahami dalam bagian ini adalah iman itu tidak berhenti dalam kehidupan kita. Justru iman harus terus memuncak dalam pengalaman hidup. Iman berarti kita tidak pernah takut. Habakuk berkata bahwa ia telah mendengar berita tentang Tuhan dan menjadi takut. Ia menunjukkan bahwa orang percaya pun dapat mengalami ketakutan dan kegelisahan. Yang membedakan adalah ketika ketakutan dan kegelisahan itu datang, kepada siapa kita membawa ketakutan tersebut? Apakah kita membawa dalam tangisan atau kita membawa dalam keluh kesah? Atau justru kita membawa dalam ratapan kita kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Janganlah menyimpan ketakutan dalam hidup kita di dalam hati. Bawalah kepada Tuhan lewat doa-doamu. Kita boleh takut, tetapi jangan membiarkan ketakutan menguasai iman kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari adalah ingat kembali akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dalam bagian ini Habakuk mengingatkan bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah umat-Nya. Ketika menghadapi masalah, manusia sering hanya melihat masalah yang ada di depan mata. Habakuk melakukan hal yang berbeda. Ia melihat kembali siapa Tuhan dan apa yang telah Tuhan lakukan. Dalam hidup kita, kita bisa saja melihat campur tangan Tuhan sepanjang hidup ini, sehingga ketika kita menghadapi tantangan kembali, kita bisa mengingat bagaimana Tuhan dulu menolong kita, dan saat ini kita juga akan Tuhan tolong. Ketika kita sedang lemah, ingatlah bahwa Tuhan pernah menolong kita. Tuhan pernah membuka jalan bagi kita.
Tuhan pernah memberi kekuatan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan diri kita. Karena itu ketika ketakutan itu datang, ingatlah empat hal ini supaya kita memiliki kekuatan iman. Iman hari ini seringkali diperkuat oleh kesaksian tentang pertolongan Tuhan di masa lalu. Jadi jangan hanya mencari kesaksian demi kesaksian dari orang-orang lain, tapi carilah kesaksian hidupmu sendiri tentang bagaimana Tuhan menolong hidup selama ini. Hal ketiga, bersukacitalah bukan karena keadaan, tetapi karena Tuhan. Habakuk 3 ayat 17-18 menggambarkan keadaan yang sangat sulit. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil kebun mengecewakan, ternak tidak ada, kebutuhan hidup terancam. Saya rasa gambaran ini memberikan gambaran yang sungguh-sungguh mengerikan bagi sebuah kehidupan. Apa yang menjadi andalan kita, apa yang menjadi harapan kita tentang kehidupan kita, semuanya tidak ada hasilnya. Tetapi Habakuk mau mengatakan kepada kita, tetapi dia mau bersuka cita kepada Tuhan. Semua yang biasanya menjadi sumber keamanan manusia, ketika hilang, biasanya kita akan ketakutan. Tetapi Habakuk mau kita kembali mengingat bahwa walaupun mereka semuanya itu hilang, Tuhan tidak pernah hilang. Karena itu tetaplah beriman, tetaplah berkata, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Karena inilah kekuatan kita untuk mampu kembali bangkit dan kembali menghadapi tantangan hidup kita dan memenangkannya. Keadaan tidak berkata tidak ada hasil. Iman berkata, namun aku akan tetap percaya. Keadaan berkata tidak ada jalan. Iman kita berkata, namun Tuhan tetap bersama saya. Keadaan yang kita hadapi berkata, saya kehilangan banyak hal. Tetapi ingatlah, dengan iman kita bisa berkata, tetapi saya tidak kehilangan Tuhan. Dan inilah ciri sukacita yang tidak bergantung pada keadaan, namun bergantung kepada iman kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Habakuk 3 berkata bahwa dirinya itu kuat. Ia justru berkata bahwa Tuhanlah yang kuat dalam hidup ini. Ada saatnya kita merasa tidak sanggup dalam menghadapi masalah. Ada saatnya kita merasa tidak kuat menghadapi tekanan. Ada saatnya kita tidak tahu bagaimana masa depan kita. Doa seakan belum mendapat jawaban. Tetapi Tuhan berkata bahwa sumber kekuatan kita bukan kemampuan kita sendiri, melainkan Allah itu sendiri. Ketika kekuatan manusia berakhir, kekuatan Tuhan tidak pernah berakhir. Bagi kita sebagai orang percaya, menjadi sesuatu yang nyata bahwa Tuhan memiliki kekuatan yang luar biasa, terpancar dari karya pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Kita tidak punya harapan untuk hidup kekal. Kita tidak punya harapan untuk disertai Tuhan, tetapi karena Kristus berkorban bagi saudara dan saya di Kalvari, di salib, di kayu yang terhina untuk Kristus. Tetapi Kristus rela menanggung semuanya itu supaya kita memperoleh hidup, supaya kita memperoleh jalan keluar untuk setiap masalah kita. Tuhan membuat saudara dan saya mampu berjalan di tempat yang sulit. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Rusa dapat berjalan di tempat yang sulit dan terjal. Inilah gambaran ketika kita mengandalkan Tuhan. Di keadaan yang sulit dan terjal pun, kita akan dimampukan untuk berdiri. Tuhan tidak selalu memindahkan kita dari bukit yang sulit. Tuhan tidak selalu meninggalkan, tidak selalu membiarkan kita keluar dari setiap masalah kita. Terkadang Tuhan izinkan kita hidup di dalam masalah kita. Tetapi satu hal yang Tuhan janjikan adalah, walaupun kita hidup dalam masalah tersebut, Tuhan menjanjikan kemampuan untuk kita bisa melewatinya. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini,
Ingatlah sebelum Anda tidur, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Apapun beban hidupmu saat ini, apapun yang menjadi pergumulanmu saat ini, bawalah dalam iman lewat doa-doamu dan percayalah Tuhan besertamu. Tuhan mampu membereskan setiap masalahmu. Mari kita beriman dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di malam hari ini kami bersyukur Tuhan berkenan untuk membagikan firman-Mu kepada kami, untuk menguatkan kami, siapapun kami yang saat ini sedang bergumul dengan masalah hidup kami, dengan kesehatan kami, dengan ekonomi kami, dengan pekerjaan kami, dengan pendidikan kami, dengan berbagai-bagai pergumulan kami, Tuhan. Karena kami tahu bahwa semua masalah itu akan dapat kami atasi ketika kami beriman dan percaya kepada Allah, ketika kami mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan membuka jalan bagi kami. Sekiranya Tuhan menenangkan jiwa kami untuk kami dapat beristirahat dengan tenang, untuk bisa kembali bangun esok hari dengan bugar dan kembali menjalani hari-hari kami dengan semangat, dengan iman, sehingga kami akan melihat terang ilahi di dalam setiap masalah kami. Dalam namamu Yesus, kami berdoa. Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Mengakhiri hari ini, sejenak kita lihat ke belakang, melihat tapak karya kita. Orang-orang berhasil dalam karirnya tidak hanya dengan keras hati, melainkan mereka juga pekerja keras yang percaya pada kemampuan dirinya. Waktu hanyalah ibarat pedang. Pedang yang jika digunakan dengan baik, pasti akan membawa keberuntungan. Tapi jika menggunakan waktu dengan buruk, waktu pasti membunuh kita. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik karena perubahan itu. Namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik lagi jika kita mau berubah. Selamat beristirahat, namun berpikirlah untuk mulai berubah, mulai hari esok, demi kebaikan diri sendiri, keluarga, Floba Mora tercinta, dan Indonesia.

Mega Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Ben mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Rabu 7 Oktober 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz RRI Digital dan rri.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda untuk kesempatan Rabu ini 7 Oktober 2026. Saya Sori, temani Anda di Kupang pagi ini dan sesi pertama Kupang siang ini sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita diawali pendengar nanti dengan Mutiara Pagi Hindu dan selanjutnya ada Warta NTT Pagi pukul 6 pagi. Pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan jangan lewatkan nanti wawancara Kupang Pagi di 7.30. Di pukul 9 Anda bisa ikuti dialog Kupang Menyapa yang akan hadir 1 jam. Kemudian setiap hari Rabu ada juga kesempatan untuk Anda mengikuti acara Halo RRI di pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita pagi ini pendengar, nanti Anda bisa ikuti Mutiara Pagi Hindu. Dan untuk Mutiara Pagi Hindu hari ini ada penyuluh agama Hindu dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk berbagi dengan Anda.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini 7 Oktober 2026. Dan untuk Mutiara Pagi, di pagi ini kita akan bersama di Mutiara Pagi Hindu akan disampaikan oleh penyuluh agama Hindu dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir pagi ini Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi SAG, penyuluh agama Hindu dari Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, Ibu Ayu.
2: Selamat pagi, Kak Sari. Ya.
1: Ini pagi kita akan bahas topik apa, Ibu Ayu?
2: Makna dan tujuan iatnya.
1: Ya, makna dan tujuan iatnya. Ibu Ayu akan menyampaikan materi terlebih dahulu sebelum nanti kita berinteraksi. Silakan, Ibu.
2: Baik, terima kasih. Namun sebelumnya, terimalah pengantarnya dari saya. Om Swastiastu. Pertama-tama saya haturkan terima kasih dan atas puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas tuntunan Beola kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai mutiara pagi hari ini. Mari kita berdoa.

0: Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Engkau sebagai Guru Brahma, Guru Wisnu, dan Guru Siwa sebagai Sang Pencipta, Pemelihara Pengetahuan, dan yang menghancurkan benih-benih kebodohan batin. Kupersembahkan penghormatan kepada Guru yang agung sebagai gurunya alam semesta. Semoga kebaikan dan kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan mutiara pagi agama Hindu dengan tema makna dan tujuan manusia yatnya. Manusia yatnya adalah pengorbanan suci yang tulus ikhlas dan ditujukan kepada sesama. Yatnya ini mencakup dua dimensi utama. Perbuatan kasih sayang dalam kehidupan kita sehari-hari dan pelaksanaan upacara penyucian diri sepanjang siklus kehidupan kita. Manusia yatnya bertujuan untuk menyucikan lahir dan batin seseorang sejak dalam kandungan hingga akhir hayat, serta menjaga harmoni hubungan antara manusia atau pawongan sesuai prinsip Trihita Karana. Melalui manusia yatnya, kita diajak untuk menyucikan diri, membersihkan diri dari pengaruh-pengaruh negatif agar menjadi pribadi yang berkarakter yang mulia. Bentuk rasa syukur. Mengakui bahwa keberadaan kita di dunia tidak lepas dari peran orang tua, keluarga, dan masyarakat. Kemudian pengamalan tatwam asi, menyadari bahwa aku adalah engkau, engkau adalah aku, melayani dan menolong sesama sama artinya dengan melayani Tuhan. Pendengar mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu umat sedharma, saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Tahapan upacara manusia yatnya. Pelaksanaan rutin ritual manusia yatnya mengiringi setiap fase penting perkembangan hidup seseorang. Yang pertama, masa dasamasa, artinya atau diri dalam kandungan. Upacara garba dana dan pase dana untuk memohon keselamatan sang bayi sejak berada di dalam kandungan. Adapun masa bayi dalam kandungan dan setelah lahir seperti kepus-pusar, tutuk kambuhan atau 42 hari, awabu atau 3 bulanan, kemudian ada 6 bulanan. Setelah 6 bulanan ada yang masa remaja atau dewasa. Dan kemudian ada Raja Sewala menandai bahwa akil balik Raja Sewala. Metatah atau yang sering kita sebutkan dengan potong gigi untuk mengendalikan anak musuh yang ada di dalam diri kita, yaitu Satripu. Kemudian masanya berumah tangga atau pawiwahan atau pernikahan suci untuk melanjutkan keturunan dan membangun rumah tangga yang harmonis. Nah, pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, penerapan manusia yatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia yatnya tidak hanya sebatas ritual upacara yang megah atau yang mahal. Sejatinya wujud manusia yatnya ini yang paling nyata tidak hanya sebatas ritual, tetap yang paling nyata dapat kita praktikkan setiap hari memulai perbuatan kita, seperti saling membantu dan berbagi, saling asah asih dan asuh, menolong sesama yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan latar belakang, seperti menghormati orang tua atau guru, berbakti kepada mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita, bertutur kata yang baik atau trikaya parisuda, seperti menjaga pikiran, menjaga perkataan, dan menjaga perbuatan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Mari kita jadikan pelaksanaan manusia yatnya ini sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan kita, mengendalikan hawa nafsu, dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Selamat pagi, mutiara pagi dimanapun berada, dan inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami bersama, dan saya kembalikan ke Kakak Sony.
1: Baik, terima kasih Bu Ayu sudah berbagi dengan kita. Artinya dari penjelasan yang Ibu Ayu sampaikan itu, sepanjang hidup seorang Hindu itu tentu harus melaksanakan kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual untuk mencapai yang namanya manusia yatnya. Nah, ini kalau kita lihat satu peristiwa yang dibuat sepanjang hidup ini, satu tantangan tersendiri bagi setiap manusia ya, untuk menjadi manusia yatnya. Kenapa ritual manusia yatnya ini kemudian dilaksanakan sepanjang tahapan kehidupan? Mungkin kalau misalnya kita pikir, lebih baik mungkin mulai dari remaja sampai dia kemudian dewasa. Kenapa tidak dimulai begitu? Tapi harus dimulai setiap tahap kehidupan manusia itu harus ada ritual manusia yatnya. Ibu, silakan.
0: Baik, terima kasih Kak Sony. Setiap pagi dimanapun berada, untuk menyucikan jiwa atau atman kita dan raga atau sarira kita dalam diri kita sebagai seorang manusia dari pengaruh-pengaruh mala, dari pengaruh-pengaruh hal yang negatif pada setiap fase-fase perkembangan hidup kita. Mulai dari dalam kandungan hingga dewasa. Dalam pandangan Hindu, setiap fase bertumbuh, berkembang sebagai seorang manusia dari bayi dalam kandungan, saat lahir, masa kanak-kanak, remaja, hingga ke tahap pernikahan, membawa perbuatan perubahan fisik dan spiritual melalui ritual manusia yatnya. Dan pada tiap fase-fase ini kita memohon menjadi pribadi yang berkarakter yang mulia. Nah, maksudnya di sini adalah kita sejak dari dalam kandungan, saya rasa sama ya, pada agama-agama lain juga sama seperti kita, mungkin hanya perbedaan ritual saja. Dari dalam kandungan kita seperti yang ada namanya, kalau di Hindu itu namanya upacara magedong-gedongan. Bayi berusia 7 bulan, kita dibuatkan acara magedong-gedongan. Kenapa kita buatkan seperti itu? Supaya sang ibu, sang bayi bisa melahirkan dengan lancar, lalu anak-anak dalam kandungan juga nanti akan menjadi anak yang suputra. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada setelah bayi lahir. Setelah bayi lahir, saya rasa sama juga dengan teman-teman kita. Itu ada acara yang namanya kepus-pusar atau 42 hari. Itu kita buatkan acara juga. Sehingga bayi tumbuh kembangnya semakin sehat, semakin kuat, memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, seperti itu. Kemudian ada setelah 42 hari, ada 3 bulanan. Kalau kita di Bali, orang Hindu menyebutkan 3 bulanan, tigang sasi, itu mecolongan, itu sama. Dan setelah 3 bulanan ada yang 6 bulan. 6 bulan itu otonan. Nah, itu sama dengan namanya otonan. Kalau kita sebut otonan itu, kalau di Hindu otonan itu adalah perkembangan 6 otonan apa? Ulang tahun Bali. Nah, ulang tahun Bali kalau kita, tapi di Hindu 6 bulan sekali. Kalau nasionalnya itu baru 1 tahun sekali. Itu memperingati hari kelahiran kita. Nah, kemudian ada setelah otonan ada yang namanya masa remaja, masa dewasa. Jadi kalau laki-laki biasanya yang menandai masa remaja atau dewasa itu adalah suaranya yang berubah. Nah, kalau perempuan yaitu menstruasinya. Nah, itu dibuatkan juga acara supaya di dalam kehidupan kita berjalan dengan baik, selalu dilindungi oleh hal-hal yang positif. Kemudian sang remaja, namanya remaja, jadi kita membuatkan acara seperti itu. Jadi untuk bisa menjaga diri kita kedepannya. Dan kemudian ada yang namanya setelah remaja, ada yang namanya Raja Sewala. Nah, ada Raja Sewala menandai akil balik dari, itu sama juga dengan remaja. Lalu kemudian ada setelah Raja Sewala, saatnya potong gigi, membuang hal kekotoran-kekotoran dan kekotoran-kekotoran dalam diri kita sendiri. Jadi mulai berpikir yang baik, yang positif. Jadi hal-hal yang tidak baik itu bisa dibuang. Nah, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah baru pernikahan. Bila masanya mereka menikah, dinikahkan.
1: Ini luar biasa, Ibu Ayu. Jadi artinya bahwa tidak saja perkembangan fisik yang dilihat, tapi semua fase dari perkembangan fisik setiap orang itu selalu diperhatikan supaya ada ritual yang spiritual begitu ya. Jadi ritual-ritual yang ada kaitannya dengan spiritual. Jadi tidak hanya memperhatikan ya kalau seorang manusia hidup, ya kalau dia bertumbuh, ya bertumbuh begitu saja, tidak dilepas begitu. Tapi dalam setiap fase hidup selalu diperhatikan untuk disertai dengan kegiatan-kegiatan ritual yang spiritualnya juga diisi gitu ya, Ibu. Baik, Ibu Ayu, bagaimana contoh kalau misalnya kita mau tahu contoh penerapan manusia yatnya dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang tanpa ritual itu, silakan Ibu.
0: Oke, baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada. Dengan mengamalkan ajaran kita yaitu tadwamasi dan saling asah, saling asuh, seperti membantu sesama yang tertimpa musibah, memberkati, berbakti kepada orang tua, dan bertutur kata yang sopan. Nah, seperti itu. Lalu manusia yatnya tidak hanya terbatas pada upacara ritual atau yatnya cita. Menolong sesama tanpa membedakan latar belakang. Tadi saya sempat sudah sebut singgung di depan, kita menolong orang itu tanpa mengenal latar belakangnya mereka. Menghormati hak sesama serta menjaga perkataan dan perbuatan, yaitu Trikaya Parisuda. Adalah wujud nyata wujud nyata manusia yatnya yang bernilai tinggi di dalam kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Nah, maksudnya di sini adalah dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa ritual. Jadi kita bisa menolong orang atau keluarga itu tanpa mengenal atau memandang mereka itu dari siapa. Mereka itu saudara kita apa tidak. Kita tidak mengenal mereka itu. Jadi kalau memang dia membutuhkan bantuan, kalau kita bisa, sebisa kita wajib menolongnya. Seperti itu. Kemudian menolong sesama. Seperti tadi saya sebut katakan di depan bahwa tidak mengenal latar belakangnya mereka. Entah mereka itu orang kaya, entah mereka itu orang tidak mampu. Kalau kita sudah niat untuk membantu, menolong, marilah kita menolong dengan kemampuan kita. Jadi jangan sampai saya menunggu kaya dulu baru membantu orang. Apapun keadaan kita sedikit memiliki, kita sedikit berbagi. Kalau di dalam keluarga seperti itu, jadi sedikit kita memiliki, marilah kita berbagi dengan saudara-saudara kita, dan begitu juga di masyarakat. Kita niat untuk membantu, kita memiliki sedikit, marilah sedikit kita berikan. Jadi jangan memaksakan, tunggu saya punya dulu. Maksudnya tunggu saya kaya dulu baru saya berbagi. Ya. Nah, itu kapan saya kaya?
1: Kaya juga mau berbagi jadi pelit akhirnya. Kapan berbaginya?
0: Betul sekali.
1: Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang kita juga perlu tanpa ritual sekalipun kita sebenarnya bisa melakukan yang namanya manusia yatnya ya,
0: iya.
1: Menolong orang lain, kemudian kalau orang mengalami musibah kita tolong, iya. Kepada orang tua juga bisa dilakukan. Terima kasih Ibu Ayu. Kemudian kalau kita bicara tentang yang namanya rangkaian upacara atau ritual-ritual yang dilaksanakan itu tentu tidak jauh dari yang namanya pawiwahan ya. Ibu Ayu mungkin bisa berbagi dengan kita dalam manusia yatnya itu posisinya seperti apa? Silakan.
0: Baik, terima kasih Kak Soni, Mutiara Padi dimanapun berada. Pawiwahan berperan melestarikan keturunan, menyatukan dua keluarga, serta membentuk keluarga yang harmonis. Dalam Hindu tuh yang namanya keluarga Sukina, guna melanjutkan kewajiban agama dan sosial. Pernikahan di dalam Hindu bukan sekedar ikatan lahiriah, melahirkan ikatan lahir batin yang di saksikan oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Lewat pernikahan yang sah, pasangan suami istri mengemban tugas atau mengemban tanggung jawab yang baru untuk membimbing generasi-generasi berikutnya dan menjalankan kewajiban sebagai anggota masyarakat atau yang sering kita sebut yaitu grahasta asrama. Nah, maksudnya di sini kenapa kita perlu peran upacara pawiwahan, karena pawiwahan atau pernikahan di dalam Hindu tentu, atau kita sering juga, siapapun pasti tentu menginginkan pernikahan kita itu langgeng, pernikahan kita itu awet, harmonis, sukinah. Kalau kita di Hindu bilangnya pernikahan yang sukinah. Agar kita bisa melahirkan anak-anak dan atau generasi-generasi yang berbudi pekerti yang luhur, yang suputra ke depannya. Nah, pernikahan ini kita harus menjalaninya dengan tulus ikhlas, lahir dan batin. Untuk melahirkan anak-anak atau melahirkan generasi-generasi muda yang suputra, seperti itu.
1: Ya, baik Ibu Ayu, terima kasih sudah berbagi pagi hari ini terkait dengan bagaimana untuk makna dan tujuan dari manusia yatnya. Ada catatan penting yang harus diperhatikan bahwa dalam semua tahapan hidup itu pasti ada yang namanya kegiatan-kegiatan spiritual yang dilaksanakan. Ini ada pagi hari ini ada pendengar yang bergabung dengan kita, Ibu Ayu, untuk mungkin ingin bertanya atau juga menyampaikan sesuatu yang bergabung di line telepon. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, dengan Pak siapa di mana Pak?
2: Dengan Bapak Endang di Kabupaten.
1: Iya, Bapak Endang, silakan ada pertanyaan yang disampaikan ke Ibu Ayu, silakan. Oke, sesuai selamat dengan topik kita ya pagi ini, silakan.
0: Selamat pagi ya. Pak Endang.
2: Iya, tadi saya ikuti juga bahwa dari kecil ada ritualnya sampai besar, dan saya yang mau tanya tuh di saat laki-laki atau si wanita ini sudah dewasa memiliki seorang kekasih, lalu mereka menuju ritual perkawinan.
1: Yeah.
2: Teman saya waktu di Bali mengikuti pernikahan karena teman saya memiliki seorang wanita yang dari Karangasem. Mereka melakukan ritual, saya ikut juga. Sehingga mereka melakukan menjalani keliling lalu menginjak telur itu sampai pecah. Itu bagaimana maksudnya Ibu?
1: Iya.
2: Baru penjelasan saat itu saya belum memahami.
1: Iya.
2: Saya ikut ritual pernikahan itu yaitu nganten.
1: Iya, baik.
2: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
2: Selamat pagi Kak Soni.
1: Selamat pagi, selamat pagi Bapak Endang. Terima kasih untuk berbagi. Dia ternyata ikut acara dan ada nginjak telur itu. Dia tanya itu maksudnya apa? Silakan, Ibu Ayu.
0: Oke, baik Pak Endang. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Pak Endang juga dengan keluarga sehat-sehat. Acara pernikahan itu kalau kita dalam Hindu itu ada yang namanya Matanjung Sambuk dan ada menginjak telur seperti yang tadi Pak Endang katakan. Ya memang benar, itulah ritual kita Hindu. Memang ribet tetapi maknanya sangat dan spiritualnya itu sangat mendalam untuk diri kita bila mana kita menginjak ke pernikahan. Sebelum kita memiliki generasi muda, kita harus mengikuti pernikahan, namanya tadi itu pawiwa atau pawiwahan, atau tadi Bapak Endang sebut yang namanya nganten. Yeah. Nganten itu kita sebut di Bali. Kalau di bahasa Balinya nganten. Nah, kalau kita luasnya Indonesianya pernikahan atau pawiwahan. Itu benar sekali Bapak, untuk sang laki-laki atau perempuan, sang pengantin itu dengan hati yang tulus harus bisa menjaga pernikahannya itu ke depannya sehingga bisa pernikahan yang harmonis, yang sukinah, dengan menjalankan ritual seperti tadi yang Pak Endang sebutkan, menginjak telur itu bukan itu

0: menjalankan pernikahannya dengan baik dan lancar ke depannya, walaupun memiliki tantangan-tantangan kecil di dalam kehidupan berumah tangga nanti. Saya rasa sih seperti itu, saya bisa menurut pemahaman saya. Karena setiap pelaksanaan, setiap tempat itu, kalau kita Hindu di Bali, setiap pelaksanaan pernikahan, setiap tempat pernikahan itu berbeda-beda, tetapi arti dan tujuannya itu sama. Ya, seperti itu.
1: Ya. Jadi ada maknanya untuk keluarganya bisa utuh, kemudian ya, keluarganya bisa terjaga ke depannya. Baik, terima kasih Bayu. Kita berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin ada satu pesan kunci yang menjadi catatan penting yang Ibu Ayu ingin sampaikan bagi kita pagi hari ini. Silakan, Bayu.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada. Manusiayatnya adalah persembahan suci yang tulus ikhlas kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau kepada sesama manusia, sesama kita manusia, untuk menyucikan jiwa dan raga, memelihara kehidupan, serta membangun hubungan-hubungan yang harmonis sesuai dengan prinsip Trihita Karana. Pelaksanaannya mencakup pada dimensi ritual atau upacara. Diberikan sejak manusia itu di dalam kandungan, sejak kita di dalam kandungan, seperti tadi saya katakan di depan, bahwa masa bayi, ada remaja, lalu kemudian potong gigi, kemudian menikah, guna untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ini diwujudkan melalui landasan ajaran Tatwam Asi dan Trikaya Pari Suda, lewat tindakan saling mengasihi, saling menolong sesama yang membutuhkan, lalu memberikan kepada berbakti kepada orang tua, serta menjaga kedamaian di masyarakat. Manusiayatnya membentuk pribadi yang berkarakter mulia atau subakarma, dan menjaga tatanan sosial yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kedamaian. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita pahami bersama. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksama Parama Acintya Nama Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Bu Ayu sudah berbagi pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan semua aktivitasnya hari ini bisa lancar. Iya, selamat pagi Bu Ayu. Ya, pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi Hindu untuk pagi ini. Tetap dengar Perus Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Dengan hati yang dikuasai oleh keserakahan, maka tidak terlihatlah kesalahan ini yang akan mengakibatkan hancurnya keluarga kita dan pengkhianatan atas teman-teman dan para sahabat.

Mengapa kita tidak memiliki kebijaksanaan untuk menjauhi dosa semacam ini, wahai Krishna? Bukankah kita melihat kesalahan ini akan mengakibatkan kehancuran keluarga kita?

Dengan hancurnya sebuah keluarga, hancurlah juga semua tradisi-tradisi lama kita, Kula Dharma. Dan dengan hancurnya tradisi-tradisi, larangan, dan segala peraturan-peraturan nenek moyang kita, maka kekacauan akan menguasai keluarga kita semua.

Dan kalau kekacauan ini adharma berkelanjutan, maka wahai Krishna, wanita-wanita dalam keluarga ini akan berjalan serong. Dan kalau para wanita kita telah berlaku serong, oh Krishna, akan terjadi percampuran dalam sistem kasta.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Sebagai contoh, waktu lalu itu kan kami hanya 8 anggota yang merencanakan NTT3. Tapi dengan adanya bantuan pompa air ini, memang sangat bermanfaat.
2: Kita lihat, tertinggi ada di Kota Kupang. Nomor 2 adalah Kabupaten Belu. Urutan ketiga ada Sika. Urutan keempat ada Sumba Barat Daya. Dan kelima Manggarai.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Informasi yang mengisi Warta NTT Pagi hari ini, informasi utamanya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian. Anak usia SMP dan SMA di Kota Kupang berisiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai kepada prostitusi. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanesip. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian terutama saat memasuki musim kemarau. Bagi kelompok tani Sulamanda, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, bantuan pompa air dari pemerintah membantu memastikan kebutuhan air tetap terpenuhi hingga memasuki musim tanam ketiga. Beni Kanu, Ketua Kelompok Tani Sulamanda, mengaku memiliki ketersediaan air yang cukup untuk mengairi lahan sawah, bahkan sebagian aliran air dapat dimanfaatkan oleh kelompok tani lainnya di bagian bawah. Namun untuk lahan yang berada di lokasi lebih tinggi, pompa air menjadi salah satu solusi agar air dapat menjangkau area pertanian yang sebelumnya sulit teraliri.
1: Saya kira bantuan pemerintah khususnya pompa air ini sangat menolong kami, masyarakat petani khususnya di kelompok tani Sulamanda. Sebagai contoh, waktu lalu itu kan kami hanya 8 anggota yang merencanakan NT3. Tapi dengan adanya bantuan pompa air ini, ada 2 teman lagi di samping kami. Memang sangat bermanfaat dan hasilnya meningkat lah begitu. Karena dari awal itu airnya tidak terlalu sampai karena di ketinggian. Sekarang air sudah sampai dan mereka panen normal sesuai dengan sama dengan kami yang mengalir langsung ke dalam sawah.
3: Ketersediaan air dan dukungan pompa menjadi bagian penting bagi petani dalam menjaga produktivitas lahan, terutama ketika memasuki musim kemarau. Dengan dukungan sarana pengairan, pendampingan, dan penyediaan bibit yang sesuai, petani berharap kegiatan pertanian dapat terus berjalan dan produksi semakin meningkat sepanjang tahun. Ketersediaan air untuk pertanian di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dinilai masih sangat mencukupi meskipun menghadapi potensi penurunan debit air akibat musim kering dan fenomena El Nino. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kelompok Tani Tirosa Hendra Gunawan Sembiring. Menurutnya, kondisi geografis Desa Mata Air menjadi salah satu faktor yang mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian di wilayah tersebut. Poktan Tirosa sendiri merupakan kelompok tani yang baru dimekar dari kelompok tani Sehati. Untuk lahan yang berada di bagian depan, menurut Hendra, debit air masih tergolong baik dan mampu mendukung pertanian.
4: Secara keseluruhan di Kupang Tengah itu ketersediaan airnya sangat mumpuni sekali, Bu. Debit airnya bagus karena memang bertepatan di lokasi ini kita masuk area Desa Mata Air. Ada beberapa banyak kelompok tani di situ. Dalam hal ini kita bicara kelompok tani Tirosa. Untuk bagian depan itu debit airnya bagus. Tersier awalnya juga sudah ada. Cuma untuk pemekarannya ini masih kurang lebih sekitar pintu depan itu kurang lebih 1,5 hektar itu masih belum ada saluran gor tersiernya.
3: Persoalan yang dihadapi petani bukan ketersediaan sumber air semata, tetapi pada infrastruktur saluran irigasi yang belum seluruhnya permanen dan tersambung. Hendra menjelaskan terdapat sekitar 1,5 hektar lahan pada bagian depan kawasan pemekaran yang masih belum memiliki saluran irigasi tersier secara permanen. Akibatnya sebagian air yang seharusnya dialirkan ke lahan pertanian justru meresap kembali ke tanah. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai belum menjadi menjadi ancaman serius bagi aktivitas pertanian di Desa Mata Air. Hendra menyebut sekalipun terjadi pengurangan debit air pada musim kering, ketersediaannya masih cukup untuk mendukung rencana pemerintah melalui program IP300, yakni pola tanam dan panen 3 kali dalam setahun. Ia berharap pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, dapat terus memberikan dukungan pembangunan saluran irigasi permanen, sehingga air yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh petani. Anak usia SMP dan SMA di Kota Kupang berisiko pergaulan bebas bahkan sudah sampai pada prostitusi. Laporan selengkapnya bersama Ana Lopo.
5: Berdasarkan data Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, ditemukan anak usia SMP dan SMA terpapar berisiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai pada prostitusi. Pergaulan bebas melalui seks bebas, tawuran, kerusuhan disebabkan karena kurangnya pola asuh dan pendidikan moral di kalangan keluarga. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Kupang, Julius Tangguh Bore di Kupang menegaskan penguatan edukasi di kalangan anak SMP menjadi fokus Komisi Penanggulangan AIDS agar mereka tahu bahaya agar terhindar dari virus HIV/AIDS.
6: Kita temukan banyak anak-anak usia balasan tahun seperti 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun itu sudah ada yang terpapar pergaulan bebas berisiko maupun sampai pada prostitusi. Nah itu makanya juga menjadi salah satu konsen KPA untuk bagaimana kita penguatan edukasi di kalangan-kalangan anak-anak sekolah seperti anak SMP ini supaya mereka tahu bahaya-bahaya dari perilaku-perilaku seks bebas seperti itu yang bisa menyebabkan nanti mereka terinfeksi virus HIV.
5: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest Luji, mengatakan persoalan pergaulan bebas di kalangan anak usia sekolah dikarenakan kurangnya pendidikan seks, karakter anak di sekolah, dan keluarga menjadi aspek penting dalam upaya perlindungan diri dari risiko pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi.
7: Pertumbuhan karakter itu sebagai tugas kita dari rumah tangga. Akhirnya kita menyerahkan anak-anak kita ke sekolah, silakan sekolah mau buat apa dengan anak saya, intinya anak saya pintar saja. Hari ini kalau hanya pintar tidak cukup, pintar itu harus berbudaya. Makanya kami dinas ini dinamakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Seorang anak itu kita didik dia untuk menjadi pintar, pada saat yang sama karakternya juga harus dibangun. Karena kalau bangsa ini hanya penuh dengan orang pintar tapi karakternya buruk, bisa runtuh bangsa ini.
5: Pendidikan seksual pada anak, khususnya anak perempuan, merupakan aspek penting dalam upaya perlindungan diri seperti pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi. Hasil kajian menunjukkan banyak orang tua masih memiliki pemahaman yang keliru terhadap pendidikan seksual. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kota Kupang menempati urutan tertinggi kasus HIV/AIDS di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 3.001 kasus. Disusul Kabupaten Belu 868 kasus, urutan ketiga ditempati Kabupaten Sika dengan jumlah 728 kasus. Sumba Barat Daya 655 kasus dan Kabupaten Manggarai menempati urutan kelima dengan 542 kasus. Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Yovita Mita ke dalam dialog Kupang Menyapa mengatakan, secara umum kasus HIV/AIDS di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Juni 2026 telah tercatat sebanyak 10.209 kasus terdata di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8: Sampai dengan Juni 2026 ini ada 10.209 kasus terdata di seluruh wilayah NTT. Dan penyebarannya ada 5 wilayah kabupaten terbesar dalam jumlah kasus ini. Kita lihat tertinggi ada di Kota Kupang. Nomor 2 adalah Kabupaten Belu. Urutan ketiga ada Sika. Urutan keempat ada Sumba Barat Daya. Dan urutan kelima Manggarai. Ini 5 wilayah yang masuk dalam 5 besar.
3: Dari 10.209 kasus tersebut diketahui kelompok usia produktif yakni 31-49 tahun paling terdampak kasus HIV/AIDS, diikuti usia 19 tahun sampai 25 tahun dan usia 26 sampai 30 tahun. Sementara untuk usia sekolah yakni 16-18 tahun juga terpapar kasus HIV/AIDS. Diakui untuk kabupaten terendah dengan kasus HIV/AIDS di Provinsi Nusa Tenggara Timur berada di Kabupaten Saburai Jua, Sumba Tengah dan Kabupaten Rotendao. Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan dukungan penanganan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sumba Barat Daya. Bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan setelah proses pendataan dan asesmen lapangan selesai dilakukan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan penanganan warga terdampak gempa di Kabupaten Sumba Barat Daya terus dilakukan bersama pemerintah daerah setempat. Selain pemantauan kondisi korban dan kerusakan, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur kini melakukan asesmen untuk menentukan bentuk dukungan yang diperlukan masyarakat. Langkah tersebut penting karena kebutuhan penanganan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditemukan di lapangan. Sekretaris BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Yohanes Takadusi mengatakan, pemerintah tidak membedakan penanganan berdasarkan wilayah, sehingga warga terdampak di Sumba juga berpeluang mendapatkan dukungan sesuai dengan kondisi kerusakan.
9: Oh, nanti didatakan dulu, kemudian dianalisis. Ya, kira-kira yang kondisi seperti itu, idealnya dia diintervensi seperti apa oleh pemerintah. Jadi, didata dulu, dianalisis dulu. Oh. Ya, sehingga kalau skema yang di Flores itu, kalau terkait dengan aspek perumahan, rumah yang rusak ringan itu dikasih bantuan stimulus 15 juta, kemudian rusak sedang 30 juta, lalu rusak berat itu 70 juta, itu bisa berlaku juga di sana sesuai dengan kondisi yang dianalisis.
3: Hingga pendataan selesai, pemerintah provinsi masih menunggu hasil asesmen tim di lapangan untuk menentukan kebutuhan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap berhati-hati terhadap bangunan yang mengalami kerusakan dan segera melaporkan kondisi yang membutuhkan penanganan kepada petugas. BPBD Nusa Tenggara Timur sendiri sudah mengingatkan warga agar memperoleh informasi kebencanaan melalui kanal resmi dan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Universitas Indonesia mendorong Festival Budaya untuk pelestarian budaya di Sumba Barat. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
10: Universitas Indonesia melalui dosen dan mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya menampingi masyarakat di Desa Rua, Desa Wemangoma, serta komunitas adat Kampung Kadopu dan Weehola dalam kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut berada di bawah koordinasi Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia dengan mengusung tema Jejak Digital, Memori Kolektif, dan Merevitalisasi Tradisi Lisan. Strategi menuju Festival Budaya Sumba Barat, tim pendampingan yang terlibat terdiri atas Hendra Kaprisma, dosen dan asosiasi Profesor Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, bersama dia Katnila Asman, Dr. Sumaria Larus Diarti, Anissa Julia Safira Alfirdaus, dan Liviani Cleopatra Angelika Haryanja. Dalam pelaksanaannya, tim mengedepankan pendekatan partisipatif dengan mendengarkan kebutuhan masyarakat dan bekerja bersama warga, bukan sekedar membawa konsep festival yang telah disiapkan sebelumnya.
11: Ingin prosesnya bergerak dari community listening, kemudian co-design, dilanjutkan dengan pilot, evaluasi dampak, dan pada akhirnya ditransfer kepada komunitas agar dapat berjalan secara mandiri. Prinsipnya sederhana, festival ini bukan dibuat untuk masyarakat sekadar saja, tetapi dibangun bersama masyarakat dan pada akhirnya dikelola oleh masyarakat itu.
10: Melalui proses tersebut, masyarakat didampingi untuk memetakan berbagai potensi yang dimiliki, mulai dari tradisi lisan, ritual adat marap, hingga potensi ekonomi dan pariwisata. Masyarakat bersama aparat desa dan kelompok sadar wisata Panterwa kemudian diarahkan menyusun dokumentasi budaya digital sekaligus merancang cikal bakal Festival Merapu Sumba Barat yang diharapkan tumbuh dari akar rumput. Masa festival tersebut menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek yang ditampilkan. Aparat desa, generasi muda, kelompok sadar wisata, pelaku pariwisata, dan komunitas adat diharapkan memiliki peran masing-masing. Sementara itu, siswa SMP Negeri 2 Wanukaka juga diarahkan untuk mengenal serta berpartisipasi dalam narasi budaya melalui kegiatan seperti tari kataga dan nyanyian payau. Bagi TMI, festival diharapkan menjadi instrumen untuk menjaga memori kolektif, mendokumentasikan tradisi lisan Merapu, memperkuat identitas budaya generasi muda, sekaligus membuka ruang bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi pencarian tiga penyelam yang sempat hilang di perairan Pulau Pangabatang, Kabupaten Sika, memasuki hari kedua pencarian. Seluruh korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim SAR gabungan. Ketiga korban yang ditemukan yakni Dervla Mulingan, 28 tahun, Darak, 27 tahun, warga negara Irlandia, serta Frederick Horimpun, 39 tahun warga negara Indonesia yang merupakan dive guide asal Maumere. Sebelumnya seorang penyelam lainnya Patricia, warga negara Austria, telah ditemukan selamat pada hari pertama pencarian. Ditpol Airut, Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Irwandi Devina Sution menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan tersebut. Menurutnya keberhasilan menemukan seluruh korban dalam kondisi selamat tidak terlepas dari kerja cepat, koordinasi dan sinergi seluruh unsur di lapangan. Kombes Polisi Irwan juga mengapresiasi peran personil Ditpol Airut Polda Nusa Tenggara Timur yang bersama unsur SAR lainnya melakukan penyisiran menggunakan KPP Sukur 307 hingga akhirnya salah satu korban berhasil ditemukan. Sejumlah sarana laut dikerahkan yakni KPP Sukur milik Ditpol Airut Polda Nusa Tenggara Timur, KN SAR Punta Dewa 205 milik kantor SAR Maumere, perahu karet, dan juga Sea Raider. Pekan Spesial Olimpik Nasional atau Pesonas kedua NTT tahun 2026 di Kota Kupang bukan sekadar ajang olahraga bagi para atlet penyandang disabilitas intelektual, tetapi juga menjadi panggung pembuktian kesiapan Nusa Tenggara Timur menyambut hajatan olahraga terbesar di tanah air, yakni PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Alotani.
12: Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena selaku Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Timur menyampaikan penyelenggaraan Pesonas 2 di Kota Kupang pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 bertepatan waktu dengan visitasi venue PON 2028 oleh KONI dan tim technical delegate pada 15 Oktober. Menurut Gubernur Melki Lakalena, pelaksanaan Pesonas 2 NTT 2026 akan memperlihatkan kepada pengurus KONI Pusat dan tim technical delegate soal kesiapan NTT menjadi tuan rumah hajatan olahraga terbesar di tanah air, yakni PON ke-22 tahun 2028 bersama NTB dan DKI Jakarta.
13: Jadi Pesonas ini penentu PON kita jadi atau tidak dan dapatnya berapa cabang. Ada di Pesonas ini. Dan saya minta Pak Alfons kenapa sengaja datangkan technical delegate di dalam masa-masa Pesonas ini. Biar dia lihat, kita buat Pesonas saja, kita mau bikin kualifikasinya tidak kira mendekati PON. Harus bagus betul kita bikin. Setuju ya?
12: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Dr. Alfonsus Theodorus selaku Sekretaris Umum KONI NTT menyampaikan, pengurus KONI telah menggelar rapat virtual bersama pengurus 24 cabang olahraga serta KONI Kabupaten Kota menyambut kehadiran KONI Pusat dan tim technical delegate yang akan tiba di Kota Kupang melakukan visitasi venue cabur PON 2028. Ia pun telah meminta semua komponen terlibat menyambut tim KONI Pusat dan technical delegate mempersiapkan fasilitas 24 cabur dengan baik yang ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Rote, Alor, Flores, dan Sumba.
13: Kesempatan ini momentum yang sangat indah. Pesonas kedua kita lakukan di Nusa Tenggara Timur. Tentu saja harapan ini menjadi bagian penting untuk kita siapkan secara baik dalam upaya tata kelola persiapan PON yang Bapak Gubernur selalu sampaikan ke kami, khususnya saya selaku Kadispora dan Sekum KONI.
12: Visitasi venue 24 cabur PON dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 hingga 18 Oktober 2026. Tujuannya adalah melihat langsung kesiapan dan kelayakan venue yang diusulkan KONI NTT untuk digunakan dalam penyelenggaraan PON ke-22 NTT NTB DKI Jakarta 2028. Selain meninjau venue, tim technical delegate dan KONI Pusat akan memberi masukan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten Kota terkait berbagai hal yang perlu dibenahi dan dilengkapi agar venue memenuhi standar penyelenggaraan PON. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas lahan pertanian. Anak usia SMP dan SMA di Kota Kupang berisiko pergaulan bebas, bahkan sudah sampai pada prostitusi. Sekian Warta NTT Pagi. Mewakili kerabat kerjaan bertugas, saya Sony Tanisip mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Di hari Rabu pagi ini 7 Oktober 2026, saya Sony dan juga rekan Rifan yang temani Anda. Aktivitas Anda untuk hari ini mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, karena memang awalnya adalah persiapannya mantap di rumah dan semua aktivitasnya optimis bahwa akan bisa berjalan lancar. Kalaupun ada 1-2 hal yang mungkin jadi masalah yang bisa ditemui, mudah-mudahan semuanya bisa teratasi karena ya, rasa optimis bahwa semua aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Sambil mempersiapkan diri Anda dan mengumpulkan semangat dan energi pagi Anda untuk bisa beraktivitas di 7 Oktober 2026, ada kesempatan untuk Anda juga menyimak informasi sambil kalau Anda yang sudah berada di jalan dan juga sudah tiba di tempat kerja, atau pagi ini berbagi informasi pagi, boleh. Saya buka kesempatan untuk berbagi informasi pagi di WhatsApp di 0811 3820944. Informasi paginya bisa berupa pesan teks atau pesan suara ya. Boleh juga berupa video pendek ya. Bisa disampaikan untuk berbagi informasi dengan pendengar lain yang pagi hari ini juga mendengarkan Pro 1 untuk pagi ini ya. Bagikan informasi pagi Anda di 0811 3820 9440, sambil informasi-informasi siap saya bagikan untuk Anda. Sampai dengan subuh tadi pagi, perkembangan-perkembangan informasi yang disampaikan oleh berbagai media akan saya impun dan bagikan untuk Anda pagi hari ini.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda. Saatnya untuk Anda bisa berbagi juga informasi pagi dari sekitar Anda ya. Di 0380-825-444, 0380-843-1152 atau 0811-382-0944. Sambil berbagi informasi dari sekitar Anda, pendengar, silakan dibagikan untuk pagi ini informasi kondisi jalan, informasi cuaca dari sekitar Anda. Beberapa pagi nampak sedikit lebih ada sore hari juga ya, nampak sedikit lebih mendung ya, tapi pagi hari aktivitas pagi mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Mungkin sudah dekat-dekatkah waktunya? Nanti kita tanya BMKG kaitannya seperti apa. Tapi tadi malam kalau Anda simak informasi di Ngobras, tentu juga disampaikan terkait dengan hari tanpa hujan di Nusa Tenggara Timur ya. Ini masalah atau juga yang nasional, satu informasi yang secara nasional, sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan syarat pendidikan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ya, saat mendaftar di Pilpres 2024 rampung digelar kemarin Selasa 6 Oktober 2026 malam. Hasilnya MK menolak gugatan pemohon yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Sementara pihak termohon ialah KPU RI dan pihak terkait ialah Bawaslu RI serta perkumpulan militan Gibran 8 Nusantara. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam pengajuan gugatan. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pemohon sepanjang kedudukan hukum dan menolak eksepsi termohon

hasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Rapat paripurna dihadiri 326 dari 576 anggota dewan, hampir setengah anggota dewan yang tidak hadir. Dan sebelum RUU disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU. Dan DPR sendiri akhirnya memberi pengesahan terhadap RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang lewat rapat paripurna. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Selain mendengarkan dan berbagi informasi pagi, saya juga mengajak Anda pendengar untuk ikutan polling kita. Nanti di Dialog Kupang Menyapa akan dibahas lebih dalam, yaitu mana paling berpotensi untuk menjadi sumber energi di Nusa Tenggara Timur. Jadi bagi kita di NTT, mana yang paling berpotensi? Kita biasanya dengar geotermal ya, atau panas bumi yang di beberapa tempat ini memang menjadi penting, misalnya di daerah Flores ya, yang menjadi isu yang cukup penting untuk diperbincangkan, yaitu terkait dengan panas bumi. Tapi mana yang paling berpotensi untuk menjadi sumber energi bagi kita di Nusa Tenggara Timur? Karena memang perhatian terhadap energi lumayan besar secara khusus di kebutuhan kita di Nusa Tenggara Timur. Apakah tenaga surya atau tenaga angin, atau menurut Anda yang berpotensi besar, lebih besarnya adalah panas bumi atau bahkan tenaga air ya? Silakan ikut berpartisipasi di polling kita untuk pagi ini, dan nanti kita akan membahas lebih dalam nanti di pukul 9. Tapi untuk saat ini silakan ikut berpartisipasi, mana paling berpotensi ya untuk jadi sumber energi di NTT. Apakah tenaga surya, apakah tenaga angin, apakah panas bumi atau geotermal, atau tenaga air. Silakan ikut berpartisipasi sampai jam 9 pagi. Informasi untuk Anda dari rri.co.id, selamat pagi untuk Anda yang mungkin berada di daerah Sumba. Ini informasi untuk Anda, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya siapkan rapat lintas sektor bersama BMKG hadapi ancaman gempa susulan yang berlangsung. Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Ula sebut bahwa gempa susulan terjadi hampir 300 kali dengan berbagai skala. Tetapi menurut Bupati, informasi dari BMKG memang terus dipantau untuk menyusun perencanaan dan mengantisipasi berbagai hal secara khusus di gempa yang terjadi di Sumba Barat Daya. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan akan dilakukan evakuasi mandiri ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk di dalamnya adalah gempa susulan. Sementara informasi dari Kota Kupang, pendengar, kasus HIV/AIDS di NTT mencapai 10.209 kasus sampai Juni 2026. Kota Kupang menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 3.001 kasus, disusul Kabupaten Belu, Sika, Sumba Barat Daya, dan Manggarai. Data ini juga menunjukkan bahwa kasus HIV/AIDS ditemukan pada kelompok usia produktif termasuk kalangan remaja SMA. Dari data kasus HIV/AIDS di NTT hingga Juni 2026, Kabupaten Belu tempati urutan kedua dengan 868 kasus, diikuti Kabupaten Sika sebanyak 728 kasus. Kedua informasi ini pendengar bisa Anda baca selengkapnya di situs rri.co.id.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang sih nggak di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Ma Cedesi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Ma Cerina? Sini saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Di lingkungan sekolah, setiap siswa memiliki kelebihan yang berbeda. Ada yang unggul dalam berhitung, ada yang pandai menggambar, ada yang lincah berolahraga, dan ada pula yang suka membantu teman. Semua perbedaan itu merupakan kekuatan. Andaikan setiap orang memiliki kemampuan yang sama, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Perbedaan yang membuat kelas menjadi lebih hidup dan kerjasama menjadi lebih kuat. Perbedaan adalah kekuatan. Bersama kita dapat menjadi lebih baik.

Brut, satu kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi selamat pagi untuk Anda yang baru gabung dengan Brut Satu untuk pagi ini. Ada kesempatan untuk bisa berbagi informasi pagi dari sekitar Anda di 0380-8254-44, 0380-8431-152, dan 0811-3820-9440. Juga untuk Anda boleh ikutan polling di Instagram, di WhatsApp, atau juga bisa ikutan polling di WA, di Facebook ya, terkait dengan mana paling berpotensi untuk menjadi sumber energi di NTT. Sumber energi di NTT ini apakah tenaga surya yang potensinya besar untuk dipakai? Kita lihat saja dengan musim panas yang 8 bulan, lalu kemudian musim hujan yang 4 bulan di Nusa Tenggara Timur, apakah menurut Anda memang tenaga surya okelah bisa menjadi andalan ya yang paling berpotensi? Atau menurut Anda tenaga angin atau geotermal, panas bumi, atau tenaga air? Silakan ikut berpartisipasi pendengar di line Instagram, di line Facebook, atau juga di WA, atau boleh di telepon juga boleh ya, mana yang paling berpotensi menjadi sumber energi di Nusa Tenggara Timur untuk saat ini. Tentu dengan berbagai persoalan yang ada di NTT ini, yang paling berpotensi yang mana. Di Kota Kupang sendiri, pendengar, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menegaskan kepala sekolah harus mengambil peran sebagai pimpinan perubahan di lingkungan pendidikan. Kepala sekolah tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif, tapi juga mampu untuk memimpin, mengevaluasi persoalan, dan menghadirkan solusi bagi kemajuan sekolah. Disampaikan Dr. Christian saat melantik Badan Pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP atau MTS tingkat Kota Kupang periode 2026-2030 di Aula Sahid Timur. Christian mengatakan jabatan kepala sekolah merupakan amanah yang selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Semakin banyak kewenangan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan pelayanan pendidikan akan berjalan dengan baik. Sementara informasi lain, wali kota masih di seputar kegiatan wali kota yang berjanji akan membenahi lapangan futsal di NBD. Lapangan futsal di NBD Nun Bondela dapat perhatian khusus dari Wali Kota Dr. Christian Widodo. Wali Kota berkomitmen untuk membenahi fasilitas lapangan ini agar lebih layak dan bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Komitmen disampaikan Dr. Christian Widodo saat menghadiri sekaligus membuka Festival Budaya Kelurahan Nun Bondela. Dalam kesempatan ini, Wali Kota lihat langsung kondisi lapangan futsal NBD yang menjadi lokasi pelaksanaan festival. Wali Kota menargetkan pembenahan lapangan mulai direalisasikan pada awal 2027, khususnya pada triwulan pertama dan sekitar Januari hingga bulan April. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

0: pagi Bu Mina. Saya lihat tadi malam ada ibadah keluarga. Gimana? Apakah berjalan lancar?
1: Pak RT, iya, terima kasih. Syukurlah semuanya berjalan baik. Apakah ada laporan kalau kami mengganggu kenyamanan warga?
0: Oh, tidak Bu Mina. Justru saya mau bilang terima kasih sudah sama-sama menjaga keamanan. Nah, sikap saling menghormati seperti ini bikin lingkungan kita makin damai. Anak-anak pun belajar dari contoh kita.
1: Setuju Pak RT. Rukun itu bukan hanya kata-kata, tapi tindakan setiap hari.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar, Wali Kota Kupang membuka ruang adu gagasan anak muda. Dari rri.co.id informasinya, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo tawarkan konsep Wali Kota Challenge sebagai ruang bagi organisasi kepemudaan, mahasiswa dan juga komunitas untuk ikut memecahkan persoalan pembangunan kota. Gagasan ini disampaikan saat menjadi pembicara dalam publik diskusi yang digelar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dari konsep ini, generasi muda tidak hanya didorong untuk sampaikan kritik, tapi juga tawarkan solusi terhadap persoalan-persoalan nyata yang dihadapi Kota Kupang. Gagasan ini dinilai relevan dan bisa diterapkan berpeluang diadopsi menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Tertarik untuk ikut Wali Kota Challenge sebagai organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan komunitas? Anda juga bisa ikut membantu memecahkan persoalan pembangunan kota. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Sementara itu pendengar, bagi Anda yang ingin mencoba keberuntungan, ada peluang untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat ya. Setelah membuka, saat ini sudah dibuka, Tentara Nasional Indonesia membuka pendaftaran calon tamtama dan calon bintara prajurit karir untuk gelombang 1 tahun 2027. Terhitung gelombang keempat tahun 2026-nya, di Provinsi NTT personil baru TNI Angkatan Darat ini sangat banyak dibutuhkan setelah disahkan Kodam Sobe Sonbai yang berlokasi di Kupang. Pengesahannya 5 Oktober ya. Kasdim Sumba Barat, Mayor Infantri Idris mengatakan di 5 Oktober di NTT telah disahkan Kodam baru, namanya Kodam Sobe Sonbai, dan nanti akan membawa seluruh Floba Mora. Tentu dengan Kodam baru, kebutuhan personil menurutnya lebih banyak untuk mengisi jabatan. Jadi ada terbuka peluang untuk anak NTT menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Saya ajak Anda pendengar sekali lagi untuk ikut berpartisipasi. Pagi ini Anda juga bisa ikut menyampaikan pendapat dan juga ikut polling kita terkait dengan mana paling berpotensi menjadi sumber energi di NTT. Apakah tenaga surya, ataukah tenaga angin, atau panas bumi, atau geotermal, ataukah tenaga air ya, boleh ikutan berpendapat. Nanti pendengar ada kesempatan saya akan bacakan atau juga saya akan sampaikan terkait dengan ini ya, hasil polling yang paling berpotensi menjadi sumber energi akan saya sampaikan di pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Silakan ikutan polling kita sampai di 8.30 waktu Indonesia Tengah dan Dialog Kupang menyapa nanti di pukul 9. Untuk saat ini pendengar, Anda punya kesempatan untuk juga menyimak wawancara Kupang Pagi ya di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi wawancara Kupang Pagi akan berbagi informasi pagi dengan narasumber kita. Dan untuk wawancara Kupang Pagi untuk hari ini ada narasumber kita yaitu Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara Timur, Pak Parlingkoman Simanungkalit, yang akan membahas tentang air untuk ekonomi hijau. Seberapa siap NTT menjamin ketersediaan air berkelanjutan untuk ekonomi hijau? Ini menjadi tantangan besar bagi kita ya. Kalau Anda lihat media sosial, itu salah satu yang cukup banyak dibicarakan adalah 2030 karena AI ya, penggunaan AI, ini perusahaan-perusahaan AI yang kemudian butuh air yang banyak untuk pendinginan mesinnya. Itu katanya 2030 kondisi air kita akan semakin berkurang ya. Ini tantangan besar bagi kita. Nah, bagaimana air untuk ekonomi hijau, seberapa siap NTT untuk menjamin ketersediaan air berkelanjutan? Nanti kita akan bicara dengan Kepala Balai Besar Wilayah Nusa Tenggara 2 di pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah. Disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.

0: beras mau langka, minyak goreng juga. Kita beli banyak ya.
1: Banyak itu berapa, Mak?
0: Ya, cukup sampai tetangga bingung.
1: Kalau kita beli berlebihan, orang malah benar-benar kehabisan.
0: Iya juga ya. Niatnya biar aman, tapi malah bikin orang lain panik.
1: Panik buying itu bukan solusi. Stok jadi kosong, harga naik, dan semua dirugikan.
0: Jadi, belanja secukupnya saja.
1: Iya, Bu. Sesuai dengan kebutuhan, bukan ketakutan.
2: Belanja bijak menjaga ketersediaan kebutuhan pokok bagi semua.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kami menyapa Anda yang terhubung dengan kami dan menyaksikan kami langsung di YouTube channel RRI Kupang. Juga untuk yang mendengarkan di RRI Digital RRI.co.id dan juga sudah mendengarkan di FM 94,4 dari pagi hari. Waktunya kita untuk berbagi pagi hari ini. Kalau kita lihat ketersediaan air, ini bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat kita. Belakangan kita mendengar bahwa di media sosial itu beredar informasi 2030 itu krisis air akan besar-besaran di seluruh dunia. Karena memang AI itu begitu berkembang dan mesin pendinginnya katanya itu akan membutuhkan banyak sekali air. Nah ini kebutuhan air menjadi tantangan bagi kita, bahkan akan menjadi fondasi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di NTT pendengar, tantangan kekeringan dan juga perubahan iklim bikin pengelolaan sumber daya air makin penting untuk diperhatikan. Seberapa siap NTT untuk jamin ketersediaan air untuk dukung ekonomi hijau secara khusus dalam hal ini? Kita akan bahasnya bersama dengan Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2, Pak Parlingkoman Simanungkalit STM PSDA. Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi Bapak, pagi ya. Bapak Ibu semua pemirsa yang mendengarkan RRI Kupang.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk berbagi waktu pagi hari ini Pak. Kalau kita lihat bagaimana Balai Wilayah Sungai lihat kondisi ketersediaan air kita di NTT saat ini Pak, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi kita di NTT.
2: Baik, Bapak Ibu semua pendengar radio RRI Kupang, yang pertama perlu kami jelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi dari balai ini, Balai BBWS NT2, adalah mengelola semua sumber daya air yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri ada 3 wilayah sungai yang menjadi kewenangan kami atau kewenangan pusat, yaitu WS Flores, WS Nolmina, itu juga seluruh pulau-pulau besar yang ada di NTT, Pulau Flores, Pulau Rote, dan Pulau Timur, itu adalah kewenangan dari BWS NT2. Yeah. Tetapi kita menyadari bahwa kepulauan-kepulauan kita ini dan seluruh Nusa Tenggara Timur, mayoritas curah hujan kita adalah di bawah curah hujan rata-rata Indonesia, terutama yang ada di Pulau Timur. Curah hujan kita di Pulau Timur itu bisa hanya mencapai di bawah 2000 mm per tahun, bahkan bisa terjadi 1200 sampai 1400 mm per tahun.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karena itu memang Provinsi Nusa Tenggara Timur itu sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kemudian kita memang juga berada di daerah yang juga rawan bencana, sehingga memang diperlukan kiat-kiat tertentu agar pengelolaan sumber daya air kita ke depan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat kita. Nah, Bapak Ibu pemirsa, pendengar setia radio RRI Kupang, karena kondisi alam kita yang seperti itu, maka salah satu yang paling vital kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita menciptakan kantong-kantong air di hampir setiap lokasi, dan bagaimana kita membangun tampungan yang lebih besar agar setiap hujan yang turun ke bumi atau setiap hujan yang turun ke tanah kita itu bisa terkonservasi dan bisa kita lindungi dan jaga agar dia tidak langsung mengalir ke laut dan terbuang percuma, akan tetapi bisa kita tampung, bisa kita kumpulkan, dan bisa kita manfaatkan ke depan.
1: Iya,
2: Bapak.
1: Baik, Bapak, ada kantong-kantong air yang kita berharap bahwa di Nusa Tenggara Timur, baik itu di Pulau Timor maupun juga di pulau-pulau lain itu bisa dibangun. Bagaimana dengan ketersediaan kantong-kantong air yang tadi Bapak sebutkan tadi ini? Apakah memang juga kita punya ketersediaan yang cukup begitu soal kantong air sehingga airnya tidak akhirnya berangkat dan pergi ke laut begitu saja? Silakan, Bapak.
2: Baik, baik, Bapak. Jadi sekarang sebetulnya Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah salah satu wilayah yang mempunyai bendungan yang cukup banyak di Indonesia.
1: Yeah.
2: Kalau bendungan paling banyak itu ada dipegang oleh teman-teman kita di NTB. Dan kita sekarang itu posisinya bendungan itu ada kira-kira 22. Dan
1: yeah,
2: sekarang lagi kita bangun bendungan-bendungan yang besar. Dan sekarang masih ongoing. Dua bendungan besar yang kita bangun adalah bendungan Manikin di Pulau Timor,
1: yeah,
2: dan bendungan Bayi di Pulau Flores. Kalau bendungan Manikin itu kapasitas tampungnya kurang lebih 29 juta meter kubik, dan mungkin yang bisa kita pakai sekitar 15 juta meter kubik sebagai tampungan efektifnya. Dan Mbai itu secara total bisa menampung 52 sampai 54 juta meter kubik,
1: yeah,
2: dan kapasitas efektifnya mungkin di sekitar 45 sampai 47 juta meter kubik yang bisa kita manfaatkan. Dan selain itu, selain yang sudah dibangun dan yang sekarang masih ada ongoing, maka kita juga masih mempunyai 3 potensi bendungan sebetulnya, termasuk yang di Kota Madia, yaitu bendungan Kolhua,
1: yeah,
2: dan di Atambua masih ada bendungan Kuelikis, di daerah Bajo ada bendungan Waimese. Jadi masih ada juga potensi-potensi yang bisa kita di samping itu, kantong-kantong lain yang kita bangun adalah embung-embung dengan kapasitas yang jauh lebih kecil. Biasanya embung itu kapasitas tampungnya,
1: yeah,
2: di bawah 500 ribu meter kubik. Dan ini sekarang kita sedang mendesain 2 bendungan embung baru di Sumba Tengah. Jadi di Pulau Sumba kita akan bangun embung baru 2. Dan kemudian embung-embung yang lama akan kita terus perbaiki dan rehabilitasi agar bisa bermanfaat terus. Nah, di daerah-daerah yang kurang beruntung untuk lokasi kantong-kantong air tadi, kita akan mengecek cekungan air tanahnya. Kalau ada potensi cekungan air tanah, kita akan membangun sumur-sumur bor di sana,
1: yeah,
2: agar bisa menjadi sumber air baku bagi kebutuhan masyarakat kita. Kira-kira begitu, Bapak.
1: Ya, ada bendungan, ada embung, tapi juga ada sumur-sumur bor yang sementara ini dipikirkan dan juga kita rencanakan untuk BWS. Perhatikan nanti ke depannya untuk Nusa Tenggara Timur kita, Pak. Tapi kemudian kita juga berpikir tentang setelah bendungan-bendungan ini, Pak, infrastruktur yang menyertainya, misalnya jaringan irigasi, Pak, supaya nanti bisa termanfaatkan dengan baik, Pak. Apakah itu juga kemudian jadi tantangan yang perlu dipikirkan supaya akhirnya bermanfaat dan ketahanan air di Nusa Tenggara Timur itu bermanfaat bagi masyarakat kita? Soal infrastrukturnya ini, Pak, silakan, Bapak.
2: Baik,

0: ada setiap tahun.
1: Iya.
0: Jadi dia betul-betul intermediate, ada apa namanya, kadang dia ada airnya begitu musim hujan, tapi begitu musim kemarau dia kering sama sekali, tidak ada airnya. Nah, oleh karena itu memang penampungan itu menjadi hal yang paling penting kita lakukan. Nah, di samping kita melakukan penanggulangan banjir, mengkonservasi sumber daya air, tentu sekarang lagi rame-ramenya atau sangat penting sekali kita mengembangkan ekonomi biru, ekonomi hijau,
1: Iya.
0: yaitu bagaimana kita memanfaatkan energi baru dan terbarukan ini untuk kepentingan ekonomi kita. Nah, di samping kita mengkonservasi tadi, melindungi dari banjir, kemudian untuk air baku, maka bendungan-bendungan kita itu kita bangun juga untuk bisa mengairi irigasi kita dan membuka irigasi baru atau memperbaiki dan mempertahankan irigasi kita. Kadang-kadang perlu kami jelaskan, kadang-kadang ada persepsi yang salah di masyarakat kita bahwa kalau irigasi itu kita bangun bendungan, irigasinya saluran primer tersiernya itu harus langsung nyambung kepada bendungannya.
1: Iya. Yeah.
0: Sebetulnya itu adalah persepsi yang kurang pas. Sebetulnya dukungan bendungan itu terhadap irigasi adalah bagaimana bendungan itu bisa menyuplai, mempertahankan debit air yang diperlukan di
1: Iya. Yeah.
0: sungai kita. Karena nanti di bawahnya itu baru kita bangun bendung untuk menangkap airnya kembali, menaikkan elevasinya, sehingga elevasi air yang ada di sungai itu bisa kita alirkan ke irigasi kita, ke sawah-sawah kita untuk diairkan. Coba kita lihat kalau di depan tadi kami sudah menjelaskan bahwa apabila tidak ada bendungan di atas, maka dalam kondisi tertentu di bulan-bulan tertentu sungai kita itu akan kering, tidak ada airnya, sehingga
1: Iya.
0: apa yang mau kita manfaatkan untuk irigasinya? Oleh karena itu, ketika kita sudah bangun bendungan, maka akan kita perhitungkan berapa debit yang selalu dipakai.
1: Iya.
0: Itulah nanti yang akan dikeluarkan atau dirilis dari bendungannya, sehingga air di bawah sungai kita itu terjaga dan itu bisa dimanfaatkan untuk irigasi. Itu, Bro.
1: Iya, Bapak, kalau kita bicara tentang konservasi daerah aliran sungai, kita tidak sekedar bicara tentang satu daerah di mana itu berada di tepian sungai saja, tetapi ini luas, bahkan bentangan-bentangan yang lebih luas dalam hal ini supaya kemudian air kita bisa cukup. Terkait dengan konservasi daerah aliran sungai yang saat ini sudah kita lakukan atau mungkin sedang kita usahakan bersama, Pak, supaya nanti bisa terlaksana dan kemudian kebutuhan air kita bisa tercukupi ke depannya, sumber air kita bisa dapat menghasilkan ke depannya dan optimal mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Silakan Bapak, soal konservasi daerah aliran sungai kita, Pak.
0: Baik, baik Bapak. Jadi memang ekonomi hijau itu adalah titik utama dan titik kuncinya adalah bagaimana kita mengharkatkan antara fungsi ekonomi dengan fungsi lingkungan dan fungsi ekologinya.
1: Iya.
0: Oleh karena itu, bagaimanapun kita di hilir memperbaiki aliran sungai kita, memanfaatkan sungai kita dengan baik, apabila sumbernya dari hulu tidak terlindungi dengan baik, tentu ini akan membawa bahwa suatu saat kita akan kehilangan airnya juga di bagian hilir. Oleh karena itu,
1: Iya.
0: konservasi bagian hulu ini sangat penting, dan biasanya kita akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPDAS untuk melakukan konservasi melalui penghijauan kembali di bagian-bagian hulu kita. Nah, tetapi di kita sendiri di BWWS sudah mencanangkan bahwa setiap pembangunan bendungan ataupun bendung yang baru, biasanya kita akan menyiapkan green belt yang tentu itu juga kita lakukan penghijauan sehingga air yang ada bisa terkonservasi dan lingkungan kita semakin membaik. Memang kita tidak boleh menafikan rentannya daerah kita NTT terhadap perubahan lingkungan oleh karena perubahan iklim. Oleh karena itu perbaikan-perbaikan lingkungan ini menjadi

0: sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan ini tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Menurut kami, perbaikan lingkungan itu tentu juga harus melibatkan seluruh stakeholder, terutama masyarakat kita, karena tentu tujuannya agar lingkungan kita bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan juga bermanfaat bagi ekonomi kita, dan tentu saja itu adalah warisan untuk anak cucu kita ke depan.
1: Iya, keterlibatan masyarakat yang biasanya terjadi atau harusnya dilakukan Pak Parlin dalam hal ini untuk bisa menjamin ketersediaan air berkelanjutan dalam rangka untuk mendukung kegiatan dari BWS ini bisa berjalan dengan baik. Masyarakat itu bisa terlibat dalam hal-hal apa saja, Pak?
0: Baik, biasanya kita ada beberapa komunitas-komunitas yang menjadi bagian binaan kita, yaitu ada komunitas peduli sungai, ya, KPS, dan kita biasanya selalu melakukan kegiatan secara rutin, dan kemudian kita juga bisa ke pemerhati lingkungan. Jadi kalau misalnya Pak Dirjen pada tahun ini merencanakan untuk menanam 1 juta pohon di seluruh Indonesia, dan termasuk nanti adalah Provinsi NTT, untuk melakukan perbaikan lingkungan kita. Jadi nanti mungkin daerah-daerah yang menjadi sempadan sungai, sempadan irigasi kita, atau green belt yang ada di bendungan-bendungan maupun yang ada di embung, Pak Dirjen memerintahkan kita memberi perintah secara khusus dalam hal ini untuk melakukan penanaman pohon sebelum 3 Desember atau pada acara 3 Desember untuk Hari Bakti PU, 1 juta pohon di seluruh Indonesia. Itu.
1: Iya. Mungkin ada perilaku-perilaku yang menurut catatan dari BWS harus menjadi perhatian dari kita supaya dalam hal pemanfaatan air dan juga tentu saja menjaga lingkungan supaya air kita menjadi lestari ke depannya, Pak, dan ketersediaan air kita berkelanjutan. Apa catatan dari BWS sendiri terhadap perilaku-perilaku yang harus kita waspadai, secara khusus perilaku masyarakat, Pak? Silakan, Bapak.
0: Baik, jadi sebetulnya yang pertama kita harus memelihara sungai kita dengan baik, itu yang pertama, ya. Jadi kalau kita memelihara sungai kita dengan baik, tentu sumber air kita menjadi terpelihara dan bisa bermanfaat lebih baik lagi ke depan. Nah, perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke badan-badan air kita, ini perlu kita jaga. Perlu kita edukasi, perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa itu akan membawa dampak yang tidak baik kepada sumber-sumber air kita. Kemudian ada embung-embung kita yang harusnya punya sempadan dan sebagainya. Tetapi ada embung-embung itu, ada kebiasaan masyarakat kita kalau melihat ada air, ada lahan yang terbuka, terus ditempati, terus ditanam. Menjadi sesuatu juga yang perlu diberitahukan kepada masyarakat bahwa ada lingkungan yang harus kita pelihara terhadap badan-badan air kita. Sehingga tidak fungsi yang kita harapkan jadi tidak tercapai. Karena apa? Kalau misalnya kita mengokupasi badan-badan sungai kita, mengokupasi badan-badan embung kita, tentu kapasitas tampungnya menjadi berkurang. Kita perlu menyiagakan itu untuk saat-saat seperti sekarang, seperti El Nino sekarang. Kalau tidak ada sumber yang bisa kita pergunakan lagi, tentu yang akan menerima kesulitannya tentu masyarakat kita sendiri. Nah, kemudian mungkin kebiasaan-kebiasaan yang masih berladang di kemiringan-kemiringan tertentu, sebenarnya kalau boleh itu cukup dihindari, karena apa? Itu nanti tentu akan membawa bisa longsor, bisa ini dan sebagainya. Ada kesulitan-kesulitan tersendiri kalau kita tidak mengindahkan bertanam pada kemiringan-kemiringan tertentu. Itu mungkin Bapak yang perlu kita ini, tapi yang sekali lagi kami perlu dorong ke apa namanya masyarakat kita untuk berperan serta aktif di dalam penanaman pohon, penghijauan kembali, terutama catchment-catchment area kita di bagian hulu dari sungai-sungai kita yang ada.
1: Iya,
0: itu Bapak.
1: Iya, ada target Pak dari BWS sendiri ke depan supaya NTT ini tidak hanya mampu untuk menghadapi persoalan kekeringan, tetapi juga menjadikan air sebagai model pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Target dari BWS sendiri Pak, silakan.
0: Baik Bapak, jadi sebetulnya kami tidak punya, tidak muluk-muluk menargetkan untuk tata kelola sumber daya air kita yang ada. Kami hanya punya prinsip utama tadi bahwa karena keterbatasan sumber daya air yang ada, keterbatasan apa namanya hujan yang datang karena kita agak susah untuk merekayasa hujan ini, itu adalah given dari atas dan tentu volumenya per tahun itu bisa kita prediksi. Maka target kami sebetulnya adalah bagaimana bisa bikin tampungan sebanyak-banyaknya dan bisa mempertahankan, mengkonservasi air itu lebih lama untuk bisa dimanfaatkan pada kondisi yang tidak ideal, sehingga memang kita tidak mengalami, paling tidak kita tidak mengalami defisit untuk air minum dulu, karena secara undang-undang SDA itu, undang-undang 17 2019, maka prioritas kebutuhan air minum ini menjadi prioritas utama yang 100% harus terpenuhi. Setelah itu nanti baru kebutuhan-kebutuhan lain, termasuk irigasi, termasuk industri, dan kebutuhan lain dari sumber daya air itu sendiri. Itu.
1: Iya Pak Parlin, kalau kita lihat beberapa waktu belakangan juga kita mungkin akan menemui kasus-kasus misalnya soal sengketa lahan Bapak di bendungan atau mungkin embung tertentu. Dalam hal ini penyelesaiannya seperti apa dan juga imbauan Bapak sekaligus untuk masalah-masalah seperti ini bagi kita, karena memang kita juga membutuhkan ketersediaan air berkelanjutan dengan cara-cara seperti itu, ketersediaan embung atau mungkin juga dengan bendungan-bendungan kita yang ada. Tapi kita juga menghadapi kondisi di mana soal lahan ini masih ada sedikit mungkin sengketa, kita sebut begitu. Silakan Bapak.
0: Baik, baik Bapak. Jadi memang sampai saat ini di beberapa bendungan yang kita mau bangun, termasuk bendungan Mbai, masih menyisakan beberapa penyelesaian lahan yang berkepanjangan. Harapan kami, imbauan kami, tolong kita semua menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang dilakukan oleh BBWS itu tentu bukan untuk kepentingan oknum-oknum yang ada di sana atau bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi betul-betul itu adalah kepentingan kita bersama, bukan hanya hari ini, tetapi kepentingan masa depan dari NTT itu sendiri. Jadi kalau ada misalnya ketidaktepatan atau masih ada selisih sengketa antara pemegang ulayat dan sebagainya atau pemegang hak tanahnya, kami mohon itu bisa diselesaikan lebih cepat dan lebih baik sehingga kami bisa bekerja dengan tenang dan bisa menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan supaya apa yang sudah ditargetkan bisa kita selesaikan dengan baik. Mungkin itu Bapak.
1: Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Parlin Goman Simanukalit STMPSDA, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, untuk berbagi waktu dan juga inspirasi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Selamat pagi.
0: Pagi, pagi. Makasih. Selamat pagi Bapak, Ibu semua pendengar radio RRI Kupang. Kami mohon pamit untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan lain. Makasih, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bapak. Kita sudah bersama dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2, Pak Parlingkuman Simanungkalit ST MPSDA, terkait dengan air untuk ekonomi hijau. Beberapa catatan penting disampaikan oleh beliau, termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya untuk tetap menjaga supaya walaupun memang ada bendungan, ketersediaan sumber air di sekitar kita, termasuk di dalamnya waduk dan lain-lain, tetapi juga tetap memperhatikan atau menjamin ketersediaan air berkelanjutan. Sikap-sikap yang harus kita hindari, pendengar, adalah membuang sampah di sungai, kemudian juga termasuk dalamnya adalah lahan sekitar embung untuk dimanfaatkan, dan juga bertanam di sekeliling atau di tempat-tempat yang kemiringannya. Ini catatan penting dari Pak Parlingkuman Simanungkalit tadi, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara, yang harus kita perhatikan. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pukul 8 pagi kita akan bergabung untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.
2: Kupang pagi ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk informasi cuaca hari ini kita tersambung dengan Pak Ignatius Arko dari BMKG Altari untuk berbagi informasi cuaca hari ini. Selamat pagi Pak Arko.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya Pak Arko, informasi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur hari ini seperti apa selengkapnya? Silakan Pak Arko.
2: Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami Stasiun Meteorologi Altari Kupang pada pagi hari ini bersama saya Ignatius Arko hari Perdana akan menyampaikan dengan hormat informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Untuk perakiraan cuaca hari ini pada pagi hari di Nusa Tenggara Timur, secara umum cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari cuacanya diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Ruteng. Untuk malam hingga dini hari nanti cuaca di Nusa Tenggara Timur secara garis besar diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi kabut terjadi di wilayah Soe, ND, Bajawa, dan Ruteng di dini hari nanti. Untuk suhu udara di Nusa Tenggara Timur sendiri berkisar di antara 19 hingga 34 derajat Celcius dengan suhu udara di daerah Manggarai, Ngada, serta sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 14 hingga 27 derajat Celcius. Secara umum, angin di Nusa Tenggara Timur bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini tidak ada peringatan dini untuk hari ini, sedangkan untuk informasi perkiraan cuaca yang lebih mendetail sampai tingkat kelurahan atau desa selengkapnya dapat diakses melalui website kami https.cuaca.bmkg.go.id. Perkiraan cuaca ini diperbarui pada tanggal 6 Oktober 2026. Demikian informasi cuaca yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat.
1: Terima kasih Pak Arko untuk informasi cuacanya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat pagi.
2: Oke, selamat pagi.
1: Informasi cuaca untuk hari ini pendengar sudah Anda ikuti dari BMKG dan selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah.
3: Diterima.
4: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
5: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan.